0: yang paling ya membutuhkan perhatian kata dia. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
1: TBC ya. Ya,
0: 50. Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
1: Oh, enggak terlalu.
0: Ya, terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
2: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok, untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточный регион России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
12: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
12: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum EEF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik, di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Terslinda, silakan.
20: Dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus wakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin.
1: Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan Pagi, kami ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: Pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program MBG, Makan Bergizi. Dan kami hadirkan informasi seputar gizi seimbang dan juga ketahanan pangan lokal, ya, di mana tubuh yang sehat memerlukan gizi seimbang dan dipastikan tubuh menerima karbohidratnya, ada protein, lemak, vitamin dan juga mineral sesuai takaran. Asupan tepat menghindarkan anak-anak dari ancaman stunting, kemudian juga gizi buruk atau obesitas, ya. Anak dengan gizi optimal terbukti lebih fokus belajar dan berprestasi di sekolah. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar. Boleh nanti untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan, bila mana ada informasi juga seputar gizi seimbang, kemudian ketahanan pangan lokal, juga boleh Anda bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk share informasinya di 0811-5311-945. Kami tunggu partisipasi Anda untuk di program MBG pagi hari ini hingga pukul 9 pagi hari nanti.
1: Mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Stunting masih menjadi masalah kesehatan serius yang dihadapi Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan mengkampanyekan pentingnya pemberian protein hewani kepada anak karena protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting. Pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein hewani dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

0: sedang sibuk atau berada di luar kesadaran.
1: Mendengar, selain tetap menjaga untuk asupan gizi seimbang, kearifan lokal juga penting ya. Ini adalah dalam bentuk kemampuan suatu daerah juga dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya secara mandiri dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya serta kearifan lokal. Dan beberapa pilar utama ketahanan pangan, ya ini ada ketersediaan, juga mencakup aksesibilitas, pemanfaatan ya, serta stabilitas. Tetap konsisten menyediakan dan juga terkait harga pangan ya, ini sepanjang waktu tanpa ada gejolak besar. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program MBG makanan bergizi seimbang untuk Anda pagi hari ini. Selanjutnya di program musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama hingga pukul 10 pagi hari nanti. Baik, dan pendengar, untuk Anda silakan ya, barangkali juga ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda. Informasi untuk di seputaran kantor RRI Nunukan saat ini sedang hujan lebat, seperti itu. Bagaimana nih untuk di tempat tinggal Anda, di rumahnya, di wilayahnya, ya apakah sama hujan? Dan pastinya dengan kondisi saat ini ya, kita juga berharap ya untuk di Pulau Kalimantan ini curah hujan bisa terjadi di mana-mana agar kabut asap segera hilang seperti itu, dan keadaan kita tetap kembali normal agar masyarakat juga, warga bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa, termasuk juga anak-anak sekolah ya bisa sekolah kembali seperti biasa tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut terkait situasi kondisi saat ini, yakni ada kabut asap yang terjadi. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi lainnya untuk di program musik dan informasi pendengar setelah yang berikut ini. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas pagi ini, tim Nunukan Pagi.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
2: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
3: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Long Bawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang sakti Mandraguna. Yupai Semarang tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semarang. Dan sejarah mengenai Yupai Semarang ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
2: Yupai Semarang merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, di Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semarang juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semarang bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semarang di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semarang sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon, pada satu kesempatan, Yupai Semarang mencari ikan di sungai. Dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan beker yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat beker itu. Dia mengira beker itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat beker yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki beker yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semarang mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semarang. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, berjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semarang selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semarang di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan mereka lah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semarang memiliki seorang putra bernama Awang Alat Badatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semarang ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
3: Konon, setelah Yupai Semarang meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semarang. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semaring.
2: Ya memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka. Untuk pintu gua itu, ya. Yeah. Persis di tebing Gunung Yupai Semaring itu. Sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yupai Semaring. Ya diantaranya ada lembah yang ada di sekitar Gunung Yupai Semaring itu sendiri, dan itu dinamai dengan nama Lembah Yupai Semaring. Dan selain itu bandar udara yang ada di Lembawan Krayan, dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yupai Semaring Lembawan.
3: Sampai saat ini, jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yupai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
2: Bekas peninggalan Yupai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu. Dan selain itu gunung dan gua tempat Yupai Semaring tinggal pada saat itu, ya mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yupai Semaring.
3: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yupai Semaring.
2: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Makan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
3: Gunung Yupai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yupai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
2: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yupai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yupai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik. Karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yupai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yupai Semaring. Ingat ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
3: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
1: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yupai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yupai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau gitu ya. Nah tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya misalnya. Di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter, pendaki itu kelelahan. Jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah kemudian di puncak, kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis

Air putih adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air, dan air memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Tidak minum air putih secara cukup dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti dehidrasi. Kekurangan air dalam tubuh dapat menyebabkan dehidrasi, yang dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, kelelahan, dan mulut kering. Kemudian penurunan fungsi tubuh, kekurangan air dapat menyebabkan penurunan fungsi tubuh, seperti penurunan kemampuan berpikir dan konsentrasi. Dan penyakit ginjal, kekurangan air putih juga dapat meningkatkan resiko penyakit ginjal dan batu ginjal. Oleh karena itu penting untuk minum air putih secara teratur dan cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas air putih per hari untuk menjaga kesehatan tubuh yang optimal. Jangan lupa, cukupi kebutuhan air putih Anda hari ini.

Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO merupakan jaringan yang tidak pernah terputus ya, yang kerap merekrut korban dengan iming-iming mendapatkan upah lebih tinggi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kepolisian Nunukan, disampaikan Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini. Terkait jaringan tindak pidana perdagangan orang TPPO ini, dikarenakan wilayah Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan, wilayah lintas masuk keluar tindak TPPO yang diharapkan bukan hanya peran dari kepolisian, namun juga dari pemerintah. Ia juga berharap peran serta dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi sebagai daerah yang menghasilkan pekerja migran Indonesia yang notabene bene sebagai korban jaringan TPPO untuk dapat mencegah dan menekan agar tidak direkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi di laman website resmi kami pendengar di situs rri.co.id, masih di program musik dan informasi.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. 1, 2, 3.

0: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada tanpa terasa, ya kita sudah berada di akhir acara untuk di program musik dan informasi untuk pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang juga sudah berpartisipasi bersama kami untuk update informasi di program musik dan informasi. Baik, dan pendengar, saya segera mengakhiri jumpa kita bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas, ya. Terima kasih kebersamaan Anda, boleh nanti untuk di setiap program yang kami hadirkan, bila mana ada informasi ingin Anda sampaikan, silakan ya untuk di sambungan kami 0811-5311-945. Dan pendengar, selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Selamat siang, selamat pagi menuju siang ya pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, jumpa lagi dengan Rista Tunggarandi yang akan menemani Anda dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Sabtu 5 September 2026. Selama kurang lebih 6 jam ke depan, Rista akan menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dan juga pastinya lagu-lagu yang akan menghibur Anda di hari Sabtu siang ini. Dan pendengar, di hari ini ada beberapa segmen yang nanti akan kami langsungkan ya. Yang pertama ada mengenai ruang disabilitas dan inklusi dengan informasi terkait topik tersebut. Kemudian nanti disusul informasi lainnya. Kemudian pada pukul 12 akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Setelah itu nanti pada pukul 1 siang akan kami hadirkan untuk Anda dialog ya, dialog budaya, obrolan budaya maksud kami pendengar. Obrolan budaya ini akan mengundang dua narasumber yang membahas tentang cipta musik tradisional dalam pemersatu dindang suara taka. Nanti narasumbernya ada Hardiansyah, seniman pagun budaya Ujang Fatimah, dan Aspi Ayu Citra Esos, pembina atau guru pendamping. Jadi yang tidak mau terlewatkan, jangan lupa ya, nanti pada pukul 1 siang pendengar akan kami hadirkan obrolan budaya prioritas nasional. Setelah itu nanti pada pukul 14 kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang. Dan untuk program Nunukan Siang ini akan ditutup dengan segmen Pro Dangdut yang mana nanti akan menemani Anda kurang lebih 1,5 jam. Oke, itu untuk hari ini ya pendengar. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami baik melalui terestrial maupun juga streaming. Kalau terestrial ini mumpung masih cuacanya agak mendung-mendung ya setelah hujan, kemudian mataharinya mulai muncul, saya mau nyapa-nyapa dulu nih. Selamat pagi pendengar yang ada di wilayah Nunukan yang saat ini lagi mendengarkan via frekuensi 96,3 MHz. Kemudian yang ada di Sebatik, halo selamat pagi. Yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami di 91,5 MHz ya. Dan tak lupa juga Anda yang ada di Krayan, halo selamat pagi pendengar yang ada di Krayan yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami di 92,7 MHz. Selain itu, saya juga mau menyapa Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan via streaming, baik lewat rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Saya ucapkan selamat pagi, semoga di hari Sabtu ini semua kegiatan yang Anda agendakan bisa terlaksana dengan baik. Yang lagi liburan, menikmati weekendnya, semoga bisa 100% istirahat ya tubuh dan pikirannya supaya nanti ketika harus kembali beraktivitas, kembali bekerja bisa 100% lagi energinya karena sudah tercharge gitu. Oke, pendengar, kalau begitu untuk lagu pertama kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, ada Adera Bahagia bersamamu.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wheeling block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wheeling block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

96,3 Pro 1 Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama Rista dan tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal segmen hari ini itu kan kita membahas soal disabilitas dan inklusi ya. Tadi sudah mendengarkan juga ada penjelasan mengenai fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. Tapi berbicara soal akses, itu sebenarnya kan tidak hanya akses fisik saja ya, tetapi juga akses informasi nih, pendengar. Ya, karena akses informasi digital itu memang harusnya bisa dinikmati semua kalangan gitu loh. Makanya perkembangan internet itu kan tujuannya memang membuat masyarakat supaya semakin mudah ya mendapatkan berbagai informasi. Namun kadang ada yang terlewat nih dari perhatian, yaitu kemudahan yang dirasakan itu harusnya juga bisa dirasakan oleh penyandang disabilitas. Nah, difabel itu bisa mencari berita, mengikuti informasi layanan pemerintah, belajar, dan berkomunikasi dengan orang lain kalau akses informasi digitalnya itu juga lebih mudah diakses oleh mereka. Terus mereka juga bisa loh mencari peluang usaha melalui internet. Jadi sebaiknya layanan digital itu dibuat lebih mudah, dibuat variasinya juga lebih banyak lagi, jadi bisa memfasilitasi berbagai kebutuhan teman-teman difabel begitu. Misalnya untuk penyandang tunanetra itu kan bisa disediakan fitur pembaca suara agar mereka mengetahui isi tulisan di layar itu apa. Kemudian penyandang tunarungu akan lebih mudah memahami video jika tersedia tulisan. Seperti itu, pendengar. Jadi teknologi itu seharusnya membuat semua orang ya. Ini harus di garis bawah adalah semua orang. Jadi itu inklusif untuk semuanya bisa mengikuti berita apapun yang ingin diikuti, baik itu berita di wilayahnya sendiri atau berita di Indonesia ya, di skala Indonesia atau bahkan berita mancanegara gitu. Jadinya memang informasi itu emas sih menurut saya ya. Ketika kita sudah tahu informasi, kita bisa punya perspektif yang lebih luas, perspektif yang lebih variatif juga ketika nanti suatu hari menghadapi tantangan misalnya. Jadi lebih tahu gitu. Lebih tahu ada kesempatan apa sih ke depannya, ada peluang apa yang bisa diambil, atau sebenarnya yang terjadi ini apa. Nah, tanpa informasi otomatis susah ya untuk kita bisa mengolah datanya. Otak kita untuk memahami itu susah. Makanya perlu yang namanya kita memberi makan otak kita itu dengan informasi. Nah, itulah di sini titik pentingnya teknologi itu harusnya bisa menjadi jembatan, bisa memfasilitasi informasi digital itu sampai ke semua aspek gitu. Nah, gimana pendengar? Semoga nih ada yang mendengarkan juga yang mungkin saat ini lagi bergerak di dunia IT, mungkin itu bisa dipertimbangkan juga ya untuk membuat program-programnya, untuk membuat produk-produknya bisa diakses oleh teman-teman difabel juga nih gitu ya. Oke, itu tadi infonya, semoga agak bisa membuka pikiran Anda semua yang ada di sini. Mungkin ada orang-orang yang penting juga yang mendengarkan, jadi bisa dipertimbangkan ya untuk kedepannya perkembangannya seperti apa gitu ya. Oke, pendengar, nanti mungkin kita bahas soal ini ya, biar lebih bersemangat lagi nih. Kita bahas soal, setelah ini kita bahas kisah inspiratif Natasha, difabel yang raih gelar sarjana dari Teknik Sipil ITB. Oke ya, setelah ini nanti kami bahas soal itu biar bisa menjadi motivasi untuk kita semua, biar bisa menjadi penyemangat juga bahwa disabilitas itu bukan halangan. Oke, kalau gitu setelah yang satu ini, pendengar, akan kami hadirkan informasinya untuk Anda. Mari kita dengarkan dulu Afgan Panah Asmara.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Tahukah Anda mendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah. Kedua, mengandung vitamin D. Ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang. Keempat, meredam kolesterol darah. Kelima, meningkatkan kebugaran pernafasan. Keenam, untuk kekebalan tubuh. Dan ketujuh, penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.
3: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: berbagai cara lain untuk mengurangi sampah di rumah sehingga mengurangi jumlah sampah. Pertama, hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Gunakanlah tas yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Cukup satu tas saja dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan juga dapat menggunakan satu botol minuman yang dapat dipakai berkali-kali. Kedua, gunakan piring, mangkuk berbahan kaca dan yang bukan sekali pakai. Gunakanlah piring atau mangkuk makan yang terbuat dari kaca. Alat makan yang terbuat dari kaca ini juga jauh lebih menjamin kesehatan makanan daripada yang terbuat dari plastik. Ketiga, belanja lokal. Saat berbelanja di pasar petani dan warung kecil yang dekat dengan rumah, tidak hanya membantu perekonomian lokal, tetapi juga mengurangi jumlah limbah dan kebutuhan daur ulang. Dan pilih produk tanpa kemasan dan lewati kantong produk plastik. Keempat, perbaikilah barang-barang yang rusak, jadi tidak perlu lagi membeli barang baru sehingga akan menambah jumlah sampah di rumah. Barang yang sudah lama dan berusia tua juga masih dapat perbaiki dan masih bisa digunakan. Kelima, daur ulang barang yang tidak dapat digunakan jika barang di rumah tidak lagi dapat diperbaiki. Kita dapat mendaur ulang barang tersebut menjadi barang yang bermanfaat dan berfungsi kembali. Dan untuk mendaur ulang ini, hanya perlu kreativitas, imajinasi, dan keterampilan.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan siang ini. Dan informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mengenai kisah inspiratif Natasha, difabel yang raih gelar sarjana dari Teknik Sipil ITB. Natasha Shaila hadir di Wisuda Institut Teknologi Bandung ITB gelombang ketiga 2025-2026 pada 27 hingga 28 Agustus 2026. Natasha yang merupakan difabel degeneratif otot dan pengguna kursi roda lulus dari program studi teknik sipil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan atau FTSL setelah menempuh 4 tahun masa studi. Tak hanya itu, studi lanjutan ke jenjang Magister Teknik Sipil melalui program Fast Track juga telah menanti dirinya usai wisuda. Natasha mengaku bersyukur selama menjalani pendidikan di ITB, ia mendapat dukungan dari teman-teman maupun pihak kampus. Salah satu pengalaman yang paling berkesan terjadi ketika Natasha mengambil mata kuliah pilihan di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK di gedung SAPPK ITB. Awalnya ia mengira keberadaan lift akan membuat akses menuju ruang kelas menjadi lebih mudah. Namun, lift ternyata hanya tersedia hingga satu lantai di bawah ruang kelas. Dalam kondisi tersebut, teman-temannya membantu mengangkat kursi roda yang digunakan olehnya. Ia menceritakan saat itu 4 orang bergantian mengangkat kursi dari bagian depan dan belakang. Pengalaman tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan kuliah Natasha, tetapi juga menguatkan kepeduliannya terhadap persoalan aksesibilitas. Kepedulian itu ia tuangkan dalam tugas akhir berjudul Analisis Konektivitas dan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Jalan di Kawasan Kampus ITB Ganesha. Meski melelahkan, penelitian tersebut membuat Natasha semakin mengenal lingkungan kampus tempatnya menempuh pendidikan selama 4 tahun. Ia berharap hasil penelitiannya dapat menjadi masukan bagi ITB untuk terus meningkatkan fasilitas yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan semakin inklusif. Selain dukungan teman dan kampus, Natasha juga merasakan adanya kesempatan yang datang tanpa harus selalu ia cari sendiri. Salah satunya ketika ia mendapat tawaran beasiswa dari direktorat di kampus. Karena itu, ia berpesan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan tinggi agar tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkah. Kata Natasha, takut itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai tidak berani mencoba. Karena ketika kita berani mencoba, percayalah akan membuka jalan yang lain. Itu tadi informasinya, pendengar. Semoga kisah dari Natasha ini bisa menginspirasi kita semua, bisa menjadi motivasi juga ya, untuk selalu berjuang, meraih mimpi, dan mengetahui bahwa disabilitas itu bukanlah halangan, pendengar. Ya, seperti yang dialami Natasha dengan ceritanya tadi, hingga ia akhirnya berhasil lulus jadi sarjana dari Teknik Sipil ITB. Semoga kisahnya menginspirasi Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami, bisa memberikan semangat juga untuk Anda ataupun mungkin putra-putrinya yang merupakan penyandang disabilitas supaya lebih bersemangat, yang sudah bersemangat dipertahankan semangatnya gitu ya. Semoga apapun yang dicita-citakan bisa tercapai semuanya, bisa diberikan kemudahan, kemudian dipertemukan dengan orang-orang baik yang setia, yang bersedia membantu juga ketika mengalami kesulitan. Nah, pendengar, ngomong-ngomong soal membantu, ini kadang kan orang Indonesia, kemudian orang, ya pada dasarnya manusia itu pasti ketika melihat orang mengalami kesulitan kan suka membantu ya. Tapi ternyata nih ada loh beberapa kebiasaan yang tanpa sadar itu bisa menyulitkan penyandang disabilitas. Kebiasaan apa aja sih yang ternyata itu tanpa sadar kita justru malah menyulitkan mereka? Nanti setelah ini kami bahas ya, pendengar. Sesaat lagi tetap bersama kami, stay tune di Pro 1 RRI Nunukan.

0: Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak center PLN.
1: Hey Tian, apa kabar?
2: Bang John, kabar baik nih.
1: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
2: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
1: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
2: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
1: Oh gitu. Pantas saja saya lihat kamu gak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
2: Oh gitu ya bang.
1: Jadi kamu jangan patah semangat ya, selalu berdoa dan jangan bersedih lagi, jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
2: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
1: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
2: Siap, semangat bang.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan siang ini. Dan untuk mengakhiri segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi, kami hadirkan informasi yang tadi sudah sempat saya kasih spoiler ya, mengenai kebiasaan yang tanpa sadar menyulitkan penyandang disabilitas. Ada kebiasaan apa saja sih? Mari kita bahas satu persatu pendengar. Yang pertama, menjadikan trotoar sebagai tempat menaruh barang. Bagi penyandang disabilitas, hambatan kecil di trotoar dapat menimbulkan kesulitan yang jauh lebih besar. Penyandang tunanetra, misalnya, mengandalkan jalur yang relatif konsisten saat berjalan. Ketika ada benda yang tiba-tiba menghalangi jalan, mereka harus berhenti, mencari jalur alternatif, atau meminta bantuan orang lain. Yang kedua, mengajak bicara pendamping penyandang disabilitas. Situasi ini ternyata juga masih ditemukan ya di berbagai tempat. Ketika penyandang disabilitas datang bersama keluarga atau teman, pertanyaan justru diarahkan kepada pendampingnya, mulai dari menanyakan identitas, kebutuhan, hingga keputusan yang ingin diambil. Semuanya dibicarakan kepada orang lain, meskipun penyandang disabilitas tersebut berada tepat di depan mereka. Nah, kebiasaan kayak gini bisa membuat seseorang merasa tidak dianggap nih, pendengar, sebagai pihak yang seharusnya dialah yang menyampaikan pendapatnya sendiri. Gitu. Jadi, ketika lain kali berbicara kepada orang yang Anda temukan merupakan penyandang disabilitas, Anda ingin bertanya, tanyalah pada mereka, jangan pada pendampingnya, sehingga penyandang disabilitas tersebut tidak merasa dirinya itu tidak dianggap begitu. Kemudian yang ketiga, memberikan bantuan tanpa menanyakan kebutuhannya. Keinginan membantu orang lain itu tentu saja merupakan hal yang positif, hal yang baik. Tapi ternyata tidak semua bantuan yang diberikan secara spontan itu benar-benar dibutuhkan. Misalnya, ada pengguna kursi roda yang tiba-tiba didorong tanpa izin. Ada pula penyandang tunanetra yang langsung ditarik tangannya ketika sedang berjalan. Nah, meskipun dilakukan dengan niat yang baik, tindakan tersebut dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman karena kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap penyandang disabilitas memiliki cara yang berbeda untuk beraktivitas dan belum tentu loh membutuhkan bantuan pada saat yang sama. Jadi, tanyakan lebih dulu ya, apakah bantuan diperlukan. Ini merupakan cara yang lebih jauh lebih menghargai. Jadi selain menghindari kesalahpahaman, cara ini juga bisa membuat bantuan yang ingin diberikan itu lebih tepat sasaran. Kemudian yang keempat, menaruh kendaraan di area akses disabilitas. Meskipun hanya sebentar menaruh kendaraannya itu ya, tapi itu sebenarnya tetap mengganggu dan menghalangi. Karena aksesibilitas itu kan dirancang supaya bisa digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Nah, ketika area tersebut terhalang, otomatis penyandang disabilitas harus menunggu atau mungkin mencari jalur lain atau bisa jadi sampai membatalkan aktivitas yang ingin dilakukan. Jadi hindari ya meletakkan sesuatu, menaruh kendaraan meskipun cuma sebentar di area akses disabilitas. Dan yang terakhir, menganggap semua penyandang disabilitas membutuhkan hal yang sama. Ini merupakan hal yang keliru ya pendengar, karena memang masih ada anggapan nih bahwa penyandang disabilitas itu merupakan kelompok dengan kebutuhan yang seragam. Padahal kondisi dan tantangan yang dihadapi setiap individu itu bisa sangat berbeda. Kebutuhan pengguna kursi roda tentu tidak selalu sama dengan penyandang tuli atau tunanetra atau penyandang disabilitas lainnya. Cara pandang yang terlalu menyederhanakan ini sering membuat kebutuhan tertentu jadi terlewatkan. Sebuah tempat mungkin sudah menyediakan jalur kursi roda, tapi belum memiliki informasi visual yang memadai nih bagi penyandang tuli. Atau misalnya di tempat lain, informasi tersedia dengan baik, tapi akses fisiknya masih sulit digunakan. Nah, makanya penting ya memahami bahwa kebutuhan setiap orang bisa berbeda. Dan ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai disabilitas. Jadi nanti semakin banyak yang paham bedanya, semakin besar pula nih peluang menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan inklusif bagi semua orang. Nah, hati-hati ya, mungkin di antara Anda pendengar ada yang masih melakukannya tanpa sadar atau ada yang perlu diubah nih caranya. Itu tadi poin-poinnya. Soalnya nanti kalau
mungkin niatnya memang baik, tapi ketika dieksekusi jadi kurang menyenangkan, kurang bisa diterima begitu loh. Jadi hati-hati ya. Dan semoga informasinya tadi bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi mengenai gimana sih cara yang tepat supaya kita bisa membantu penyandang disabilitas untuk mempermudah hidup mereka juga gitu. Dengan tadi banyak ya, ada tidak menghalangi fasilitas disabilitas, kemudian menjaga supaya trotoar itu bersih jadi mereka bisa lewat dengan nyaman, kemudian jangan sampai membuat mereka merasa diabaikan dengan Anda lebih banyak bertanya tentang mereka ke orang lain, yaitu pendampingnya atau keluarganya. Ya, dan banyak lagi poin-poin yang tadi sudah dibahas. Semoga itu bisa dipraktikkan, bisa membuat kita jadi lebih aware lagi seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas gitu. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan di segmen ini ya. Kalau gitu saya putarkan lagu untuk Anda. Ada dari Mocha, My Only One.

0: Ma, bacain buku cerita, Ma.
1: Nanti, Baisha, Mama ini lagi sibuk. Sama Bapak lah dulu baca buku ceritanya.

0: Baca Kenca Buku Cerita.
1: Padma Raksasa, bahasa Latin Rafflesia arnoldi, adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Tahukah Anda? Bunga Rafflesia arnoldi termasuk tumbuhan merambat dan tidak memiliki daun sehingga tidak mampu berfotosintesis. Sejarah mencatat, bunga ini pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu, dekat Sungai Manna, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan, Sumatera. Sehingga Bengkulu dikenal dunia sebagai The Land of Rafflesia atau Bumi Rafflesia. Sedangkan penanaman bunga Rafflesia arnoldi didasarkan dari gabungan nama Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga.

0: Nasi mengandung kalori yang cukup rendah namun sangat tinggi karbohidrat. Tahukah Anda, jumlah asupan kalori harian dari karbohidrat yang disarankan adalah 45 hingga 65% atau 900 hingga 1300 kalori untuk seseorang yang mengkonsumsi makanan rata-rata 2000 kalori per hari. Mengkonsumsi terlalu banyak nasi dapat mempengaruhi metabolisme glukosa dan produksi insulin di tubuh Anda. Terkadang, sebagian orang mencampurkan nasi panas dengan mentega atau saus yang berfungsi memberi rasa pada nasi. Tapi justru cara ini dapat meningkatkan jumlah kalori pada nasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.
5: Pendengar, Anda masih bersama Rista dan tim Nunukan siang ini yang bertugas untuk menemani Anda dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Sabtu 5 September 2026. Dan pendengar, mungkin Anda ada ya dari sebagian yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami, tadi mungkin ketinggalan informasi perakiraan cuaca hari ini. Sebetulnya tadi setiap hari itu kami menghadirkan informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan pendengar pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Barangkali ada yang ketinggalan infonya, ini saya bagikan lagi ya pendengar untuk Anda. Perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Oke. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Kemudian siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan masih akan berawan dan udara kabur. Lalu pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan pendengar. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 64 hingga 99%. Kemudian untuk anginnya dominan diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 6 km/jam. Rata-rata 6 km/jam ya pendengar. Kemudian informasi terkini, perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Ini mohon diperhatikan ya untuk Anda yang akan berkegiatan di wilayah perairan pendengar. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur dan diperkirakan masih akan berawan dan udara kabur pada siang hingga sore hari nanti. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Untuk anginnya diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 7 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Oke, pendengar, itu tadi informasinya soal perakiraan cuaca yang berlaku di wilayah Kabupaten Nunukan untuk hari ini ya, hari Sabtu 5 September 2026. Semoga yang tadi sempat ketinggalan infonya sekarang jadi udah tahu ya seperti apa perakiraan cuaca di hari ini dari pagi sampai dini hari nanti. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga aktivitas Anda hari ini lancar semuanya. Kalau ada kegiatan yang perlu dilakukan outdoor, sebaiknya tetap gunakan masker ya pendengar, karena kita khawatirkan juga kabut asapnya masih ada di wilayah Nunukan. Kemarin terakhir informasinya memang masih, tapi tidak tebal gitu. Tapi kan tidak ada salahnya ya kita sebagai masyarakat melakukan pencegahan sendiri gitu. Oke, kalau gitu pendengar tetap bersama kami ya. Nanti masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

keras. Mari dari sekarang kita.

Velo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Terima kasih ya yang masih mendengarkan baik melalui terestrial ataupun melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, satu berita dari wilayah Kabupaten Nunukan kami hadirkan untuk Anda. Jaringan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan menjadi perhatian. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan jaringan yang tidak pernah terputus yang kerap merekrut korban dengan iming-iming mendapatkan upah lebih tinggi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kepolisian Nunukan. Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini menyampaikan terkait jaringan tindak pidana perdagangan orang TPPO ini dikarenakan wilayah Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan. Wilayah lintas masuk keluar tindak TPPO diharapkan bukan hanya peran dari kepolisian namun juga dari pemerintah. Ia juga berharap peran serta dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi sebagai daerah yang menghasilkan pekerja migran Indonesia yang notabene sebagai korban jaringan TPPO untuk dapat mencegah dan menekan agar tidak direkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ia menyebut, jika Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia dan merupakan pintu masuk yang akhirnya bisa menjadi perlintasan orang-orang yang seakan-akan warga Nunukan menjadi pemasok utama korban TPPO ini. Dan itu tadi informasinya pendengar untuk jaringan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan yang masih menjadi perhatian hingga saat ini. Dan bila Anda ingin membaca informasi lainnya dari wilayah Kabupaten Nunukan, Anda bisa mengaksesnya secara lengkap ya di rri.co.id. Kemudian Anda bisa menggunakan fitur filter wilayah Fiturnya itu ada di kiri atas yang berbentuk seperti peta. Ketika Anda klik, nanti Anda akan dimunculkan pilihan wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian Anda bisa memilih Nunukan. Kalau misalnya Anda ingin membaca berita nasional, Anda pilih pusat pemberitaan. Atau misal Anda ingin mengikuti seperti apa berita yang ada di wilayah NTT, Anda juga bisa memilihnya ya. Pendengar, di sini sudah ada pilihannya lengkap. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada pilihan daerahnya yang bisa Anda pilih. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak. Ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer
2: all of the time. Oh. Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan siang ini. Dan saat ini RRI Nunukan kan sedang mengadakan RRI Fest ya, dan salah satunya adalah Bintang Radio. Dan ngomong-ngomongin soal Bintang Radio nih, Bintang Radio itu kan ajang pencarian bakat menyanyi yang saat ini akan memasuki tahapan audisi ya. Jadi, selain mengikuti proses audisi, masyarakat itu juga bisa loh memberikan dukungan kepada peserta idolanya melalui mekanisme voting secara daring. Koordinator kegiatan Bintang Radio RRI Nunukan, Alrio Gerin, mengatakan voting akan dimulai H-1 pelaksanaan audisi tahap pertama yang direncanakan berlangsung pada 8 September 2026. Sementara itu, audisi tahapan kedua dijadwalkan pada 14 September 2026. Cara mengikuti votingnya, masyarakat yang ingin memberikan dukungan dapat mengakses di www.bintangradiorri.id atau di http://2/ www.bintangradiorri.id dan terlebih dahulu membuat akun pemilih ya. Nah, untuk membuat akun pemilih, Anda bisa menekan tombol voting. Jika belum memiliki akun, pilih daftar. Kemudian isi data berupa nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir sesuai identitas. Selanjutnya, masukkan email aktif dan nomor HP. Email digunakan untuk proses verifikasi serta bukti pembayaran. Pemilih juga diminta membuat kata sandi minimal 8 karakter dan mengulanginya untuk konfirmasi. Setelah itu, kode OTP 6 digit akan dikirimkan ke email. Setelah proses verifikasi berhasil, akun pemilih akan langsung aktif. Kemudian, isi dompet untuk memberikan suara. Setelah berhasil masuk ke akun, pemilih akan diarahkan ke menu dompet saya. Dalam sistem voting ini, satu saldo bernilai satu suara. Pemilih dapat melakukan top up sesuai jumlah dukungan yang ingin diberikan. Caranya, tekan top up pada kartu saldo, kemudian pilih paket yang tersedia. Beberapa paket juga memberikan bonus saldo tambahan, pendengar. Nah, setelah memilih paket, tekan bayar. Jendela pembayaran Mitrans akan terbuka dan pemilih dapat memilih metode pembayaran yang tersedia untuk event tersebut. Setelah pembayaran dikonfirmasi, saldo akan masuk secara otomatis dan tercatat pada riwayat transaksi. Pilih jagoan dan kirim suara. Untuk memberikan suara, buka menu voting. Pilih babak yang sedang dibuka, kemudian cari nama peserta atau satker RRI Nunukan. Terdapat dua pilihan untuk memberikan suara. Yang pertama, quick vote. Pemilih dapat menekan tombol +1 atau +5 yang tersedia pada kartu peserta. Setiap kali tombol ditekan, suara langsung dikirimkan. Yang kedua, power vote. Pemilih dapat menentukan sendiri jumlah suara yang ingin diberikan. Misalnya, 100 suara sekaligus untuk satu peserta dalam sekali pengiriman. Saldo akan otomatis terpotong sesuai jumlah suara yang dikirimkan. Menariknya, perolehan suara pada papan peringkat akan bergerak secara langsung tanpa perlu memuat ulang halaman. Pemilih juga dapat memberikan suara kepada lebih dari satu peserta, selama saldo yang dimiliki masih tersedia. Karena itu, masyarakat Nunukan dan seluruh pendukung Bintang Radio 2026, jangan lewatkan kesempatan untuk memberikan dukungan kepada peserta idola Anda. Siapa jagoan Anda? Segera vote dan dukung peserta favorit Anda di Bintang Radio 2026 RRI Nunukan. Itu tadi informasinya, pendengar. Yang mau dibaca ulang informasinya, diperhatikan detailnya, silahkan Anda bisa mengakses di laman resmi kami rri.co.id. Anda bisa menggunakan kata kunci voting Bintang Radio 2026 atau Bintang Radio 2026 atau Bintang Radio RRI Nunukan. Nanti akan muncul beberapa
beberapa berita terkait dengan kata kunci tersebut, pendengar. Semoga informasinya bermanfaat, bisa memberikan Anda penjelasan lebih jauh lagi ya mengenai bagaimana cara memvoting idola Anda. Dan ngomong-ngomong, tadi votingnya dibuka H-1 pelaksanaan audisi tahap pertama ya. Nah, audisi tahap pertamanya itu kan 8 September, berarti votingnya sudah dimulai pada tanggal 7 September 2026, pendengar. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya bisa Anda simak di rri.co.id. Menggunakan, Anda bisa menggunakan filter ini ya, filter daerah tadi dicari nunukan atau menggunakan kata kunci. Anda bisa di filter pencarian ya, di sebelah kanan itu ada filter pencarian, Anda bisa ketikkan bintang radio RRI Nunukan. Oke, pendengar, itu tadi informasinya, semoga bermanfaat. Dan sesaat lagi, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi yang tidak ingin tertinggal informasi dari dunia olahraga, jangan lupa nanti disimak ya selengkapnya pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya...
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melapor.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema Jumat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, semua orang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya, bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa pihak yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
4: 96,3

0: mencegah dampak badai dengan memantau perakiraan cuaca dan waspada jika ada peringatan badai. Siapkan rencana evakuasi dan lakukan latihan secara berkala. Lindungi rumah dan bangunan dengan memperbaiki atap, jendela, dan pintu. Jangan berada di dekat pantai atau daerah rawan banjir saat badai. Dan siapkan perlengkapan darurat seperti makanan, air, dan lampu senter. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dampak badai dan menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Mari kita bekerja sama untuk mencegah dampak badai.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini. Kemudian nanti setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda ada obrolan budaya prioritas nasional ya pendengar pada pukul 1 nanti. Jadi jangan sampai terlewat. Untuk hari ini topiknya mengenai cipta musik tradisional dalam pemersatu dindang suara Taka. Jangan sampai terlewat ya. Nanti kami hadirkan untuk Anda obrolannya pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Oke, sekarang kami ingin menghadirkan informasi ini masih singgungan dengan yang sebelumnya, masih soal olahraga, tapi kali ini mengenai Ogawa ungkap aturan baru IFAB untuk jaga tempo pertandingan. Ketua Komite Perwasitan PSSI Yoshimi Ogawa menjelaskan perubahan aturan IFAB yang bertujuan menjaga tempo pertandingan sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Ogawa saat memberikan materi pada saat workshop perwasitan untuk musim kompetisi 2026-2027. Ogawa mengatakan perubahan tersebut dibuat agar alur permainan tetap berjalan dan mengurangi berbagai bentuk penundaan selama pertandingan berlangsung. Ogawa menilai sepak bola membutuhkan pertandingan yang mengalir agar penonton dapat menikmati permainan secara maksimal. Menurutnya, tindakan memperlambat permainan dapat mengurangi kualitas pertandingan dan mengganggu ritme yang sudah terbentuk. Karena itu, wasit memiliki peran penting untuk memastikan aturan baru tersebut diterapkan secara konsisten. Ogawa berharap penerapan aturan IFAB dapat membuat pertandingan lebih efektif dengan waktu bermain yang semakin optimal. Ia menegaskan, perubahan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pertandingan sepak bola modern. Salah satu perhatian IFAB adalah mengurangi waktu terbuang akibat penundaan ketika permainan harus dimulai kembali. Selain itu, aturan baru juga mengatur beberapa situasi pertandingan agar tempo permainan tetap terjaga. Ogawa berharap perubahan aturan tersebut dapat dipahami seluruh pihak yang terlibat dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, aturan baru IFAB diyakini mampu menghadirkan pertandingan lebih menarik bagi masyarakat.

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Anda? Kalimantan Utara menjadi habitat hidup beberapa hewan langka di dunia, termasuk diantaranya gajah Kalimantan yang hingga kini masih hidup di kawasan hutan nunukan. Gajah Kalimantan merupakan gajah asli Pulau Kalimantan yang memiliki subspesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada. Di tengah derasnya arus musik modern dan budaya global, musik tradisional menghadapi tantangan yang besar. Namun, dari wilayah perbatasan, dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ada semangat untuk membuktikan bahwa budaya lokal bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi kekuatan untuk menyatukan generasi hari ini dan masa depan. Inilah obrolan budaya prioritas nasional RRI Nunukan yang hari ini mengangkat tema Cipta Musik Tradisional dalam Pemersatu Dindang Suara Taka. Bagaimana musik tradisional dapat menjadi perekat masyarakat? Bagaimana kreativitas seniman muda mampu membuat budaya lokal semakin hidup dan dikenal? Dan bagaimana generasi muda di perbatasan bisa menjadi penjaga identitas budaya Indonesia? Semua akan kita kupas tuntas ya bersama dua narasumber inspiratif kita. Ada Bang Hadriansyah, seniman pagun budaya Ujang Fatima, dan juga Ibu Aspi Ayu Citra Esos, pembina atau guru damping. Ada pendengar yang ingin bergabung, ingin berkomentar, atau mungkin ada pertanyaan untuk dua narasumber, bisa bergabung ya dalam obrolan hari ini melalui WhatsApp atau layanan interaktif telepon RRI Nunukan di 0811-5311-945. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda saksikan dan dengarkan secara live di Facebook RRI Nunukan dan juga YouTube kami. Anda juga bisa meninggalkan komentar di sana ya, pendengar. Dan untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran ini via terestrial, siarannya bisa didengarkan di 96,3 untuk Anda yang ada di Nunukan. Kemudian yang ada di wilayah Sebatik bisa mendengarkan di frekuensi 91,5. Dan untuk Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz. Kita sapa dulu ya dua narasumber inspiratif kita hari ini. Ada Bang Hadriansyah. Selamat siang Bang Hadriansyah. Oke. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Terima kasih ya udah hadir ke obrolan budaya hari ini.
1: Siap, sama-sama.
0: Siap. Dan ada Ibu Aspi Ayu Citra. Wah, ini saya panggilnya apa nih, Bu? Selamat siang.
2: Siang.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Oh, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mungkin mic-nya bisa dinaikin sedikit, Ibu. Mic-nya sebelah kiri. Iya, biar suara cantiknya semakin terdengar. Oke. Ini saya panggilnya Bu Aspi, Bu Ayu atau Bu Citra?
2: Bu Aspi bisa.
0: Bu Aspi, oke. Okay. Baik, kalau gitu kita mulai dialog hari ini ya. Saya punya pertanyaan dulu nih buat Bang Hadriansyah. Pertanyaannya sebenarnya paling mendasar nih. Kita perlu tahu ya untuk pendengar. Mungkin kan ini ada nggak hanya dari suku Tidung aja. Ada banyak betul, ya di Nunukan. Jadi perlu tahu nih sebenarnya makna musik tradisional dan irama dindang suara taka ini bagi masyarakat Nunukan sendiri serta identitas budaya kita di wilayah perbatasan tuh seperti apa? Silahkan bisa dijelaskan.
1: Oke, okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya cerita untuk makna musik tradisional khususnya di Kabupaten Nunukan. Berbicara musik tradisional ini bukan sekedar hiburan menurut saya, tapi sebagai benteng identitas, apalagi kita kan berada di perbatasan. Sebagaimana musik tradisional ini merupakan jati diri kita di suatu perbatasan. Kemudian untuk berbicara tentang musik tradisional, kita kan rentan terhadap efek-efek ini, apa namanya, budaya-budaya modern, budaya-budaya budaya-budaya asing kan. Jadi sebagai mana buktinya kita memperkuat budaya tersebut bisa melalui musik tradisional, begitu Mbak.
0: Oke, berarti maksudnya benteng ini untuk benteng, tetap menjaga kelestariannya gitu.
1: Ya, apalagi kita kan rentan nih, kita kan di perbatasan nih. Ya, di perbatasan, apalagi anak-anak sekarang kan apa namanya, terpengaruh budaya-budaya
0: sosial media juga. Orang nggak usah di perbatasan juga. Sekarang gampang sekali kan untuk budaya masuk, apalagi kita di perbatasan.
1: Makanya dengan musik tradisional ini, itu bisa memperkuat kita di perbatasan inilah.
0: Biar jati dirinya tetap hidup jati, gitu.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, okay. Kalau dari perspektif pendidikan nih Bu Aspi, kenapa pengenalan dan penanaman nilai musik tradisional ini penting sekali diberikan kepada anak-anak sejak usia dini? Kenapa?
2: Jadi saya akan menjawab salah satu alasan utama kenapa musik tradisional itu sangat penting bagi generasi muda dan dari perspektif pendidikan. Jadi alasan utama yaitu pelestarian identitas budaya dan karakter bangsa. Jadi di mana musik tradisional ini dia itu wabah sebagai wabah ini sebagai sejarah maupun kearifan lokal. Jadi dia menyimpan sejarah-sejarah.
0: Oke. Tadi disebutkan karakteristik ya, Bu?
2: Iya,
0: nilai luhur. Apa hubungan karakteristik nilai luhur itu dengan musiknya? Apa yang bisa dibentuk dari musik itu sehingga bisa membentuk karakter anak-anak di wilayah Nunukan ini, khususnya mungkin untuk suku Tidung ya? Seperti apa, Ibu?
2: Jadi kalau bilang menurut karakteristik. Ya, karakteristik. Jadi di mana kita mengajarkan anak-anak untuk memulai dari seni seperti pertunjukan kayak kolab, di mana di situ nanti memang dikhususkan memberi panggung untuk anak-anak gitu. Memberi panggung untuk di mana anak-anak diberi leluasan, memang khusus anak-anak begitu.
0: Oke, berarti kalau untuk musik tradisional sendiri ini tipikalnya yang dimainkan sendiri atau dimainkan berkelompok?
2: Jadi kalau begitu, jadi musik tradisional ini dalam satu regu, tidak dimainkan sendiri-sendiri, melainkan berkelompok.
0: Oke, berarti dalam latihannya pasti membutuhkan kerjasama.
2: Iya, gitu ya, kerjasama.
0: Oke, butuh ada kerjasama, ada belajar sinergi juga, harmoni. Jadi mungkin karakter itu yang mau diajarkan ke anak-anak gitu ya.
2: Bisa saling melengkapi juga dan menegakkan ego. Karena kan kalau musik tradisional kan ini kan dia tuh lebih momennya tuh seperti ensemble, di mana satu nada yang salah itu sangat berpengaruh untuk keseluruhan instrumennya. Jadi di sini anak-anak diajarkan untuk saling melengkapi dan menegakkan ego mereka.
0: Ya. Oke, jadi nggak boleh saling atau mencoba untuk mendominasi gitu, nggak bisa ya Bu?
2: Iya, nggak bisa. Namanya juga beregu kan.
0: Oke, nah Bang, tema kita ini kan ngomongin soal alat pemersatu ya.
1: Alat pemersatu.
0: Nah, sejauh mana sih menurut Abang nih musik tradisional bisa jadi perekat masyarakat Nunukan yang punya latar belakang suku dan budaya beragam? Tadi udah sempat disinggung di depan ya Bang ya.
1: Iya, betul. Berbicara sebagaimana sejauh musik tradisional ini, memang anak-anak tuh perlu ya, Bu, yang namanya apa, belajar tentang musik tradisional. Karena musik tradisional ini memiliki bahasa universal lah untuk generasi-generasi selanjutnya. Apalagi anak-anak ini kan rentan nih terhadap gadget ataupun budaya-budaya modern, sehingga musik tradisional ini kadang dianggap sepele oleh anak-anak muda lah, kalangan anak-anak generasi muda gitu. Jadi kalau berbicara sejauh mana musik tradisional ini, ya itu kita terus berusaha lah untuk mengolah melatih anak-anak bergenerasi muda yang sekarang ini. Intinya diolah-olah terus.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau untuk tadi kan dibilang bermainnya beregu ya.
1: Iya, beregu.
0: Sejauh ini range usia yang bergabung bermain bersama Abang sendiri tuh range usianya anak muda juga atau mix atau gimana?
1: Mix, Bu. Kita mix. Kita tuh dari umur mungkin dari umur 11 tahun, 14 tahun tuh udah bisa kita ajarin sedikit-sedikit musik-musik lah yang paling apa namanya, yang paling bisa kita ajarin. Misalnya nih kalau usia 11 atau 14 tahun kita ajari musik-musik, alat-alat musik yang gampang lah, gampang mereka ingat, seperti main ketipung ataupun main gendang. Ya, jadi kami tuh untuk melatih anak-anak tuh kita usianya mix. Mau dia tua, mau dia muda, itu kita ajarin semua mereka.
0: Oke. Kalau untuk alat musiknya sendiri tuh ada berapa sih, Bang?
1: Wih, kalau alat musik banyak, Bu.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Oke, berarti satu bisa dibilang minimal butuh berapa orang untuk bisa memainkan alat musik ini?
1: Nah, di situ kita ukur, Bu. Anak-anak itu kita ukur pertama sejauh mana mereka tuh bisa bermain alat musik. Misalnya contoh satu anak nih, kita ajarin satu, kemudian kita coba lagi mainkan alat musik yang lain. Kita lihat apakah bisa. Seandainya bisa main alat musik dua, anak-anak tersebut bisa. Satu anak itu tersebut bisa main alat dua alat musik ataupun tiga musik. Itu tergantung sebenarnya, Bu. Kenapa kita tergantung? Karena anak-anak gini kan, apalagi anak-anak generasi muda atau anak-anak muda ini kan giat sekali ataupun semangat sekali atau rasa-rasa penasarannya itu ada pasti. Makanya seandainya kami ajarkan satu alat musik, kadang tuh mereka merasa bosan.
0: Okay.
1: Iya, bosan. Sehingga kami paksa main alat musik yang lain. Tergantung kapasitas kemampuan mereka lah.
0: Oke. Nah, tadi kan saya mau ke Bu Asbini. Tadi disebut kalau sebenarnya alat musiknya bisa dikenalkan sejak kecil berdasarkan kemampuannya. Tapi biasanya kan anak kecil sukanya main-main ya, Bu ya. Nah, ini gimana biar mereka tuh bisa tertarik atau serius mendengarkan, mempelajari tuh gimana menyeimbangkannya, Ibu?
2: Mengimbangkan. Nah, jadi saya ambil contoh di lingkungan saya lah ya. Saya kan tinggal di Sungai Bilal. Nah, itu jadi setiap malam itu pasti ada orang kayak latihan seperti ketepak ketipung. Nah, gitu. Jadi dari situ bisa menarik anak-anak di usia dini untuk mendalami musik tradisional ini. Itu lebih kekental ke adat.
0: Berarti di apa ya, diperdengarkan lebih sering biar familiar dulu. Tapi gak apa-apa, berarti mereka misalnya kalau tertarik, penasaran, pengen gabung, meskipun belum beneran main nih, Bu, tapi masih kayak main-main, kayak dipersilahkan aja.
2: Iya, kita persilakan, tapi dalam artian nanti sembari berjalannya waktu pasti kita tanamkan dengan diri mereka bahwa musik tradisional ini bukan hanya sekedar buat main-main, tapi ketika dimainnya itu pasti ada ranah rasa cinta untuk musik tradisional.
0: Oke. Kalau untuk anak-anak itu apakah ada strategi atau cara yang berbeda, Bu, buat mengenalkannya ke mereka, atau hanya tadi dengan biar familiar terus langsung main, atau punya trik lain biar mereka ya nih mau tertarik beneran mempelajari? Kalau orang yang sudah berusia seperti kita kan punya pemikiran sendiri ya, Bu ya. Kalau anak-anak gimana, Ibu?
2: Kalau anak-anak, jadi nih bicara mengenai tradisi yang menarik anak-anak, jadi kita juga tuh biasanya itu ada kayak seperti Jepen ya. Nah, jadi di situ banyak juga kayak anak-anak tuh ingin mengikut dalam seni musik-musik di setiap ada malam popuran maupun bejepen. Gitu. Kita lebih menampilkan pertunjukan yang lebih modern, tapi dalam artian tetap ada musik tradisionalnya.
0: Soalnya rata-rata kalau boleh tahu, tadi kan disebut ada tradisi apa saja tadi, Bu? Jepen?
2: Iya, tradisi Jepen. Ya itu sama? Biasanya tradisi Jepen itu kita pakai ketika malam bepupur. Nah, terus tradisi Jepen juga itu sering kita pakai kan ketika ada acara-acara. Iya.
0: Berarti dalam pelaksanaan tradisi itu ada musik yang mengiringi itu tadi?
2: Ada.
0: Oh, dan anak-anak mungkin bisa diperkenalkan dengan menonton dulu gitu ya, Bu ya?
2: Iya.
0: Gimana, Bang?
1: Tertariknya di situ sebenarnya. Ya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
1: mereka melihat
0: satu.
1: melihat. Oh, ini kan anak-anak kan rasa penasaran itu besar. Wah, ini ada Jepen nih. Ada yang mau Jepen, ada yang mau musik, biasa gitu.
0: Ya. Terlihat asik gitu ya.
1: Iya, terlihat asik gitu.
0: Oke. Ya. Nah, Bang, saya penasaran juga nih. Kalau misalnya di, saya kan kebetulan dari Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan ada ya teknik nyanyinya tuh, misalnya kayak ada sinden itu kan punya teknik tersendiri dalam menyanyi. Nah, kalau di musik tradisional Tindung Nunukan ini apakah ada teknik vokal khusus atau gimana? Atau permainan teknik yang agak berbeda, yang unik, yang cuman di Nunukan aja?
1: Kalau bicara tentang vokal ya, sebenarnya kalau vokal kita basic aja, Bu. Kita basic, kecuali kita memainkan alat musik baru ada teknik-tekniknya.
0: Baru kerasa tidungnya tuh di ketika memainkan alat musiknya ya.
1: Iya, betul. Terutama kalau vokal kan paling kita ini aja sih, namanya apa? Bahasa-bahasa suku Tidung. di mana vokal itu kan kita nyanyikan dengan bahasa suku Tidung. Terus uniknya tuh di pas kita main alat musiknya, terutama gambus lah.
0: Okay.
1: Nah, salah satu ikonik, ikonik musik tradisional di Nunukan khususnya suku Tidung.
0: Okay, saya dengar juga katanya ada yang ada iringan musik yang lekat dengan nilai historis nih, namanya ritual Gimpalau. Itu nah, apa Bang? Boleh dijelasin Bang? Nanti mungkin Bu Asmi juga kalau ada tambahan boleh disampaikan aja.
1: Sebenarnya ini seandainya tadi ada Parbain ya, sebenarnya beliau lebih paham sih mengenai apa ritual Gimpalau ini. Mm-hmm. Tapi saya bisa jelaskan sedikit lah tentang apa ritual Gimpalau ini. Jadi ritual Gimpalau ini Bu, kita sebagai suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini mempercayai bahwa itu suatu apa namanya pemanggilan untuk nenek moyang kami atau leluhur kami, sebagaimana ketika kami melakukan ritual Gimpalau tersebut, kita meminta pertolongan lah kepada apa orang-orang yang dulu-dulu ataupun nenek moyang leluhur kami. Banyak sih yang bilang itu kemusyrikan apa segala macam, tapi yang namanya identitas budaya itu ya kita memang harus ini lestarikan. Jadi berbicara tentang Gimpalau ini ya itu salah satu tradisi masyarakat suku Tidung lah yang harus dilestarikan, karena Gimpalau ini sudah dari turun temurun, dari dulu sudah ada memang. Jadi berbicara tentang Gimpalau ini ya itu ritual adat yang mungkin kita meminta pertolongan kepada nenek moyang leluhur kami gitu.
0: Oke. Bu Aspi ada tambahan?
2: Jadi saya sedikit menambahkan. Jadi misalnya nih kita berpergian kemanapun, misalnya kita mau masuk hutan atau kita mau pergi mancing ataupun mau kemana, kita tuh harus wajib apa Gimpalau. Kita wajib untuk Gimpalau. Gimpalau itu juga kita permisi kepada penunggu-penunggu yang di tempat itu. Kalau kita wajib sih.
0: Kalau boleh tahu Gimpalau tuh prosesinya gimana, Ibu? Step-stepnya
2: jadi,
0: seperti apa?
2: Misalnya nih, saya pergi ke suatu tempat lah, mau ambil kayak daun nipah. Jadi sebelum itu saya permisi dulu. Mungkin bisa ya, saya contohkan dulu.
0: Boleh.
2: Iya. Ya doyaki ina. Kami numpang di sini buat mengambil daun. Jangan diganggu kami. Gitu aja sih. Itu mungkin pakai bahasa Indonesia ya.
1: Iya, bahasa Tidungnya ada juga.
0: Oh, kalau Tidungnya seperti apa, Bu?
2: Mungkin
0: lagi denger juga nih saya.
1: Jadi Bu, kalau untuk berbicara tentang Gimpalau ini, Gimpalau ini banyak sekali Bu kosakatanya.
0: Oh, gitu.
1: Enggak cuman Yaduyaki dia. Dia ada termasuk nama-nama nenek moyang leluhur kami.
2: Nama tempatnya.
1: Ya, nama tempat, mau itu nama tempat, mau nama nenek moyang kami yang dulu-dulu itu sering kami gunakan. Kalau misalnya berbicara tentang Gimpalau bahasa Tidung, ya seperti yang pertama tadi, ya duyaki sama mengacau damo. Sama mengacau damo itu maksudnya janganlah ganggu kami. Maksudnya begitu, dia pertolongan untuk jangan diganggu kami. Maksudnya itu kami ngomong kayak gitu supaya nenek moyang leluhur kami ini membantu kami lah, supaya hal-hal gaib yang lain tuh mau ingin mengganggu kami, dia bisa nolong gitu. Menurut kepercayaan mitos lah, mitos masyarakat.
0: Dan itu berarti dilakukan untuk semua kegiatan, termasuk ketika mau main musik tadi.
2: Iya, betul.
1: Di situ uniknya, kalau suku-suku Tidung itu di situ.
0: Iya sih, itu menarik banget sih itu.
1: Menarik. Pokoknya kalau di setiap entah itu mau kemana, mau ambil sesuatu ataupun acara adat itu harus ada memang sebelum melakukan apa namanya kegiatan adat lah. Begitu.
0: Oke. Berarti memang apa ya? Memang unik sih dan
1: unik.
0: Keren juga. Kemarin saya sempat lihat video pendeknya juga. Saya sempat dikirim sama Ujang Harrison ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu beliau juga cerita katanya ini ya Bu Asbi, musik tradisional ini membawa nama Kalimantan Utara ke ajang nasional di FLS 2N.
2: FLS 3N.
0: Ya, maaf. Itu boleh diceritakan enggak, Bu? Itu keren banget sih, Bu.
2: Iya. Sebenarnya kami sebagai pembina enggak nyangka juga sih. kenapa kami bisa lolos di tahap pertama, kita di kecamatan alhamdulillah kita juara satu, di kabupaten kita juara satu, dan di provinsi kita juara satu mewakili Kalimantan Utara ke ajang nasional.
0: Prosesnya gimana Bu?
2: Prosesnya sangat luar biasa dan luar biasa.
1: Tapi memang kalau mau butuh proses yang lebih baik kan butuh pengorbanan lah buat anak-anak.
0: Latihannya berapa lama itu? Persiapannya berapa lama?
1: Berbulan-bulan lah Bu kita, iya. Sebelum anak-anak itu apa namanya ke lomba kita udah start duluan.
0: Itu Abang ada juga di situ?
1: Iya. Sekaligus saya lah yang apa namanya mendamping teman ibu
2: Asli. Mendampingi kita sebagai guru pendamping.
0: Okay.
2: Jadi proses untuk ke musik tradisional ini bukan hanya buat latihan untuk memainkan alat musik, tidak. Tapi kita juga di sini menyiapkan segala bahan properti yang memang berbentuk dari alam. Entah itu penjahitan atap dari daun nipah dan juga pengambilan bambu dan merakit gapura, yaitu pondok lubung. Kalau bahasa Tindung itu namanya lubung.
0: Kenapa membutuhkan properti itu Bu? Emang hanya untuk dekorasi supaya lomba atau emang harus ada?
1: Dekorasi lomba sih.
2: Sesuai dengan temanya kan alam. Jadi karena kita Kalimantan Utara, jadi kita harus menuansakan yang lebih sealam-alamnya.
0: Berarti menonjolkan alamnya juga, musiknya juga kena.
1: Iya betul.
0: Biar lebih lengkap lagi gitu ya. Oh keren banget sih, memang keren. Ke nasional, soalnya kan untuk menuju nasional tuh tadi pertahapnya banyak ya, kecamatan dulu,
1: kabupaten.
0: Terus kabupaten, terus provinsi. Di provinsi aja saingannya juga pasti udah berat juga ya Bu ya.
1: Main sih.
0: Iya.
1: Kalau mau berbicara tentang lolos ke nasional ini, mungkin tahun ini tembus Nunukan.
0: Wah amin
1: perdana,
2: Amin.
1: Apalagi di tingkat SMP kan. Ini kan Bu, kalau berbicara tentang tingkat-tingkat, yang lebih sulit itu memang tingkat SMP Bu.
0: Kenapa Pak?
1: Karena anak-anak tuh kan kalau di usia yang segitu kurang, maksudnya tidak ada dorongan, maksudnya dari penggiat seni. Maksudnya membawa anak-anak ini bisa bermain alat musik tradisional. Maksudnya kurang peminat lah. Makanya kalau mau dikatakan kategori susah, sulit, ya kategori di tingkat SMP. Kalau di SMA kan mereka kan pemikiran mereka kan udah inilah apa namanya,
0: lebih matang gitu.
1: Lebih matang. Kalau ke tingkat SMP kan anak-anak kan masih ambigu lah, maksudnya masih bingung.
0: Oke, ini mumpung ada Bu Asmi, saya mau tanya, kenapa Bu SMP itu susah, lebih susah daripada yang lain, kenapa Bu?
2: Jadi kita ambil contoh dari anak musik kami. Jadi saya di sini sebagai perwakilan pembina, memang sangat susah dan sulit untuk melatih dan mendidik anak untuk bermain alat musik tradisional. Yang dimana di sini kan sudah di zaman-zaman modern, kebanyakan tuh Gen Z tidak mengenal mengenai gambus, ketipung, kulintangan ataupun sulim. Mereka lebih kayak ke K-pop ataupun yang kayak ke internasional, kayak musik-musiknya begitu. Nah, kembali lagi bagaimana kami sebagai pembina, tugas kami mengajak anak-anak untuk mendalami musik tradisional ini, yaitu dengan mengubah cara penyampaian kami, menampilkan musik tradisional ini melalui bentuk pertunjukan yang memang itu khusus untuk anak-anak saja, begitu.
0: Berarti diubah apa ya cara pendekatannya ya Bu?
2: Iya,
0: ya?
2: Terus juga kalau tampil itu tata panggungnya juga ke modern, bukan berarti tata panggung modern musik tradisionalnya tidak kental gitu.
0: Oke, berarti memang agak susah menariknya. Apakah karena mereka di usia yang sedang ingin mengeksplor, jadi makanya harus pendekatannya harus sedikit berbeda dengan yang lain? Supaya merasa, ih ini budayaku keren nih. Itu ya Bu, yang mau ditanamkan tuh itu ya. Oke. Nah, masih ke Bu Aspi ya, sebagai pembina yang sudah lama ya Bu mendampingi anak-anak ini ya?
2: Wah.
0: Nah ini apa sih perubahan mental atau rasa bangga yang terlihat dari para siswa setelah mereka tahu karya daerahnya diakui sama nasional? Gimana responnya?
2: Alhamdulillah respon anak-anak sangat positif dan sangat baik, di mana anak-anak kami tim musik tradisional SMP 2 ini sangat bangga, yang di mana mereka sudah ada niat dan bangga kepada diri mereka bahwasan mereka bisa menguasai alat musik tidak hanya satu, tapi di kita itu wajib anak-anak itu menggunakan alat musik, satu orang itu ada dua alat musik. Iya, mereka bangga dengan diri mereka sendiri, mereka bangga telah membawa nama kabupaten ke ajang provinsi dan membanggakan nama sekolah, dan mereka juga sangat bangga karena mereka, maksudnya tidak menyangka begitu, wah ternyata saya bisa memainkan alat musik ini yang susah, dan sekalinya tampil, alhamdulillah langsung menang dan juara.
0: Pasti ketagihan ya Bu?
2: Iya, ya, ketagihan banget. Jadi makanya kalau ibu-ibu kapan kita latihan, karena mereka sudah yang semangat buat memainkan alat tradisional.
0: Oke, tapi ngomong-ngomong yang boleh belajar atau bergabung ikut main alat musik tuh apakah hanya dari suku Tidung?

0: Bang, pengen tanya nih,
1: yeah.
0: kalau anak-anak zaman sekarang tuh kan tadi sempat kita singgung ya, bangun tidur mungkin pegangannya yeah, TikTok.
1: Ya, pegang TikTok, gadget, makanya susah.
0: Nah, gimana nih, tantangan terbesar apa sih yang dihadapin sama khususnya seniman musik tradisional ya di Nunukan ini biar tetap eksis di tengah budaya populer, budaya yang ya saat ini anak muda lebih familiar gitu dibandingkan musik tradisional. Tantangan terbesarnya apa?
1: Kalau dari segi pengalaman saya, tantangan terbesar saya selama mengajar anak-anak ya, pertama minim ini, tempat. Kita masih, kalau misal kita ngajar tuh, emang tempat ngajar kita tuh sama sekali terhalang lah. Maksudnya sulit. Kemudian alat-alat musik juga, kita terkendalanya di alat-alat musik kadang. Kalau misalnya kita mau melatih anak-anak tuh kan, misalnya kita mau melatih anak-anak di dalam ruangan tersebut ada 10, sedangkan alat-alat musik kita cuman beberapa. Ya kita terkendalanya di alat musik. Kemudian ini guru-guru, maksudnya penggiat-penggiat seni yang ingin mengajarkan ilmunya kepada anak-anak itu juga termasuk juga terkendala selama saya mengajar. Kemudian ini apa namanya, pokoknya banyak sih sebenarnya kalau berbicara tentang tantangan terbesarnya. Apalagi penggiat-penggiat seni seperti saya kan mungkin banyak lah mungkin didunukan, cuman untuk apresiasinya ke untuk mengajar ke anak-anak itu mungkin kurang. Maksudnya berbagi ilmunya tuh kurang.
0: Tapi berarti kalau dari tadi kan ada yang disebutkan tempatnya, iya, jumlah alat musiknya, mungkin jumlah pengajarnya juga. Menurut abang yang paling krusial buat dibenerin dulu yang mana nih bang?
1: Yang para penggiat seni sih seharusnya. Karena berbicara penggiat seni atau pendorong buat anak-anak belajar musik tradisional ini, kalau mau berbicara tentang tersebut, kita apa namanya, masih belum ada lah sama sekali saya rasa untuk kegiatan untuk mengajar anak-anak ini bermain alat musik tradisional. Sangat kurang itu.
0: Mungkin kalau yang bisa main ada, tapi
1: ada,
0: yang
1: tapi
0: bisa ngajar,
1: yang ngajar
0: itu
1: iya, iya betul sekali. Sangat sulit kalau kita mencari yang namanya pembina musik tradisional, itu sangat sulit. Saya dalam beberapa tahun bisa dikatakan ada berapa sekolah yang memanggil saya. Memang sulit, apalagi kalau berbicara tentang musik tradisional kan, kita kan menggarap musik nih. Nah menggarap musik itu salah satu tantangan terbesar juga buat kita.
0: Oh berarti bikin aransemen musiknya
1: ya, itu yang membuat salah satu tantangan terbesar kita, apalagi tentang musik tradisional ini memang sulit. Kita mungkin memang banyak lah penggiat-penggiat seni di Nunukan, tapi kalau berbicara tentang melatih ataupun menggarap aransemen itu hanya mungkin beberapa aja sih kalau menurut saya. Ya.
0: Kalau misalnya nih yang lagi mendengarkan ada yang tertarik pengen mengejar menjadi pengajar, yang harus mereka lakukan apa nih bang?
1: Mungkin kalau memberanikan diri lah atau mempromosikan diri mereka, kalau menurut saya. Maksudnya ketika ada acara seperti lomba FL3N ini, coba seandainya ada sekolah-sekolah lain yang ingin membutuhkan pembina atau pendamping musik tradisional, mereka sebenarnya harus berani menawarkan diri lah. Terutama kan kalau kita tidak menaruhkan diri, sama saja kita begitu-begitu aja, mentok-mentoknya di situ aja. Kalau dari segi pengalaman saya sih, harus berani lah. Maksudnya harus berani itu ketika kita ingin menolong orang ya, kita harus berani.
0: Tapi kira-kira set skill apa yang harus dikuasain dulu sebelum dia berani menawarkan dirinya, biar dia punya sesuatu untuk ditawarkan gitu bang?
1: Terutama ya masalah ini, cara ia mendapatkan ilmu musik lah, maksudnya mendapatkan ilmu ini, tata cara memukul alat musik tradisional itu dulu sih kalau menurut aku.
0: Oh, karena tadi alat musiknya banyak. Jadi dia harus menguasai semua alat musik.
1: Iya, betul sekali. Saya, Bu, kalau mau dibilang

0: di seni, saya itu bukan cuman satu alat yang saya bisa. Saya bisa main gambus, saya bisa main biola, saya bisa main ketipung. Intinya saya hampir seluruh alat musik tradisional itu saya pelajari. Saya pelajari dulu, saya dalami ini bagaimana cara mainnya, ini bagaimana. Nah, kemudian sudah saya dapatkan itu semua, kemudian saya beranikan diri. Saya menaruhkan diri, saya ini bisa nih, bisa ngajar ini nih, bisa ngajar ini ya gitu.
1: Oke, okay. Soalnya tadi ya, kalau mau jadi pengajar, itu kan tadi sempat disebutkan butuh membuat aransemen musik. Nah, untuk bisa membuat aransemen musik, dia harus paham semua
0: dulu,
1: alat-alat
0: itu yang
1: kan?
0: Dia main dulu, iya.
1: Oke. Okay.
0: Begitu. Kalau kita tidak paham, misalnya kita paham cuma dengar aja nih, kita paham dengar, wah ini bagus nih. Nah, ketika kita mempraktekannya itu susah, Bu. Praktekannya itu susah, apalagi anak-anak nih kan, apalagi yang belum sama sekali menyentuh alat musik tradisional, itu tantangannya terbesar di situ sebagai kita pembina musik.
1: Karena harus buat familiarisasi dulu.
0: Betul, kita harus kenali ini dulu, ini alat apa, ini alat apa, begitu.
1: Oke. Jadi mungkin ini ada pendengar yang saat ini lagi mendengarkan tertarik juga ya barangkali yeah, pengen jadi pengajar. Tadinya mungkin hanya fokusnya main ke satu alat musik aja, tapi pengen menjadi pengajar ya yang harus dilakukan adalah mempelajari semua alat musiknya. Terus karena itu akan sangat penting ya untuk bikin aransemen lagunya. Jangan lupa juga berani menawarkan diri, gitu, mempromosikan dirinya.
0: Kalau kita cuma berdiam aja kan sama aja sih, mentok-mentok di situ aja kita.
1: Oke, Bu Asiwi, tadi kan sempat disinggung juga ya, kalau anak-anak modern sekarang kan sukanya bangun tidur pegang TikTok gitu kan. Nah, sebagai guru ada strategi nggak, Bu? Gimana sih caranya biar apa ya, biar budaya tradisional yang dianggap dalam tanda kutip kuno, nggak keren ini, jadi kerasa lebih keren dan apa ya, bisa membuat generasi Z, generasi Alpha tuh tertarik gitu, suka sama budaya kita sendiri. Ada strateginya nggak, Bu?
2: Oh, kalau mengenai strategi, aduh, tenggorokan. itu tadi yang saya juga sudah sempat sampaikan. Jadi kita mengubah cara penyampaian kita dan kita tampilkan musik tradisional ini dalam penampilan, dalam artian tata panggung yang modern, di mana di panggung yang memang ada acara-acara sekolahnya yang khusus memang anak sekolah. Mengenai sosial media atau apa segala macam, jadi kita sebagai pembina menggunakan itu media sosial itu sebagai apa tadi namanya, sebagai media apresiasi, di mana kita satukan, ini maksudnya kita gabungkan musik tradisional ini ke seperti musik-musik yang lagi kekinian ataupun lagi ngetrennya sekarang. Kita mencoba gabungkan musik tradisional.
1: Berarti ada, Bu, ini apa ya, aransemen lagunya di itu gimana contohnya, Bu? Apakah lagu modern di aransemen dengan musik tradisional atau seperti apa maksudnya, Ibu?
2: Bagaimana?
0: Ya, bisa. Bisa jadi ya, begitu,
2: bisa.
0: Bu. Iya. Cuman kita enggak ngambil seluruh keseluruhannya. Cuman kita ngambil kita cuma ngambil beberapa aransemen yang penting aja sih. Contoh kecil lah, Bebilinnya Duyaki. Nah, kita kemarin menggarap musik tersebut. Kebetulan Bebilinnya Duyaki ini kan sangat populer, populer lah. Jadi kita cuma ngambil bagian intronya aja. Iya Duyaki, Bebilinnya Duyaki. Nah, kita cuma ngambilnya di situ aja, nggak sampai habis. Karena kalau kita ngambilnya sampai habis, itu termasuk copyright nggak sih? Iya kan? Nah, jadi bagaimana caranya kita tuh berkreasi musik yang sudah familiar didengar, kita campurkan ke musik ke tradisional yang kita garap. Begitu.
1: Oke, tapi ngomong-ngomong menggarap musik nih, sebenarnya gimana caranya supaya aransemen baru atau biar musik tradisional itu nggak cuma jadi tontonan museum aja, tapi bisa berkembang terus tanpa kehilangan jati diri ya. Ini kan poin yang paling penting. Gimana menurut abang sebagai seniman?
0: Apa tadi?
1: Aransemen itu biar nggak, aransemen musik tradisional biar nggak cuma jadi tontonan museum, karena kan takutnya kalau kalau suatu hari extinct ya, itu kan cuman bisa dilihat di museum doang nih. Ya, karena kan extinct. Nah ini biar nggak extinct, gimana biar tetap bisa berkembang, bisa dinikmati seluruh kalangan termasuk yang Gen Z Alpha ini, tapi nggak ketinggalan jati dirinya.
0: Ya itu, kalau misalnya mereka pingin tahu tentang musik tradisional tersebut, ya mereka bisa hubungi lah, misalnya saya kan, bang saya nih mau penasaran nih sama lagu-lagunya nih, bisa nggak ajarin apa namanya, ajarin sikit-sikit? Oh boleh. Nah kemudian kalau untuk ketidak tinggalnya apa namanya tadi, suatu

0: berusaha terbaik buat barang ini jangan hilang lah. Kita tetap ajarkan terus lah begitu.
1: Oke. Tapi kalau misalnya ini kan kita lagi di wilayah perbatasan juga ya. Musik kan bisa jadi diplomasi budaya juga nih, karena deket banget kita sama negara tetangga. Kan
0: dekat sekali, berapa menit.
1: Iya. Nah, menurut abang nih, bisa gak sih musik tradisional Nunukan nih jadi jembatan buat memperkenalkan wajah Indonesia ke mereka? Apakah udah pernah dicoba atau seperti apa?
0: Kita udah pernah coba sih. Kebetulan saya kan mempunyai sanggar tari juga di kampung di Sungai Petima. Kita udah coba ke seberang, ke Malaysia. Itu mereka sangat tertarik. Malahan mereka penasaran, ingin mencoba. Nah, makanya kenapa kita harus menjadi benteng, maksudnya menjadi identitas penggiat seni di Kabupaten Nunukan ini, karena ya itu orang-orang dari luar tuh penasaran sama budaya-budaya Indonesia. Jadi kita kemarin tes di Tawau. Jadi mereka tuh ingin tahu tentang musik-musik tradisional. Jadi kami sempat paparkan sedikit lah musik-musik yang kami mainkan. Jadi mereka memang tertarik.
1: Jadi orang luar aja tertarik, ya, masa kita sendiri gak tertarik, betul, gitu, betul. Ya bang ya. Tapi tadi ada sanggar tari, tapi sanggar musiknya ada gak?
0: Itu udah gabung mbak.
1: Udah tergabung sanggar musik dan tarinya berarti. Oke, tapi kalau di sekolah nih Bu Aspi kan berarti itu ekstrakurikuler ya?
0: Iya,
1: jatuhnya.
0: Betul.
1: Iya, nah kalau di ekstrakurikuler nih menurut Ibu seberapa efektif mereka bergabung? Sejauh ini gimana Bu?
2: Jadi kalau menurut saya itu sangat efektif, di mana ekstrakurikuler ini kan merupakan pintu wadah yang formal untuk mereka masuk dan mengenal budaya mereka sendiri yang mengenal budaya mereka sendiri begitu.
1: Terus mungkin ini kali ya, kalau ekstrakurikuler kan ekstrakurikuler itu kan dia tempatnya di sekolah, ketemunya pasti temennya kan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Mungkin jadi lebih nyaman gak sih Bu? Daripada mungkin langsung ke sanggar, itu kan ketemunya orang asing kan, gak kenal. Menurut Ibu, apakah itu juga yang membuat anak-anak kalau ekstrakurikuler lebih apa ya, menarik di mata mereka?
2: Iya. Satu, kenapa saya bilang menarik, karena mereka bertemu ke teman-temannya mereka dan bisa juga saling berbagi, walaupun misalnya si satu enggak paham jadi bisa saling mengajarkan gitu. Kita juga sebenarnya sebagai pembina ekstrakurikuler musik tradisional, kita juga masih proses belajar. Bukan berarti kita perempuan tapi kita tidak tahu untuk memainkan alat musik gitu.
1: Oke. Jadi kalau sebagai pembina sendiri itu apa saja yang peran Ibu apa gitu di ekstrakurikuler seni musik tradisional ini?
2: Jadi saya pembina dan sekaligus juga untuk mendampingi anak-anak ketika latihan gitu. Kalau misalnya main ke tempat ketipung nih, ada yang masih kurang paham, kita sebagai pembina mencoba untuk mengajarkan tata cara pukulan yang benar dan tata cara pemenggangan alat musik yang benar gitu.
1: Oke, berarti pembina juga sedikit banyak harus tahu semua alat.
2: Iya, bukan harus tahu, memang wajib sih tahu. Iya.
1: Oke. Karena nanti ya agak susah kalau misal nggak tahu ya Bu.
2: Iya benar.
0: Makanya itu sih benar tadi. Berarti kita harus menguasai semua alat-alat musik lah.
1: Berarti kerjasama antara pembina dan juga pengajar nih harus solid banget ya.
0: Iya harus.
2: Konsisten.
1: Anak-anak juga semangatnya nggak padam, makanya akhirnya bisa sampai ke nasional itu udah.
2: Alhamdulillah.
1: Udah solid banget pasti kerjasamanya. Ya. Oke. Nah, untuk menurut Bu Aspi nih, kolaborasi antara sekolah, seniman, pemerintah sama komunitas tuh gimana sejauh ini?
2: Jadi kalau menurut saya kolaborasi ya?
1: Iya.
2: Itu kolaborasi itu adalah syarat yang mutlak, di mana sekolah itu menyediakan wadah anak murid dan juga seperti seniman ini menyediakan keahliannya mereka, dan juga pemerintah ataupun komunitas menyediakan fasilitas untuk menyediakan fasilitas-fasilitas

0: bebas untuk penampilan gitu. Contohnya seperti kami kemarin nih, kami membuat video, pembuatan video ke lanjut ke nasional, dan kami sangat didukung oleh pemerintah untuk memakai fasilitas GOR dan GOR-nya.
1: Oke, okay, tapi okay, menyambung sama jawaban Bu Aspi ya, Bang. Kalau menurut Abang nih, yang paling dibutuhkan para seniman saat ini apa sih? Apakah tadi ruang tampil, atau pembinaan, peralatan, pendanaan, dokumentasi, atau mungkin promo, atau apa menurut Abang?
2: Yang paling penting ya,
1: yang paling dibutuhkan saat ini, dukungan yang paling dibutuhkan.
2: Kalau dukungan, kalau menurut saya ya itu sih, apa namanya, membangun semangat anak-anak lah, Bu. Membangun semangat anak-anak agar jangan malu lah untuk kita membangun suatu budaya. Apalagi kita kan di Kabupaten Nunukan ini kan perbatasan langsung dengan Malaysia nih. Kita jangan mau kalah lah. Maksudnya di Malaysia, setiap tahun ataupun setiap bulannya ada event-event budaya gitu kan. Kalau menurut saya justru itu, kita harus sebagai peniman, seniman itu kita harus apa namanya, membangun semangat diri anak-anak muda, agar jangan tidak maulah belajar budaya gitu.
1: Oke. Nah, menyambung dengan itu, dan ini untuk menutup perjumpaan hari ini, ada pertanyaan sih, lebih tepatnya ke closing message ya. Sebagai penutup nih, kalau buat Bu Aspi, mungkin dari kacamata orang tua ya, gimana biar orang tua di rumah itu tidak menganggap seni budaya sekedar kegiatan tambahan, tapi itu bagian penting untuk membentuk karakter anak. Kalau untuk Bang Hadriansyah mungkin lebih ke POV-nya seniman musiknya, gimana biar lebih yakin, biar lebih bangga dengan yang mereka lakukan saat ini. Mungkin bisa dari Bu Aspi dulu.
0: Oke, jadi saya menjawab. Jadi seni budaya ini tuh bukanlah melainkan membentuk kecerdasan emosional dan karakter untuk anak-anak ya, yaitu lebih anak yang berbudaya adalah anak yang memilih aktor manual seperti dan berjiwa besar dalam menghadapi sesuatu masalah.
1: Okay. Yeah. Supaya orang tua juga yakin bahwa itu memang hal yang penting, gimana Bu buat orang tuanya? Ada pesan gak buat mereka?
0: Jadi kalau mungkin ya, sepengalaman kami jadi guru pembina, itu ketika anak-anak kita latihan, jadi orang tuanya tuh sering mendampingi dan melihat langsung anak-anaknya. Mungkin dari situ ada rasa bangga terlihat dari kacamata orang tua, wah ternyata anak saya sudah sangat luar biasa dan bisa mendalami untuk memain alat musik itu yang sangat luar biasa sih. Jadi dari situ orang tuanya sangat-sangat pendukung.
1: Berarti diharapkan orang tua juga keterlibatannya aktif gitu ya Bu ya. Oke, baik, silakan Bang.
2: Oke, mungkin saya sedikit ngasih pesan untuk anak-anak muda, jangan pernah berhentilah yang namanya mengejar ilmu, apalagi ilmu seni. Karena kalau bukan kalian kan siapa lagi kan. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, teruslah belajar. Mungkin kalau untuk berbicara tentang seni, kalian harus paham, apalagi namanya seni ini kan melekat sekali sama identitas suatu kabupaten kan. Jadi pesan saya untuk anak muda ya, jangan berhenti belajar lah untuk menggali ilmu seni. Kemudian untuk semangatnya lagi, rasa penasarannya lagi, itu harus kita gebu-gebukan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Aspi dan juga Bang Hadriansyah yang sudah mengisi obrolan budaya hari ini. Semoga yang mendengarkan juga bisa lebih semangat lagi ya buat belajar musik tradisional, buat lebih bangga lagi dengan budayanya sendiri. Apalagi kita ada di perbatasan, saatnya kita aktif nih promosi budaya kita, budaya Indonesia, budaya di Nunukan. keluar ke negara lain, ke negara tetangga. Yeah. Oke, baik pendengar, kita akhirnya sampai di penghujung obrolan budaya prioritas nasional hari ini. Kita belajar banyak ya bahwa musik tradisional bukan sekedar bunyi dan irama. Di dalamnya ada sejarah, identitas, kebersamaan, dan pesan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Dari Nunukan, dari wilayah perbatasan, mari kita buktikan bahwa budaya tidak boleh kalah sama zaman. Saya Rista Tunggarani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah. Jadi, merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya ini sudah persiapan, karena ini kuda lumping sudah sampai dari Jalan Bayangkara ya, penggalangan dana. Sekarang sudah ada di alun-alun ini kuda lumpingnya.
2: Karena kami selaku pendamping tidak memiliki wewenang untuk mengusulkan maupun sebenarnya mengeluarkan, karena tugas kami hanya pendampingan lapangan, karena dianggap tidak layak.
0: Sari berita. Sempat tertunda akibat hujan pagi tadi, aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi NTT oleh Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formaline Nunukan berlangsung antusias di alun-alun Nunukan. Pendamping PKH Kabupaten Nunukan menegaskan, penghapusan maupun penetapan penerima bantuan sosial harus melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu, tanggal 5 September 2026, bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait. Sempat tertunda akibat hujan pagi tadi, aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi NTT oleh Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formaline Nunukan berlangsung antusias di alun-alun Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
3: Aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Lintas Adat Formalin Kabupaten Nunukan tetap berjalan lancar meski sempat terkendala cuaca pada Sabtu pagi ini. Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menjelaskan, kegiatan sempat tertunda akibat turun hujan pagi hari. Namun begitu hujan reda sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, rangkaian acara langsung dimulai dengan atraksi seni tradisional kuda lumping yang berjalan dari Jalan Bayangkara menuju titik pusat kegiatan di alun-alun kota Nunukan.
1: Ya ini sudah persiapan, karena ini kuda lumping sudah sampai dari Jalan Bayangkara ya, penggalangan dana. Sekarang sudah ada di alun-alun ini kuda lumpingnya. Ya, jam 8, tapi kan tadi kan hujan. Nah, hujan, jadi jadwalnya itu kan jam 8, mulai penggalangan dana, jalan kaki, kuda lumping itu dari Jalan Bayangkara, daerah Pacana, menuju ke alun-alun.
3: Aksi solidaritas yang melibatkan 15 paguyuban etnis dijadwalkan akan dibuka secara resmi pada pukul 14.00 WITA siang atau jam 2 siang oleh Ketua Formalin Sumari. Panitia telah menyiapkan bumbung kemanusiaan dari masing-masing etnis serta mengundang berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memaksimalkan perolehan donasi sebelum disalurkan kepada para korban di NTT. Berdasarkan laporan langsung dari lapangan, Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menyatakan, kegiatan penarikan massa melalui atraksi seni budaya telah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendamping PKH Kabupaten Nunukan menegaskan, penghapusan maupun penetapan penerima bantuan sosial harus melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan. Laporan selengkapnya disampaikan Salma Amin.
4: Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nunukan, Wahyudin menegaskan, pendamping PKH tidak memiliki kewenangan untuk menghapus maupun menetapkan langsung warga sebagai penerima bantuan. Penetapan dan perubahan data penerima harus melalui usulan serta keputusan bersama di tingkat desa atau kelurahan. Wahyudin mengatakan usulan data penerima PKH merupakan hasil keputusan bersama antara ketua RT, lurah atau kepala desa, serta pemerintah kecamatan. Untuk itu pihaknya terus mendorong agar setiap perubahan data penerima dibahas melalui musyawarah desa untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
2: Karena kami selaku pendamping tidak memiliki wewenang untuk mengusulkan maupun sebenarnya mengeluarkan, karena tugas kami hanya pendampingan lapangan, karena dianggap tidak layak itu ada kewenangannya dari pemerintah daerah. Ya, kami selalu mendorong dari tingkat RT desa itu untuk melakukan musdes lah, agar memang bantuan ini tepat sasaran.
4: Menurut Wahyudin, mekanisme yang sama berlaku bagi warga yang dinilai sudah tidak layak menerima PKH tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi tersebut perlu diverifikasi melalui musyawarah desa agar keputusan penghapusan data tidak dilakukan sepihak. Ia mencontohkan warga yang masuk dalam desil ekonomi tinggi tetapi masih menerima bantuan juga dapat diusulkan untuk diverifikasi bersama. Menurutnya proses tersebut penting agar perubahan data penerima memiliki dasar dan disepakati oleh para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
2: Kalaupun misalnya ada yang dianggap desilnya agak tinggi, ya bisa dilakukan pengusulan untuk pemutakhiran data.
4: Sementara itu pendamping PKH dapat mengusulkan penerima yang secara sukarela menyatakan mundur atau memilih graduasi dari program. Graduasi ini dilakukan ketika keluarga penerima dinilai sudah mampu mandiri, sehingga kesempatan menerima bantuan dapat diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Salma Amin melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai upaya menjaga ketersediaan stok darah untuk memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai upaya menjaga ketersediaan stok darah untuk memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit. Kolaborasi tersebut melibatkan instansi pemerintah daerah, TNI Polri, Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, hingga perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan. Ketua PMI Kabupaten Nunukan, Saddam Hussein, mengatakan dukungan dari berbagai instansi dan perusahaan sangat membantu dalam menjaga ketersediaan stok darah. Menurutnya, setiap tetes darah yang didonorkan memiliki manfaat besar bagi pengobatan pasien yang membutuhkan transfusi darah.
6: Kita melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian, TNI Polri, termasuk juga Himbara, bank-bank daerah, perusahaan-perusahaan seperti Pertamina. Jadi itu terus kita lakukan untuk memastikan stok darah kita cukup untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan.
5: Selain memperkuat kolaborasi, PMI juga menggencarkan kampanye donor darah, baik melalui media sosial maupun kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mendonor darah, guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
6: Ya, kita terus melakukan kampanye-kampanye untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mau mendonorkan darahnya. Karena ini akan membantu status tetes darah kita, ini kan membantu orang yang sangat membutuhkan hari ini.
5: Ia menambahkan, partisipasi berbagai pihak dalam mendonorkan darah menjadi wujud nyata kepedulian sosial. Selain itu, kolaborasi yang terus diperkuat diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok darah secara berkelanjutan di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, Pemkab Nunukan membidik 171 ribu wisatawan dalam rangkaian peringatan HUT Kabupaten Nunukan tahun ini. Target tersebut terbagi dalam 3 kategori, yakni wisatawan lokal, nasional, dan mancanegara. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah daerah membagi target pengunjung ke dalam 3 kategori utama untuk mengukur potensi kedatangan. Total target wisatawan dari seluruh kategori diperkirakan menembus angka lebih dari 170 ribu orang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai.
9: Oke, di sini memang kita ada 3 kategori ya. Pertama wisatawan lokal, kita berani patok angka 150 ribu ini. Ini sangat rasional saja, karena kita kan ada 21 kecamatan, itu yang lokal tadi kan artinya se-Kabupaten Nunukan, ada 21 kecamatan itu kan merayakan semua kabupaten ini bersama-sama dengan kita. Nah, belum lagi yang masyarakat lain, jadi itu yang nyata dari jumlah kita penduduk Nunukan itu belum 50%-nya.
8: Selain wisatawan lokal, pemerintah Kabupaten Nunukan membidik 20 ribu wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran Irau Tidung Borneo Bersatu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan nasional. Kegiatan tersebut dinilai dapat mendorong kunjungan wisatawan dari kabupaten dan kota lain menuju Nunukan. Target tersebut juga dianggap realistis melihat potensi kunjungan selama rangkaian kegiatan.
9: Yang kedua, wisatawan nasional. Kita juga wisatawan nasional kita, kabupaten kota lain kan sudah nyata-nyata ada menuju ke sini. Karena dengan adanya Irau Tidung Borneo Bersatu tadi, jadi angka untuk tingkat nasional ini juga sangat bisa kita, sangat rasional untuk kita targetkan dengan jumlah 20.000.
8: Sementara untuk wisatawan mancanegara, Nunukan menargetkan 1.000 pengunjung. Wisatawan tersebut berasal dari Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.
9: Kemudian wisatawan mancanegara, ini sudah jelas ada Malaysia, ada Filipina, dan ada Brunei Darussalam yang jumlahnya 1.800. Tapi kita tetap targetkan 1.000 di situ, mungkin insya Allah di atasnya.
8: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Kormi Kabupaten Nunukan menggelar Festival Olahraga Masyarakat di Paras Perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
10: Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Nunukan bersama seluruh induk organisasi dan komunitas menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat di Paras Perbatasan, seperti senam aerobik yang diikuti oleh tingkat pelajar dan umum sebanyak 70 orang. Kemudian ada lomba layang-layang sebanyak 40 dan binaraga. Festival tersebut untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk bergerak, berkarya, berprestasi, dan bersilaturahmi.
11: Ya, kalau pemerintah kan selalu punya kepentingan untuk bagaimana membudayakan olahraga kepada masyarakat. Jadi salah satu pembudayaan olahraga itu melalui dua jalur. Ada jalur prestasi yang melalui KONI, ya, di bawah naungan KONI, dan ada olahraga rekreasi di bawah KORMI. Jadi ini harapan kita dengan semakin banyak masyarakat terlibat di dalam olahraga, termasuk olahraga rekreasi, kita harapkan meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran tengah masyarakat.
10: Jonet juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendukung dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang olahraga, kemudian memberikan pembinaan dan meningkatkan prestasi untuk memajukan Kabupaten Nunukan.
11: Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia kan memang ada beberapa event yang baru dilaksanakan tahun ini, ya. Ini artinya kan baru nih, contoh misalnya tadi kayak aerobik untuk tingkat pelajar ini baru kita laksanakan. Jadi saya rasa dengan semakin tahun semakin lebih variatif event-event yang mereka laksanakan, kemudian semakin menyentuh banyak elemen masyarakat, secara itu akan semakin baik untuk memasyarakatkan olahraga kita.
10: Ia menambahkan kegiatan olahraga masyarakat juga dapat menggerakkan lebih banyak masyarakat secara massal untuk berolahraga. Jadi harapannya kebutuhan untuk olahraga sudah seperti gaya hidup di masyarakat. Delita Reri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nundukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sempat tertunda akibat hujan pagi tadi, aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi NTT oleh Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formalina Nundukan berlangsung antusias di alun-alun Nundukan. Pendamping PKH Kabupaten Nundukan menegaskan, penghapusan maupun penetapan penerima bantuan sosial harus melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nundukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nundukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggaradi, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan sekarang sudah saatnya Anda bergabung bersama kami ya di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di segmen ini kami buka line interaktif untuk Anda bisa gabung, bisa request, bisa kirim salam juga ke 0811-5311-945. Untuk Pro Dangdut nanti berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, pendengar. Yuk, ini masih ada waktu yang panjang nih buat request lagu dangdut apa yang mau diputerin di sore hari ini. Oke, untuk lagu pertama kami hadirkan untuk Anda ada Jaga Cinta Kita, Benigno.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3%.

3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Cukup, tubuhmu akan berterima kasih. Kalimat ini sangat inspiratif. Tidur yang cukup memang sangat penting untuk kesehatan tubuh dan mental. Dengan tidur yang cukup, tubuh dapat berfungsi dengan optimal, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi stres. Jadi, mari kita prioritaskan tidur yang cukup untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia.

Oke pendengar, baru saja Anda mendengarkan piano dari Roma Irama featuring Nur Halimah. Gimana? Sudah cukup membuat Anda bersemangat nih di sore hari ini? Tadi ada juga yang agak abit, tadi kan ada Jaga Cinta Kita sama ada Betri ya, Happy. Nah gimana? Anda mau request apa untuk hari ini? Mau mendengarkan lagu dangdut apa? Biar kami putarkan ya. Bisa langsung aja menghubungi ke 0811-5311-945. Oke, lagu selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dari Dua Racun, Sorry Jack.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. 01.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, baru saja tadi Anda mendengarkan lagu dari Ayu Ting Ting ya, Sambalado. Ngomong-ngomongin soal sambal nih, kalau di Indonesia itu kan jenis sambalnya ada banyak banget ya. Dari ujung ke ujung Nusantara nih ada banyak banget sambal. Nah, tapi ini kalau saya melansir dari Visit Indonesia, ada loh 10 sambal khas Indonesia yang wajib banget dicoba. Nah, di Indonesia, sambal itu merupakan salah satu pelengkap hidangan yang menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara. Hampir setiap daerah memiliki sambal khas dengan bahan, cara pengolahan, dan cita rasa yang berbeda-beda. Keragaman sambal tersebut dipengaruhi oleh penggunaan bahan pangan lokal dan tradisi memasak yang berkembang di masing-masing daerah. Mulai dari sambal yang diulek hingga dimasak terlebih dahulu, setiap jenis sambal memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan tradisi kuliner daerah asalnya. Kalau ngomongin sejarah sambal khas Indonesia, sebetulnya sambal itu sudah jadi bagian dari budaya makan masyarakat Nusantara sejak lama loh. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat di berbagai daerah menggunakan bahan bercita rasa pedas seperti cabai Jawa, lada, dan juga jahe sebagai pelengkap hidangan. Di Sumatera Utara, masyarakat juga telah memanfaatkan andaliman sebagai pemberi sensasi pedas dan aroma khas dalam berbagai masakan. Perkembangan sambal kemudian mengalami perubahan setelah tanaman cabai mulai dikenal di Jawa pada akhir abad ke-16 dan digunakan sebagai pengganti lada yang saat itu mulai langka. Sejak saat itulah cabai semakin banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama sambal dan penggunaannya terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Ini dia 10 sambal khas Nusantara yang punya karakteristik berbeda-beda ya. Perbedaannya sih bisa dilihat dari bahan utama yang digunakan, teknik pengolahannya, hingga cita rasa yang dihasilkan. Mulai dari pedas, gurih, segar, hingga sedikit asam. Sebelum kita bahas lebih dalam ya, ini saya mau sebutin dulu aja sih 10 listnya ini apa aja sih. Siapa tahu ada kan yang di antara Anda pendengar ada yang favoritnya nih. Yang pertama ada sambal terasi. Yang kedua ada sambal matah. Yang ketiga sambal dabu-dabu. Yang keempat sambal andaliman. Yang kelima sambal ijo. Yang keenam sambal tempoyak. Yang ketujuh sambal bajak. Yang ke-8 sambal balado, yang ke-9 sambal roa, dan yang ke-10 ada sambal colo-colo. Oke, sebelum kita bahas satu-satu, ini saya mau cek dulu ya apakah sudah ada pendengar yang menghubungi Pro Dangdut sore hari ini. Oke, ternyata sudah ada satu telepon masuk, kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore. Sebentar. Sebentar. Ini sepertinya kenapa tidak keluar suaranya? Sebentar. Aih. Halo.
2: Halo, selamat sore, Karista.
1: Selamat sore, Kak Tajudin. Udah keluar nih suaranya. Suara indahnya Kak Tajudin udah keluar nih. Ya. Ya ampun, gimana kabarnya di Sabtu ini? Sibuk lagi atau santai?
2: Santai aja sih hari ini.
1: Alhamdulillah. Makan siang apa hari ini?
2: Mie instan aja tadi sama nasi.
1: Oke, barusan kan bahas soal sambal ya. Nah, ada nggak sih sambal favoritnya Kak Tajudin?
2: Sambal favorit, sambal apa itu ya? Kecap kali ya, sambal kecap ya.
1: Benar. Oh, sambal kecap. Biasanya dimakan sama apa?
2: Biasanya kayak ayam kecap itu kan dipakai ada sambal itu biasanya. Udah sekalian sama sambalnya kan.
1: Oke, iya. Bisa jadi cocolan, bisa juga kalau kadang tuh, kalau aku sih campurin ke sop ya. Yeah. Ke sop tuh suka aku tambahin tuh. Sukanya karena ada manis-manisnya apa kenapa?
2: Betul, ada manis-manisnya.
1: Oke. Okay. Jadinya manisnya dapat, pedasnya dapat gitu ya.
2: Iya, yeah, sama satu lagi tapi mungkin enggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Tapi kalau di tempat aku bilangnya tuh sambal garo ya gitu. Gak tahu bahasa Indonesianya apa.
1: Mari ada. Kita cari. Kalau katanya nih di Google mirip dengan bumbu sate garo atau rica-rica berkuah kental.
2: Iya begitu.
1: Oh, rasanya kayak apa ini? Kalau dideskripsikan kata Judin?
2: Kayak makanan yang apa? Gurih bukan manis ya, kayak gurih bukan manis gitu. Kalau yang sambal kecap tadi kan manis.
1: Oh berarti ini kayak gurih pedas gitu ya?
2: Iya betul.
1: Oke. Ini katanya lauknya seringnya daging ya?
2: Bisa daging bisa ikan juga, tapi ya benar daging sih lebih sering memang.
1: Oke, berarti memang perpaduan yang
2: ayam
1: paling
2: sama daging sapi. Iya.
1: Berarti kalau misalnya Idul Adha gitu-gitu, banyak juga orang yang masak daging dari kurban terus sama sambal garo ini.
2: Iya, kalau daging kurban mungkin sesuai selera ya, ada yang dibikin kuah sop gitu, ada yang digaro gitu, sama apa digoreng gitu.
1: Oke. Bisa dibilang ini sambal khasnya Minahasa ya?
2: Betul, di Sulawesi Utara.
1: Oke, mantap sekali, nice. Soalnya ini tadi dari 10 list yang saya bacain dari Visit Indonesia kan nggak ada nih tadi sambal garo, adanya sambal roa yang dari Sulawesi Utara.
2: Dabu-dabu, ya benar. Itu juga sama dabu-dabu apa?
1: Oh iya.
2: Roa itu bisa dibikin dabu-dabu mentah gitu.
1: Oke. Iya. Soalnya jenis sambal Indonesia memang banyak banget sih.
2: Iya, jadi kalau sama apa roa itu kan ada kan yang ditumbuk sama digoreng kan, ada juga yang enggak. Jadi mentah gitu aja gitu. Jadi
1: berarti goreng. Berarti kayak lebih seger karena dia mentah ya? Nggak terlalu banyak betul. Minyak gitu kan? Kalau digoreng kan pasti ada sensasi minyaknya kan?
2: Iya, betul.
1: Oke. Kata Judin, mau dengerin lagu apa nih ya. Di sore ini?
2: Apa kabar dulu nih? Masih sama seperti kemarin?
1: Alhamdulillah sudah lebih baik karena sudah minum obat, sudah istirahat juga. Jadi alhamdulillah sakit tenggorokannya sudah berkurang. Kemarin soalnya kayak gatel banget tenggorokan tapi aman alhamdulillah.
2: Iya, gantian itu ya jadwal sama Mbak Wina ya. Harusnya pagi kan?
1: Iya, harusnya pagi tukeran jadwal sama Kak Wina. Betul sekali. Jadi dua kali nih saya nemenin pendengar di Prodangdut.
2: Iya. Belum makan apa udah?
1: Tadi sih jam 10 makan bakpao doang sih. Paling nanti pulang dari sini
2: belum
1: pengen beli.
2: Belum, ya?
1: Belum, tapi nanti pengen belinya lontong sayur.
2: Oh, iya.
1: Oke.
2: Okay. Satu lagi mau nanya terakhir dikit. Kalau Kak Ista kan bilang suka makan roti. Kalau roti tawar suka juga apa enggak?
1: Terlalu ya. Roti tawar polosan ya?
2: Iya, yang maksudnya pasti kan dipakein apa mentega sama itu kan pasti. Enggak ya?
1: Oke, tapi enggak terlalu.
2: Enggak terlalu juga ya.
1: Kalau roti tawar paling lebih prefernya yang enggak ada kulitnya sih.
2: Sama satu lagi, kalau minuman lebih suka air putih apa jahe atau minuman apa yang kamu favorit, kan nggak suka kopi teh atau gimana gitu? Kalau minuman apa?
1: Minuman yang sering air putih itu jelas sih. Selain air putih, kalau daripada kopi lebih seneng teh.
2: Ya.
1: Terus
2: semua jenis teh apa tergantung apa gimana?
1: Kalau teh juga. Biasanya ya. Lebih prefer yang teh jasmine sih daripada yang rasa-rasa buah.
2: Okay.
1: Tapi kalau misalnya rasa buah, biasanya aku pilihnya ya. Teh yang peach atau enggak strawberry. Kalau soda tuh kadang-kadang banget, jarang banget. Paling kelapa, air kelapa tuh aku juga suka.
2: Terus apa lagi? Itu aja ya kalau minuman.
1: Kayaknya susu mungkin.
2: Susu juga.
1: Iya. Kalau kata Judin apa emang?
2: Kopi.
1: Doang.
2: Iya, kopi sama teh aja.
1: Tapi masa enggak minum air putih?
2: Jarang.
1: Astaga.
2: Karena enggak
1: kurang baik loh.
2: Jadi jarang.
1: Ditambahin lah.
2: Iya, cuman kalau air putih aku lebih yang hangat aja kalau memang mau pengen gitu. Gak suka yang dingin soalnya.
1: Oke.
2: Barista pasti dua-duanya. Apa yang dingin, hangat yang dingin aja gitu.
1: Tergantung kebutuhan.
2: Campur.
1: Tergantung kebutuhan. Tergantung kepengenan juga.
2: Tergantung waktunya mungkin. Kalau malam yang hangat.
1: Kalau malam
2: yang dingin gitu.
1: Yang biasa. Barista. Biasa aja. Gak dingin, gak panas. Tapi kalau misalnya lagi kayak gak enak badan, ya itu baru yang hangat.
2: Oke.
1: Oke. Okay. Udah?
2: Request.
1: Mau request apa?
2: Laili Suci.
1: Laili Suci. Judulnya apa?
2: Iya. Kucing Akmal.
1: Kucing Akmal, judulnya lucu banget.
2: Iya. Iya.
1: Ini ceritanya tentang apa ini lagunya?
2: Ditinggalkan ya, ditinggalkan kayaknya.
1: Wih. Oke, okay, ya. Penasaran deh judul sama isinya nih apa ini. Oke, okay. Salam-salamnya kata Judin ya, mau buat siapa?
2: Buat Bang Herman aja. Mana nih Bang Herman nih yang sering-sering udah gabung pertama gitu. Biasanya pasti lagi monitor. Apa nggak tahu kalau Kak Ista yang siaran siang gitu, taunya pagi, nggak tahu deh. Semuanya aja deh. Abdul Syukur juga udah nggak pernah gabung. Buat Kak Ristanya jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di hari Senin siang. Oke, makasih.
1: Kak, Senin malam.
2: Selamat sore.
1: Senin malam.
2: Oh, Senin malam ya, maksud iya. Senin malam maksud aku, lupa.
1: Oke. Okay.
2: Makasih Kak Rista, selamat sore.
1: Selamat sore, sama-sama. Oke, pendengar, tadi sudah bergabung bersama kami ada Kak Tajudin yang request lagunya Laili Suci. Oke, nanti kami puterin ya setelah ini. Widih, ini Bang Herman baru disebut langsung ada nih, langsung muncul. Kita sapa yuk. Halo, selamat sore, selamat siang di sana.
0: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke, asik. Bang Herman, gimana kabarnya hari ini?
0: Oh ya, alhamdulillah. Siang di sini yang pertama dulu, sore di sana ya.
1: Betul. Tapi panas nggak di sana? Masih kayak kemarin kah?
0: Ini panas-panas mesra ini.
1: agak berawan tapi panas ya?
0: Iya, makanya disebut panas-panas mesra. Itu kan dia kan ini. Ada mendung-mendung mesra, ada mendung-mendung manja, ada panas-panas manja, ada panas-panas mesra di sini.
1: Kalau yang panas-panas banget apa itu?
0: Oh, kalau panas banget terik sekali, nggak tahan dong.
1: Nggak ada mesra-mesranya ya kalau terlalu panas ya?
0: Nggak ada mesra-mesranya, mau jauh-jauh aja.
1: Nggak mau mendekat ya, maunya bersembunyi.
0: Mau mendekat jauh-jauh aja.
1: Oke, Bang Herman nih, tadi kan lagi bahas soal sambel nih. Kalau Bang Herman ada nggak sambel favoritnya?
0: Kalau di daerah kita ini, di daerah Aceh ini kan sering muncul sambal terasi sama sambal hijau gitu loh.
1: Oh, itu ya yang sering muncul ya?
0: Yang sering muncul itu. Cuman kalaupun di rumah-rumah kayaknya itu juga mayoritasnya.
1: Tapi itu memang favoritnya Bang Herman atau yang banyak di Aceh?
0: Itu kebanyakan di Aceh, Mbak.
1: Oh, kalau favorit Bang Herman apa?
0: Sambal terasi dong.
1: Oke, iya sih memang kayaknya paling rata-rata orang Indonesia kayaknya sambal terasi mau deh, suka deh.
0: Iya, sambal terasi. Habis itu kan ada sambal kecap gitu kan, sambal kecap buat ikan bakar gitu.
1: Iya, tadi apa kata Judin sempat ngomong juga dia sambal kecap katanya buat ayam kalau dia.
0: Ya, buat ayam. Jadi apa ayam bakar sama sambal kecap juga sering di sini dan itu merupakan mayoritas juga termasuk makanan khas itu boleh dibilang kalau di Aceh.
1: Apa namanya?
0: Kalau kami bilang di sini ya cuman apa sambal kecap aja habis itu buat ayam bakar gitu aja.
1: Oh, tapi ini kan saya penasaran kan, saya cari nih sambal khas Aceh tuh apa sih? Ini ada muncul sambal ganja. Waduh, ini apa ini, Bang Herman? Apa ini?
0: Sambal ganja.
1: Iya, atau dengan nama lokal asam udeung, bacanya gimana ini? Katanya katanya bahan utamanya ada udangnya, belimbing wulu, sama rempah. Pernahkah coba itu?
0: Mungkin ini enggak apa kalau sambal kli bukan? Kuah kli bukan? Itu makan makanan di Aceh banyak yang apa? Yang misalnya asam durian sudah diapakan di sambal juga ada. Kemudian apa namanya ampas kelapa itu juga ada dengan sebutan kuah kliu kalau di Aceh ini.
1: Oh, banyak juga ya sambal khasana ya?
0: Ya, lain.
1: Oke.
0: Tapi kalau sambal ganja itu sendiri saya nggak pernah dengar itu loh. Mungkin di daerah sana, mungkin di Aceh Gayo mungkin. Di Tanah Gayo.
1: Oh, bisa jadi, bisa jadi. Ini katanya ada udangnya gitu sih, udang kupas. Oke, oke, oke. Tapi tadi menarik sih ada yang apa? Sama parutan kelapa ya, Bang?
0: Oh iya, iya, iya, itu betul, betul, parutan kelapa, itu ada juga, sambal kelapa, itu ada.
1: Belum pernah coba ada sih, tapi kayaknya
0: itu ada kalau di sini.
1: Tapi kayaknya menarik sih, pasti teksturnya kan lain ya, karena ada parutan kelapanya tuh.
0: Oh iya, iya, dengan bermacam-macam rasa juga dia kan.
1: Biasanya dimakan sama apa kalau yang kelapa itu?
0: Sambal kelapa. Kalau sambal kelapa sering di sini pakai apa? Pakai sayur daun apa? Daun ubi, daun pepaya, misal daun singkong.
1: Oh.
0: Rebus sayur mayur lah gitu.
1: Oh, berarti mungkin mirip sama kalau di Jawa kayaknya ada deh namanya sambal urap apa ya? Gak pernah ya, makan juga.
0: Ini pun urap pun ada juga di sini, Mbak.
1: Oh, beda berarti.
0: Kalau sambal urap di sini kan. Alat ininya kan apa namanya rempah-rempahnya kan ada daun ubi, toge kalau di sini. Nah, habis itu bunga apa itu bunga pepaya itu namanya bunga daun apa itu bunga daun bunga pepaya lah istilah kalau di sini.
1: Oke.
0: Ada pahit-pahit, ada pahit-pahitnya dikit.
1: Oke, oke, oke. Iya pasti ada pahit-pahitnya tuh. Sensasinya lengkap banget ya. Ada gurihnya, ya. Pedes, pahit.
0: Ah, ya betul betul. Itu ada juga perbuatan di situ apa dia buat di sini.
1: Kreatif juga ya.
0: Iyalah.
1: Orang Indonesia memang kreatif kalau urusan sambel.
0: Memang Indonesia ini kan kaya akan ini dia, kaya akan tradisi. Tradisi apapun dia kaya Indonesia ini.
1: Benar benar. Bahkan ya,
0: tradisi makanan, tradisi budaya semualah kan kita lihat sendiri.
1: Kayaknya kalau setahun keliling Indonesia buat kulineran juga nggak cukup deh.
0: Nggak cukup lah, nggak cukup, cukup. Jangankan keliling, saya rasa membahas ini pun nggak cukup juga.
1: Iya benar. Ini baru sambel loh kita bahas loh, belum apa ya, gitu kan?
0: Baru satu. Itu kan satu menu. Misalnya katakanlah sambal apa tadi? Misalnya sambal urap. Pembuatannya gini. Nanti ada lagi yang model lain lagi. Itu juga namanya.
1: Cuman versinya misalnya, rempahnya.
0: Misalnya sambal terasi, ada sambal hijau, ada juga peralatannya macam-macam. Ya arahnya itu juga, gitu loh.
1: Iya. Oke, Bang Herman hari ini mau dengerin lagu dangdut apa?
0: Saya karena ini kan mendung-mendung mesra. Ya panas-panas mesra. Jadi sering suasana ya kan. Saya mau coba berkasih sayang dengan Mbak Rizka lewat sebuah lagu ini dari udara.
1: Apa tuh?
0: Ya. ya kasih sayang judul lagunya.
1: Enggak, siapa yang ininya nyanyinya? Kan banyak, nanti saya yang salah muter. Revina.
0: Revina.
1: Oke. Nyanyiin dikit dong, saya. Bang.
0: Ya?
1: Nyanyiin dikit dong.
0: Kau peluk diriku dengan rasa mesra. Itu.
1: Oh, yes.
0: Aku yang bicara itu kan.
1: Uhuy. Ini featuringan kan ya? Revina Alvira sama, Dendi.
0: Sama si... siapa pasangannya itu?
1: Ya, laki-laki kan?
0: Laki-laki lah.
1: Oke.
0: Kan aku bilang, aku ingin berkasih sayang dengan mula dulu.
1: Yes. Santai. Oke, salam-salamnya boleh nih Bang Herman. Tadi disapa tuh sama Kak Tajudin.
0: Bang Tajudin, tadi kan dia lagi nyapa saya kemana. Biasanya Bang Herman masuk ketika dengar suara Mbak Rizka, dia langsung pertama katanya kan. Kebetulan tadi saya masuk, Mbak Rizka asik putar-putar lagu aja.
1: Belum cek saya tadi.
0: Marista putar lagu apa itu tadi, sama Lado, kemudian ada lagu zaman itu, banyak lagu dua racun itu kan, dua racun. Jadi saya cuma masuk pertama, jadi oh ya Om Tajudin lah masuk pertama, tak apalah yang penting searah sama tujuan nggak apa.
1: Mantap. Oke.
0: Okay. Tadi kan ya selamat siang di sini, selamat sore di sana, mungkin buat Bang Tajudin salam di udara, semoga kita akur selalu melalui RRI, kemudian juga buat Marista, Mbak Wina yang sekarang lagi diganti siarannya sama Marista ya. Semoga Mbak Wina kalau lagi GR luar dalam keadaan sehat tanpa karus atau apapun. Kemudian Mbak Sasa, Mbak Tiara, kemudian juga buat Mbak Angel, Bang Rusti, Bang Adi, Bang Ketani Milenial, Bang Bintang Pratama, Pak Alimin, Putri, Palma, dan semua-semuanya adalah ya.
1: Okay.
0: Semoga kawan-kawan lagi mendengar, kalau siapa menyapa ya tolong disenggol-senggol kita di udara, jangan kuat-kuat, terjatuh saya nggak bisa bangkit lagi kan. Ya Marista, kita bernostalgia dengan lagu ini walaupun
1: siap.
0: Kita belum saling kenal di udara, tapi kita anggap sudah sedinding rumah atau siapalah kan gitu.
1: Siap.
0: Bahasa melankolisnya, bahasa udara kan gitu. Bahasa udara ini kan banyak bahasa sandiwara sebenarnya.
1: Betul.
0: Ah, ya kan. Tapi apapun ceritanya itulah kita, ya kan.
1: Oke.
0: Okay, Marista, kita nikmati nanti sebuah lagunya, semoga membawa inspirasi untuk kita kan gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Herman. Yuk pendengar yang mau request lagu untuk sore hari ini boleh langsung aja. Oke, sudah ada lagi. Kita sapa dulu ya. Nanti sekalian saya puterin lagunya semuanya. Halo, selamat sore.
3: Dandu adalah kita.
1: Oke, Bun Kahar apa kabar hari ini?
3: Oh, sehat.
1: Alhamdulillah. Bun Kahar, ini tadi kan lagi membahas soal sambel. Ada nggak sih sambel favoritnya Bun Kahar?
3: Oh, saya nggak ngerti tuh Mbak Ibu.
1: Biasanya kalau makan pakai sambal nggak?
3: Oh, sambal anu, petis.
1: Oh, sambal petis sukanya?
3: Iya.
1: Oh, biasanya dilaukin apa itu, Bun Gahar?
3: Biasa juga udang, tomat, lada. Ya, itu saja.
1: Oke. Itu suka karena rasanya apa yang bikin Bun Kahar suka?
3: Iya, karena enak kan? Enak, ada juga pahit-pahitnya. Kang, obat juga itu petis itu.
1: Oh iya, bisa buat obat apa?
3: Obat di dalang itu, Mbak itu. Semua di dalang, Kang.
1: Oh iya, berarti
3: perlu semua itu.
1: Berarti selain enak, dia juga sehat gitu ya, Bun?
3: Oh iya.
1: Oke. Bun Kahar, nih di sore ini

0: Tiara itu biasanya membantu di siaran, Bun Kahar. Tapi ini dia sedang kembali lagi di divisi pemberitaan gitu.
1: Oh iya. Salam kenal juga semua itu.
0: Oke. Ada lagi?
1: Asming di Bambangan. Itu saja, Mbak.
0: Oke, siap. Lagunya nanti saya puterin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Bun Kahar yang sudah bergabung. Tadi ada Kak Tajudin, Bang Herman juga. Semoga sehat-sehat ya. Apapun kondisi cuacanya, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran juga buat aktivitas hariannya. Oke, ini nanti lagunya langsung saya puterin aja. Tadi ada requestnya Kak Tajudin, Laili Suci, terus ada juga Revina Alvira yang Kasih dan Sayang, sama Leo Waldi yang Pasrah. Oke, kita mulai dulu dari Laili Suci, Kucing Akmal.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, baru saja Anda mendengarkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama kami tim Nunukan siang ini. Dan nanti setelah ini, saya akan digantikan oleh rekan saya Angelina yang akan menemani Anda dalam Nunukan sore ini. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan dari tadi ya, bersama Rista. Dari jam 10 hingga sekarang menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya ucapkan terima kasih banyak, baik untuk Anda yang mendengarkan via terestrial ataupun streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Selamat sore pendengar, kembali menyapa Anda semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Nunukan sore hari ini dengan cuaca yang sangat cerah walaupun sangat berkabut juga ya. Namun kita harus tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Semoga segala kegiatan Anda juga sore hari ini berjalan nyaman. Yang akan berolahraga sore juga terus semangat di akhir pekan ini. Dan juga pendengar, menemani Anda semuanya dengan beragam informasi. Dan jangan lewatkan nanti pada pukul 17 kami juga akan hadirkan untuk Anda lintas Banjar Nusantara ya. Kembali kali ini sore ini informasi terkait dengan Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nunukan, Wahyudin, menegaskan pendamping PKH tidak memiliki kewenangan untuk menghapus maupun menetapkan langsung warga sebagai penerima bantuan. Penetapan dan juga perubahan data penerima harus melalui usulan serta keputusan bersama di tingkat desa ataupun juga kelurahan. Wahyudin juga mengatakan bahwa usulan data penerima PKH ini merupakan hasil keputusan bersama antara Ketua RT, Lurah atau Kepala Desa serta pemerintah kecamatan. Untuk itu pihaknya terus mendorong agar setiap perubahan data penerima dibahas melalui musyawarah desa untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Dan menurut Wahyudin juga bahwa mekanisme yang sama ini berlaku juga bagi warga yang dinilai sudah tidak layak menerima PKH tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Nah, kondisi tersebut perlu diverifikasi melalui musyawarah desa agar keputusan penghapusan data tidak dilakukan sepihak. Dan ia mencontohkan warga yang masuk dalam desil ekonomi tinggi tetapi masih menerima bantuan juga dapat diusulkan untuk diverifikasi bersama. Menurutnya proses tersebut penting agar perubahan data penerima memiliki dasar dan juga disepakati oleh para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Dan juga pendamping PKH dapat mengusulkan penerima yang secara sukarela menyatakan mundur atau memilih graduasi dari program. Nah, graduasi dilakukan ketika keluarga penerima dinilai sudah mampu mandiri sehingga kesempatan menerima bantuan dapat diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.

0: Besok pelajaran agama, bahasa, matematika, apa lagi ya?
1: Semangat benar nih anak mama nyiapin bukunya.
0: Iya dong, Ma. Jadi besok di sekolah ada program makan bergizi gratis, Ma. Nanti ada pemberian makanan bergizi untuk adik dan semua teman-teman di sekolah. Kata Pak Guru, jangan menolak makanan bergizinya, karena dengan program dan upaya pemerintah ini, adik dan teman-teman bisa tumbuh sehat dan pintar, Ma.
1: Oh iya? Kalau gitu bagus dong. Jadi besok adik ndak bawa uang jajan, terus mama juga ndak repot-repot nyiapin bekal.
0: Iya, Ma. Besok adik ndak bawa bekal, tapi uang jajan wajib lah, Ma. Kan uang jajannya mau ditabung.
1: Sudah pintar anak mama ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat

Pendengar, Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Ulungan Jonet mengatakan bahwa Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Ulungan bersama seluruh induk organisasi dan juga komunitas menyelenggarakan festival olahraga masyarakat di paras perbatasan seperti senam aerobik yang diikuti oleh tingkat pelajar dan umum sebanyak 70 orang. Kemudian juga ada lomba layang-layang sebanyak 40 dan juga binaraga. Nah, festival tersebut untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk bergerak, berkarya, berprestasi dan juga bersilaturahmi. Janet juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendukung dan juga memberi ruang kepada seluruh masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang olahraga. Kemudian memberikan pembinaan dan juga meningkatkan prestasi untuk memajukan Kabupaten Nunukan. Dan ia menambahkan kegiatan olahraga masyarakat juga dapat menggerakkan lebih banyak masyarakat secara massal untuk berolahraga. Jadi harapannya kebutuhan untuk olahraga sudah seperti gaya hidup di masyarakat.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 5 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda, sore ini ada Ria Arda. Selamat sore, Ria.
1: Selamat sore, rekan Jube di Tarakan.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga kondisi di Samarinda sore ini?
1: Yang pasti Ria dan kawan-kawan semuanya baik-baik saja dan cuaca cukup menyenangkan, cukup cerah untuk sore hari ini, rekan Jube.
0: Alhamdulillah. Iya, Ria, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, adanya surat istighosah di IKN di tengah debit air yang menurun, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Mendengar surat istighosah digelar di ibu kota Nusantara saat kondisi kering dan debit air mulai menurun. Kegiatan ini menjadi ikhtiar memohon hujan sekaligus mengajak umat berintrospeksi dan memperbanyak istighfar.
2: Salat istisqo dilaksanakan di Jalan Grande depan Istana kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pegawai, dan pelajar yang beraktivitas di kawasan Nusantara. Pelaksanaan sholat istisqo dilakukan ketika kondisi kering mulai dirasakan di kawasan IKN. Debit air yang menurun menjadi perhatian karena air dibutuhkan untuk kehidupan dan menjaga kondisi lingkungan. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin kepada RRI Jumat 4 September 2026. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan sholat istisqo. Menurutnya sholat istisqo merupakan tuntutan umat Islam ketika menghadapi kondisi kekeringan.
3: Biar kalau pembangunan sih jalan terus ya, justru dengan tidak hujan secara fisik mungkin bisa lancar ya. Tetapi kan di luar itu kita tahu semua bahwa sekarang ini kita sudah debit air kita sudah menurun dan lain-lain ya, tanaman juga, sehingga pagi hari ini kita melaksanakan sholat istisqo ini dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan hujan yang berkah, sehingga dapat memberikan banyak kemanfaatan bagi keberlangsungan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi.
2: Harapan terhadap turunnya hujan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan manusia. Hujan juga dibutuhkan tanaman, hewan, dan berbagai makhluk hidup termasuk untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan IKN. Selain memohon turunnya hujan, sholat istisqo juga menjadi momen untuk melakukan introspeksi. Khutbah disampaikan Ustaz Dr. Rusdi Abdullah, dosen studi Islam program Dr. Winsi Samarinda. Ustaz Rusdi mengatakan, umat perlu kembali ke jalan yang ditetapkan Allah dan memperbanyak permohonan ampun. Ia menjelaskan, istighfar menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan.
4: Intinya adalah bahwa kita harus kembali ke jalan yang telah ditetapkan Allah. Yang terutama sekali adalah bagaimana kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Fakul istaghfiru rabbakum, kan gitu ayatnya. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Minta ampun kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum idrara. Kalau kau minta ampun kepada Allah lalu kemudian Allah telah mengampuni kalian, maka kejadian kekeringan ya, karena tidak turun hujan, itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Jadi maka itu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pada saat-saat sekarang ini, momen-momen sekarang ini, kejadian seperti di seluruh tempat atau wilayah dimanapun berada kaum muslim melaksanakan itu.
2: Pesan tersebut sejalan dengan makna sholat istisqo yang tidak hanya berisi permohonan agar hujan turun. Umat juga diajak menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah pembangunan IKN yang terus berjalan, ketersediaan air menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Hujan yang diharapkan bukan sekedar turun, tetapi membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh kehidupan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Zubaida, demikian tadi laporan dari Niswar Kulah dari IKN. Saya kembalikan ke Anda, Zube, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, cuaca panas dan minim hujan turun membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara berlahan mengalami penyusutan debit air. Berikut laporan dari Jafar Nur.
1: Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
2: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan, seperti halnya untuk embung kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150 ribu meter kubik. Dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan, untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
1: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binalatung Kampung 1. Embung Indulung. Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2. Dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2. Artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi continue air suplai masih berjalan dengan baik.
2: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk Kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Aditya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore kembali Jube. Apa kabarnya Jube?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau ke Tarakan sore ini kelihatannya udah mulai cerah nih. Gimana nih kalau di Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kalau Banjarmasin informasi terbaru terkait tentang modifikasi cuaca ada, cuman hujannya masih belum turun-turun nih Jube.
0: Baik, ya informasi apa yang sore hari ini untuk pendengar Adit?
1: Kalau untuk dari Banjarmasin terkait tentang kegiatan Bintang Radio Indonesia Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kembali digelar oleh LPP RRI Banjarmasin, di mana antusiasme dari para peserta juga cukup tinggi. Ini menjadi ruang bagi generasi muda Banua untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali menggelar ajang pencarian bakat tarik suara Bintang Radio 2026 pada 3-5 September 2026. Ajang bergengsi ini menjadi ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang tarik suara. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan pelaksanaan Bintang Radio tahun ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Jumlah pendaftar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan eksistensi RRI masih mendapat tempat di kalangan generasi muda.
3: Pendaftarannya cukup banyak juga daripada tahun kemarin. Dan ini menandakan bahwa RRI di kaula muda, artinya eksistensi RRI masih terlihat ya, anak-anak muda. Dan tentu saya sangat berbangga agar kreativitas bibit-bibit unggul yang ada di bumi Borneo tadi, khususnya Banjarmasin, bisa muncul ke permukaan nanti.
2: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Alin Bucanan, menyampaikan persiapan pelaksanaan kegiatan berjalan cukup menggembirakan karena mendapat respon positif dari para peserta. Sebelum pelaksanaan technical meeting, tercatat sebanyak 68 orang telah mendaftar dan hingga pelaksanaan kegiatan terdapat 52 peserta yang melakukan konfirmasi.
4: Jadi kalau untuk persiapan sebenarnya ini cukup menggembirakan ya, karena antusiasme dari peserta ini cukup tinggi. Ini merupakan kebanggaan tersendiri ya buat RRI Banjarmasin yang mana masih dipercaya untuk bisa menyelenggarakan Bintang Radio RRI Banjarmasin di 2026 ini.
2: PHK berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Bintang Radio 2026 sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta menunjukkan potensi terbaik dalam bidang tarik suara. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang dapat membawa nama Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali bersama rekan Jubeda. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zube.
0: Oke, baik Angel. Di sini suaranya belum terdengar ini Angel.
1: Oke, bagaimana? Sudah terdengar?
0: Sudah terdengar. Gimana kabarnya Angel?
1: Kabar baik. Cuaca Nunukan juga lumayan cerah hari ini walaupun agak berkabut.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa Angel dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kabut asap selimuti krayan, penerbangan masih normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, kabut asap selimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam 4 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Yufai Semarang Krayan hingga Jumat masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malinau maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tetap berjalan meski kabut asap mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
3: Nah, kabut ini mulai 3 hari ini kabut nih. Sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Lombawan, Tarakan, Longlayu. Ya, Malinau juga dari selatan kemarin Tarakan, Layu, Nunukan, Layu lagi ke Malinau, Layu ke Tarakan.
2: Oktavianus menyebut pemerintah daerah memang telah meminta pelajar melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu, aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat lainnya masih berlangsung normal. Namun kondisi asap tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Tarakan.
3: Ya, itu yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau semakin tebal kabut, ya tidak bisa juga penerbangan, kan? Nah, itu yang kita khawatirkan ini.
2: Menurut Oktavianus, gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di Krayan. Jika pesawat tidak dapat beroperasi, distribusi bahan pokok dan BBM berpotensi terhambat. Untuk itu, kondisi kabut asap di Krayan menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama jika sebarannya semakin pekat dan mulai mengganggu jarak pandang di sekitar bandara. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara dan pendengar. Selanjutnya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Nah, selamat sore, Amin.
1: Selamat sore, rekan Jube. Apa kabar, rekan Jube?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Amin, dan cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Cuaca kita sebenarnya panas, tapi karena terlindung kabut, jadi agak sedikit kayak mendung, tapi bukan mendung, Jube.
0: Wah, iya.
1: Betul.
0: Tapi kabar baik, Amin.
1: Alhamdulillah kami semua sehat, tapi ada beberapa dari kami juga yang ya akibat dampak dari kabut asap jadi pilek, flu, batuk seperti itu, rekan Jube.
0: Iya, semoga cepat sehat ya. Amin, informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Kalau dari Palangkaraya terkait tentang DPRD soroti realisasi pajak Pemko hingga kini masih rendah, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi yang menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah. Mengingat hingga saat ini realisasi masih rendah, yakni di angka 48% mendekati akhir tahun 2026. Selengkapnya Aga Jaya Biasana melaporkan.
2: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55%. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
2: Perlu mendapat penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,50%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap ada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
3: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026 realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
4: Jadi dari target sebesar 275 miliar ya, saat ini kita sudah mencapai atau memperoleh ini 100 miliarnya itu di 25 miliar.
5: Itu sektor apa yang paling besar penyumbang?
4: Jadi sektor saat ini yang penyumbang adalah dari sektor BPHTB atau BA hak perolehan atas tanah. Kita sudah dari target 40 miliar.
3: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian rekan Jube informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan pendengar pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 5 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Sahabat Budaya, dalam kesempatan kali ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti keseruan kami sekaligus memperkenalkan seni sastra bahasa dan pantun yang digunakan saat adat perkawinan suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Kalimantan Timur. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia, di negeri Sabah. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung. Tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Nunukan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena difahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Adapun seni, adat, dan tradisi suku Tidung hingga saat ini sering kita jumpai di Nunukan, Kalimantan Utara. Misalnya, kesenian tradisional masyarakat Tidung yang berupa sastra lisan sama seperti sebuah pantun yang dilagukan dan tentunya dalam bahasa daerah Tidung. Walaupun saat ini tradisi berbalas pantun saat prosesi lamaran sudah jarang ditemukan, namun sebagai warisan nenek moyang dan para leluhur dari suku Tidung, tradisi berbalas pantun masih dilakukan oleh orang-orang Tidung yang masih mempunyai orang yang dituakan di suku mereka. Penasaran dari prosesi berbalas pantun saat lamaran suku Tidung tersebut? Membawa kami berkunjung ke Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Ternyata kedatangan kami berkunjung ke Desa Binusan Nunukan tidak sia-sia. Seorang tokoh suku Tidung yang juga dituakan di Desa Binusan ini menyambut kedatangan kami dengan ramah. Dia adalah Bapak Ramli yang juga seorang tokoh dari suku Tidung. Salah satu tahap dalam proses perkawinan suku Tidung adalah tradisi berbalas pantun pada saat proses lamaran. Dalam proses lamaran tersebut, sudah dahulu ada kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai mengenai tanggal hari perkawinan dan yang menariknya, pantun yang disampaikan menggunakan bahasa daerah.
1: Seni daerah yang ada di Nunukan untuk orang tempatannya, yang ada yang masih kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu pada saat resepsi pernikahan berupa pantun. Pantun itu juga tidak setiap acaranya ya dilaksanakan, cuma dilaksanakan pada saat mempelai pria naik meminang. Jadi di situ ada tradisi berbalas pantun yang dari tuan rumah, terutama biasanya itu bertanya dengan tamunya apa tujuan kedatangannya, seperti itu kurang lebih tradisi yang masih ada kita laksanakan sampai sekarang. Nah, setelah meminang langsung juga pada saat itu biasanya sudah ada langsung kesepakatan hari H.
0: Atau dari pihak mempelai wanita untuk menanyakan maksud dan tujuan pihak.

0: bahasa Indonesia. Hanya saja, bahasa daerah suku Tidung ini dan juga logat dari suku mereka masih selalu digunakan di lingkungan masyarakat Tidung di Nunukan. Tradisi berbalas pantun ini masih diterapkan di lingkup suku Tidung, kecuali jika dalam pernikahan jodoh dari salah satu mempelai perlainan suku, maka harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
1: Bisa dikatakan bahwa Tidung sepenuhnya, karena sudah kadang-kadang memang kita pakai bahasa daerah dengan istri, dengan orang tua biasanya, tapi dengan anak-anak kadang saja. Kalau ya bahasa-bahasa yang sedikit mungkin kita agak mau dirahasiakan biar orang enggak ini kan, mungkin kita lagi marah atau lain sebagainya itu. Jadi enggak anu lagi. Enggak seperti dulu memang masih kental sekali bahasa itu. Sehingga makanya anak-anak Tidung sekarang kalau kita tanya bahasa Tidung pun dia cuma ngerti aja. Artinya cuma mengungkapnya juga masih belum anu dia, masih kaku-kaku. Karena memang kesalahan kami juga dari orang tua mungkin, karena memang komunikasi sehari-hari itu tidak sepenuhnya bahasa daerah.
0: Sampai saat ini kalau suku Tidung kalau nikah, apakah memang masih menerapkan pantun-pantun tadi?
1: Sebenarnya masih lagi kalau itu dari yang melamar orang Tidung, kembalinya ke orang Tidung biasanya masih
2: satu suku,
1: terutama di daerah-daerah di pedalaman, di desa-desa itu biasa masih. Nah, cuman kadang dari sekarang di daerah kota kayaknya sudah mulai pudar, tapi itu pun masih ada. Yang penting spesial suku biasa masih kita laksanakan.
3: Nyosop daudut, sigup Cina, sumilalisun berbunga-bunga, kalapki damo guntano yali kubutu siampuno bilang
4: lu pipit entulu tawoy enuju mako de tanah Cina demuyu gentano damo ngejawab adina gitu tina pepeye yampuno.
5: Kanon saradong bais umbang no ini pit mako datang antin bajau taka gasunjung la cincin dinonya tanda lahir dan

0: pantun yang dilantunkan. Syair juga selalu didendangkan dalam sebuah lagu yang memiliki maksud dan cerita dari lagu tersebut. Dan biasanya lagu ini juga dimainkan saat menyambut tamu, pembukaan acara, atau dibawakan pada saat acara malam ketiga perkawinan.
1: Selain seni sastra pantun tadi Pak, dalam adat perkawinan, mungkin dari lagu, syair ke lagu, lagu itu punya makna begitu Pak dalam perkawinan yang biasa didendangkan?
2: Ya memang lagu-lagu daerah banyak juga.
1: Punya makna.
2: Kemudian selain lagu juga biasanya itu seni tari kan. Kemudian biasanya juga kalau masih... Cuma ini agak jarang sudah seperti seni bela diri kan, itu sering juga ditampilkan. Tapi ini sudah agak-agak hampir-hampir biasa malam ketiga ya kalau seni silat itu.
0: Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui saat proses lamaran. Dan berbalas pantun harus diucapkan dari kedua belah pihak. Nah, mulai dari menyambut tamu, mempersilakan tamu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian sampai mempertemukan calon pengantin dengan jodohnya.
1: Ada tidung ini Pak, kalau pepantun itu kan ada tahapnya. Tahap 1, 2, 3 sebelum menentukan hari H ataupun ketemu sama mempelai itu, kenapa tuh Pak ada tahap-tahap pantun seperti itu?
2: Ya, memang pada saat kita datang Minang, kita sebelum masuk ke rumah ada ucapan semacam salam lah seperti tetapi dengan bahasa pantun. Kemudian setelah itu kita masuk di pintu juga seperti itu masih ada. Kemudian setelah itu ada lagi kita harus buka tabir. Nah, buka tabir ini biasanya juga ada syarat pembuka. Ya, setelah lolos di dua anu tadi. Nah, yang terakhir ini ada syarat pembuka. Semacam tabir dengan syaratnya seperti apa seperti itu biasanya. Biasa berupa benda ataupun tapi selalunya benda untuk syarat pembuka. Tapi itu pun dikomunikasikan juga enggak semerta-merta seperti itu.
3: Ada kesepakatan.
2: Ada kesepakatan nanti kalau pihak laki-laki tidak siap kan tidak gitu.
0: Bahasa yang digunakan sehari-hari tidaklah sepenuhnya menggunakan bahasa daerah. Masyarakat Tidung ada juga yang menggunakan bahasa Melayu saat berkomunikasi dengan sesama, bahkan anak-anak mereka ada yang tidak bisa mengucapkan dalam kalimat bahasa Tidung, namun mereka mengerti artinya. Besar harapan Bapak Ramli agar anak-anak dari suku Tidung yang ada di Nunukan ini tidak malu dan melupakan bahasa daerah mereka. Dan generasi penerus suku Tidung mau menjaga sastra lisan peninggalan nenek moyang.
2: Untuk anak-anakku, ngai-ngai dikasih kalap sama lepanan bahasa Taka Boya Taka, tetap penelihara Taka sama sampai tatag. Taka harus bangga jadi Lun Pagun. Terima kasih.
0: Untuk penerus generasi, sedapat mungkin kita harus mempertahankan budaya kita agar tidak hilang dan kita harus bangga menjadi orang Tidung. Salam budaya.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pengajian Suci Al-Quran dari Surah Al-Baqarah ayat 60 dengan Qori Malika Kaira Kalkila.

0: الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: Anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Sholat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan Allah."
0: Yang kedua, ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
0: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
0: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nundukan malam hari ini. Setelah tadi kita ikuti religi sore, dan untuk Anda semua yang malam hari ini juga punya banyak kegiatan, apalagi malam minggu ya. Waduh, kalau anak muda malam minggu banyak banget kegiatannya. Ada yang mungkin mau lagi ikut acara sama teman-teman. Kalau anak muda bilang mau nongki malam hari ini, oke deh. Orang tua juga demikian ya. Pokoknya nikmati waktu santai malam ini dan ciptakan momen terbaik aja. Hati-hati juga dimanapun Anda berada, apapun situasinya, tetap berhati-hati. Dan juga yang mau nikmati malam minggunya di alun-alun kota, wah pastinya seru ya. Selain alun-alun kota, Anda juga bisa nih jalan-jalan di seputaran Tanah Merah alias Lemijung ya. Di situ juga banyak jualan. Anda bisa jalan-jalan juga ke pasar malam, juga mungkin bisa jalan-jalan juga ke pasar Lingkar ya, di Lingkar juga. Pokoknya nikmati aja malam hari ini, atau sekedar nongkrong di rumah, pastinya lebih seru lagi kalau di rumah. Jadi kalau pas ngantuk langsung masuk aja tidur ya. Juga bisa menikmatinya di tempat kerja, yang mungkin malam hari ini lagi pada kerja, berdinas malam ini, selamat menikmati pekerjaan dan dibawa santai biar sambil menikmati malam minggunya ya. Oke, malam hari ini juga masih dengan beragam informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

pendengar, kembali lagi dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah daerah membagi target pengunjung ke dalam 3 kategori utama untuk mengukur potensi kedatangan. Total target wisatawan dari seluruh kategori diperkirakan menembus angka lebih dari 170 ribu orang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai. Selain wisatawan lokal, Pemkab Nunukan membidik 20 ribu wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran Irau Tidung Borneo Bersatu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan nasional. Kegiatan tersebut dinilai dapat mendorong kunjungan wisatawan dari kabupaten dan juga kota lain menuju Nunukan. Nah, target tersebut juga dianggap realistis melihat potensi kunjungan selama rangkaian kegiatan. Sementara untuk wisatawan mancanegara, Nunukan menargetkan 1.000 pengunjung wisatawan tersebut berasal dari Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: saatnya kentongan. Sungai sebagai sumber bencana banjir merupakan anggapan yang keliru. Selama ini, bila terjadi banjir bandang yang menggenangi rumah warga, tersangkanya adalah sungai. Air sungai yang meluap dituding sebagai penyebabnya. Padahal, salah satu peran sungai adalah mengendalikan banjir secara alamiah. Sungai menjadi solusi alam yang akan mengalirkan kelebihan air dari daratan menuju lautan. Sungai bukan sumber banjir, melainkan solusi alamiah mengatasi banjir. Betapa sempurnanya mesin lingkungan dan tata kerjanya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai adalah bagian ekosistem alam yang mengemban fungsi mengatasi banjir dan menjadi sumber kehidupan. Sungai merupakan habitat hewan dan tumbuhan air serta sumber kehidupan bagi manusia. Kita juga bisa menjadi pelopor pelestari sungai dengan cara memberi contoh melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai.
1: Halo, Mimi ini siapa?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar manapun Anda berada, demikian beragam informasi telah kami hadirkan menemani Anda di sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat menikmati malam minggu dimanapun Anda berada. Tetap berhati-hati, baik itu di rumah, di tempat nongkrong, atau di tempat kerja. Dan tetap stay tune bersama kami di Pro 1 Nunukan di pukul 20 nanti ya. Tim Nunukan Malam yang bertugas yang akan menemani Anda. Dan sesaat lagi kita juga akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisi safety-nya kita bisa usahakan bisa. Hmm. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia.

0: sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
1: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
0: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
2: Kehadiran Cashfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
0: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cashfever.

0: Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
1: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
2: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
3: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
1: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar ke-4 Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
5: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
4: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
6: Muktamar ke-4 ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
4: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026.

Bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasar Ibu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya, Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat, yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Poti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam, dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihatnya salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nenukan, bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia tengah malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami.

0: 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa attal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fashalli wa sallim ala habibinal mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa bihadhihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih, faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mendengar RRI rahimakumullah, kita patut bersyukur dan bergembira telah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan melakukan ritual kurban sebagai salah satu ibadah yang penting di dalam bulan Dzulhijjah ini. Namun di balik peristiwa itu ada yang harus kita renungkan. Kalau kita ini mendapatkan inspirasi baru pada peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabiullah Ibrahim, bahwa keluarga Ibrahim mengajarkan ketakwaan itu merupakan pondasi bagi keluarga muslim. Pendengar rahimakumullah, keluarga kita ini tidak aman-aman saja. Keluarga kita ini dalam ancaman. Banyak pihak yang menginginkan keluarga muslim gagal membina rumah tangganya, yang akan berimbas kepada kualitas generasi kita. Keluarga muslim diarahkan jauh dari nafas dan ruh Islam, sehingga generasi yang lahir dalam keluarga kita lemah akidahnya, lemah keislamannya, lemah pengetahuan ajaran Islamnya, lemah keberpihakannya. Mereka pada akhirnya tidak berpihak kepada Islam dan umatnya, tidak sudi dengan ajaran dan syariahnya, tetapi malah menjadi pembela penentang-penentang Islam. Mereka mudah disimpangkan pemahamannya kepada penafsiran yang menyimpang dan menyesatkan. Indikasinya sangat nampak di pelupuk mata. Kita sekarang harus segera menyadari dan bersikap terhadap apa yang dialami oleh keluarga muslim yang berada pada ambang kepunahan elan vital, kehilangan ghirah, kerapuhan akidah, serta tenggelamnya semangat jihad. Di depan mata kita saksikan banyak anak-anak kita yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, belum lagi memahami dan mengamalkannya. Tepat di hadapan kita, mereka begitu jauh dari Al-Quran. Keluarga kita begitu tandus dari sentuhan Al-Quran. Mereka disibukkan oleh amal yang sia-sia. Ketika banyak negara yang mengambil kebijakan agar anak usia sekolah tidak bersentuhan dengan HP, di sekeliling kita malah mereka dicengkeram oleh ponsel. Setiap saat, setiap hari, hampir tanpa istirahat, mereka dijejali hiburan, pengalaman, dan perilaku melalui media sosial.

0: Sementara aktivitas mereka dengan Al-Quran tampak asing dan aneh. Jangankan dipegang, bahkan diraba atau disentuh pun tidak. Hampir seluruh harinya hanya ditemani benda mungil yang siap menghancurkan masa depan keluarga kita. Keluarga Muslim sekarang banyak yang melupakan rumah Allah yang menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan, dan membahagiakan. Mereka sekarang lebih senang dan membuat acara di kafe, taman wisata, kedai, warung, dan tempat-tempat lain yang menghipnotis mereka, seolah akan mendapatkan kemuliaan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan melupakan, melalaikan, dan tidak memperdulikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kepada kesuksesan dan kebahagiaan hakiki dan abadi. Akhirnya keluarga bukan lagi menjadi madrasatul ula, wahana kaderisasi, sarana menyemai iman, tetapi hanya tempat persinggahan semata. Pendengar rahimakumullah, coba kita perhatikan dan cermati data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. BKKBN membeberkan sebanyak 3.172.498 atau 4,79% keluarga terdata yang hidup di Indonesia telah mengalami konflik cerai hidup. Menurutnya ada 3 dimensi terkait keluarga terlihat masih harus ditingkatkan, yakni kebahagiaan 53,96%, dimensi ketenteramannya 55,99%, dan dimensi kemandirian 52,09%. Data ini juga mencatatkan ada sekitar 401.007 keluarga atau 0,76% memiliki konflik berupa pisah ranjang. Kemudian ada 432.374 keluarga atau 0,69% yang menghadapi konflik minggat dari tempat tinggal. Konflik lain yang dihadapi keluarga Indonesia itu ada 246.800 keluarga yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dengan banyaknya konflik yang dihadapi oleh keluarga, keluarga di Indonesia itu belum bisa dikatakan sebagai keluarga yang tangguh. Data lain yang dimilikinya, ada 97.615 kasus bercerai karena tidak harmonis. 74.559 kasus akibat faktor ekonomi. Cerai karena faktor ekonomi. Karena cemburu 9.338 kasus. Karena tidak bertanggung jawab ada 81.266 kasus. Dan karena ada hadirnya pihak ketiga ada 25.310 kasus. BPS juga telah merilis data nikah dan cerai menurut provinsi tahun 2024. Secara nasional ada 1.470.302 peristiwa nikah. Sementara perceraian mencapai 394.608 kasus atau 26,84%. Di Kaltara sendiri tercatat 2.899 peristiwa nikah. Sementara perceraian mencapai 931 kasus atau 32,11%. Pengadilan Agama Nunukan juga memberikan informasi tingkat perceraian di Nunukan itu, perceraian di Nunukan cenderung meningkat. Pada tahun 2021 peristiwa perceraian 257 kasus, meningkat menjadi 272 kasus, meningkat 5,84%. Pada tahun 2022 meningkat lagi, pada tahun 2023 menjadi 280 kasus atau meningkat 2,86%. Inilah proses keluarga Muslim yang pasti berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Muslim generasi Islam mendatang. Ditambah lagi akhir-akhir ini begitu banyak fenomena sosial yang cukup membuat kita mengelus dada. Mulai dari seorang ibu yang membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, anak membunuh orang tua membunuh anaknya, kasus kehamilan remaja di luar nikah, aksi pornografi yang melibatkan anak-anak, kasus perselingkuhan hingga aborsi, anak menghamili ibunya, bapak menghamili anaknya, dan banyak kasus-kasus serupa yang lain. Kasus-kasus fenomena sosial ini merupakan dampak dari disfungsi peran keluarga. Pendengar rahimakumullah, data itu menunjukkan rapuhnya kekuatan keluarga, ringkihnya benteng keluarga. Padahal keluarga adalah titik awal sebuah peradaban dapat dibangun. Keluarga pula yang akan menghasilkan muslim-muslim yang tangguh. Keluarga adalah the first and the best school for children. Sekolah pertama dan terbaik bagi anak. Para ulama besar dicetak dari keluarga mereka. Ilmuwan berpengaruh lahir dari keluarga tangguh. Generasi emas masa lalu muncul di balik tirai keluarga harmoni. Keluarga yang disinari lembaran-lembaran kalam ilahi. Keluarga yang dilumuri dengan keringat suci. Keluarga yang membasahi mulutnya dengan lantunan simfoni ilahi. Pendengar rahimakumullah, dalam konteks ini, menghadirkan keteladanan keluarga tangguh dan kukuh, kuat dan kokoh, sangat relevan dan aktual. Sebagai contoh dan teladan bagi lahirnya keluarga yang bahagia dan sejahtera, penuh semangat yang terpat dalam jiwa dan raga. Allah SWT telah menghadirkan sosok keluarga tangguh, membaca dan tahan banting. Keluarga yang dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan. Itulah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah memberikan keteladanan berharga bagi keluarga muslim modern. Keimanan keluarga Ibrahim menjadi teladan bagi umat Islam untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Sarah yang telah berusia lanjut 99 tahun usianya gelisah karena belum mendapatkan keturunan yang akan meneruskan perjuangan dakwah suaminya. Sementara Nabi Ibrahim telah memasuki usia 100 tahun pun mengalami hal yang sama. Inilah yang mendorong istrinya agar Ibrahim menikahi budaknya Hajar yang masih muda. Ibrahim asalnya menolak meski pada akhirnya menerima syarat istrinya Sarah. Padahal status sosial Ibrahim dan Sarah jauh lebih tinggi daripada Hajar yang hanya seorang budak pemberian. Ini pasti kekuatan iman. Dalam kehidupan keluarga, bagaimana mungkin bisa akrab dan harmonis antara dua istri Ibrahim itu? Dari satu dari sisi usia, Sarah lebih tua dibanding Hajar, jauh lebih tua. Dari sisi status sosial, Sarah dari keturunan dan keluarga terhormat, sementara Hajar seorang tawanan perang, budak pemberian dari Raja Mesir. Tetapi mereka tetap akrab, saling memahami dan mendukung. Mengapa begitu? Ini pasti kekuatan iman. Ketika Hajar melahirkan putra pertama Ismail, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa mereka ke lembah padang pasir. Jika kita ditinggalkan di padang pasir seperti Hajar, mungkin kita perlu protes. Tapi Hajar tidak, karena dia yakin perintah suaminya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Mengapa sikap Hajar begitu? Mengapa begitu Ibrahim? Nabi Ibrahim bersikap. Ini pasti kekuatan iman. Keluarga ini diuji belum mendapatkan keturunan. Ujian ini juga menggambarkan pentingnya menjaga nasab dan keturunan yang berkualitas. Nabi Ibrahim meski lama menanti keturunan, tetapi sabar dan tidak kehilangan iman. Ketika akhirnya dikaruniai Ismail, ia rela memisahkan diri dari Ismail atas perintah Allah. Ini pelajaran besar. Keimanan membuat kita tidak takut kehilangan apapun, asal itu perintah Allah. Keimanan kita pertaruhkan. Kalau kita beriman, berkorban itu mudah. Kalau beriman, memenuhi perintah Allah itu mudah. Ini adalah keimanan luar biasa yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim, oleh istrinya Sarah dan Hajar, dan anaknya Nabi Ismail dalam menghadapi ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian terbesar yang disoroti adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan putranya Ismail ke sebuah tempat tandus yang kini dikenal sebagai Makkah. Saat itu Makkah belum memiliki penghuni, sumber air, atau fasilitas apapun. Tetapi Hajar dengan keimanan yang kokoh menerima keputusan suaminya tanpa keluh kesah, meski ditinggalkan di padang pasir tanpa bekal memadai. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya, Siti Hajar tidak marah atau kecewa, melainkan berusaha mencari solusi, mencari air untuk anaknya, Ismail. Perjuangan Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah, yang kini menjadi ritus sa'i dalam ibadah haji, menjadi simbol ketabahan dan tawakal. Bayangkan, ditinggalkan tanpa tanpa air, tanpa apa-apa. Tapi Hajar tidak mengeluh. Mengapa Hajar bersikap begitu? Pasti ini karena kekuatan iman. Sebelum meninggalkan istri dan anaknya, Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka. Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Akhirnya, Allah memberikan mukjizat berupa air yang memancar dari bawah telapak kaki Ismail. Yang kini dikenal dengan air Zam-Zam. Kisah ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah tanpa ragu. Wala khaufun alaihi wala hum yahzanun. Yang berarti tidak ada rasa takut atau sedih bagi orang beriman. Puncaknya, ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail, anak yang digadang-gadang kehadirannya, anak yang begitu disayang dan dicintainya, anak yang menumbuhkan gairah hidupnya, anak yang mampu membuat tersenyum dan tertawa, anak yang menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan, anak yang diproyeksikan meneruskan dakwah ayahnya, tiba-tiba harus disembelih atas perintah Rabbnya. Siapa ayah yang tidak bersedih terhadap nasib yang dialami anaknya? Siapa ayah yang tidak terenyuh menghadapi ujian cobaan ini? Siapa ayah yang tidak terpukul terhadap ujian itu? Siapa ayah yang tidak terperangah, terkesiap mendengar titah Rabbnya itu? Tetapi Nabi Ibrahim, sang manusia tangguh, insan hanif, tidak sama sekali menampilkan kekecewaan, kegalauan, penolakan, pengalihan, penyelisihan, apalagi berpaling dan lari dari kita. Alih-alih Ibrahim malah tunduk, patuh, dan menyerahkan segala-galanya kepada sang pencipta yang memiliki rencana terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Meski sang anak digadang-gadang sebagai penerusnya. Ini pasti kekuatan iman. Begitu juga sikap Ismail kecil yang mendukung ayahandanya melaksanakan perintah dan titah Rabbnya. Dia tidak memberikan pertimbangan yang menimbulkan keraguan bagi ayahnya. Dia tidak merajuk bermohon untuk menangguhkannya. Dia tidak merayu ayahnya agar menghadapi Rabbnya untuk mengalihkan tugas beratnya itu. Dia tidak melakukan apapun untuk menggagalkan ayahnya memenuhi perintah Allah. Namun justru anak emas itu mendukung ayahnya melaksanakan perintah itu. Anak itu malah menunjukkan kesiapan mental dan jiwanya dalam mensukseskan titah itu. Anak itu menampilkan kesabaran dan keyakinannya yang menumbuhkan tekad kuat meski digoda hebat oleh setan terlaknat. Akhirnya, dengan keteguhan dan keikhlasan yang luar biasa, sang anak meyakinkan ayahnya sehingga mereka mampu dan sukses melaksanakan perintah hebat sang penguasa jagat. Dan peristiwa yang meluruhkan desiran darah jiwa, membuncahkan gejolak suma, menghempaskan segala kekuatan raga, tersungkur sujud penuh kesyukuran dan kebahagiaan, tatkala malaikat datang menghadirkan pengganti sang anak yang paling keren, dengan seekor kibas yang sangat besar. Subhanallah, Allahu Akbar walillahilham. Siapa yang meragukan, kalau ini pasti karena kekuatan iman. Pendengar rahimakumullah, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat membangun keluarga yang hebat dan rumah tangganya dengan penuh kekuatan iman yang luar biasa itu? Apa yang dibayangkan? Bagaimana strateginya? Bagaimana cara mendidiknya? Dan berbagai pertanyaan ilmiah lainnya. Jawabannya adalah bagaimana persiapan yang dilakukan Ibrahim ketika muda sebelum menikah dengan istrinya. Ibrahim muda adalah pemuda yang lurus hati dan pikirannya, rasional dan teguh pendiriannya, serta memiliki kesabaran dan ketabahan, cerdas dan tangkas, komunikatif dan argumentatif. Ibrahim muda hidup dalam masyarakat pagan, penyembah berhala. Kebiasaan kaumnya beribadah dan berdoa kepada berhala, berteriak-teriak memanjatkan doa, bermohon dan meminta kepada tuan-tuan mereka. Seringkali Ibrahim bertanya-tanya, mengapa mereka berteriak-teriak kepada benda yang tidak akan mendengar ucapan dan teriakan mereka? Mengapa mereka meminta kepada sesuatu yang tidak akan mampu mengabulkan permintaannya? Sampai pada akhirnya, Ibrahim berlepas diri dari praktik ibadah kaumnya. Kemudian Ibrahim mencari siapa sejatinya Tuhan penguasa alam semesta. Dan dengan takdir Allah, Ibrahim kemudian menemukan, ditunjukkan siapa Rob yang sesungguhnya. Sehingga Ibrahim menjadi manusia bertauhid, bahkan ditahbiskan sebagai bapak tauhid. Raga dan jiwanya bertauhid kepada Allah. Lisan dan pikirannya bertauhid kepada Allah. Perilaku dan akhlaknya bertauhid kepada Allah. Ibrahim memberikan pelajaran berharga agar membekali diri dengan tauhid, beramal berdasarkan tauhid, jiwa dan semangatnya berpijak kepada tauhid sebelum mengawini bahtera rumah tangga, membangun keluarga. Pendengar rahimakumullah. Kemudian Ibrahim berkelana menyampaikan ajaran tauhidnya kepada umatnya, menyampaikan dan menegakkan kebenaran, mengajak dan berjuang dengan penuh kegigihan dan ketekunan, kesungguhan dan keseriusan, kesabaran dan ketabahan. Meski diusir dan terusir, dia tetap istiqomah menyampaikan kebenaran tauhid kepada umat. Sampai akhirnya dia dihukum bakar oleh Raja Tirani dan didukung oleh rakyat Jahiri. Namun Ibrahim dengan izin Allah mampu membuktikan kebenaran tauhidnya. Kemampuan Ibrahim dalam berkomunikasi dengan bekal keimanan dan pengetahuan mengantarkan dirinya mampu memilah dan mengolah ide dan gagasan yang argumentatif dan konstruktif. Bahkan seorang raja tidak berkutik berhadapan dengan Ibrahim muda. Ini memberikan kesan, membangun keluarga yang kuat, harus membekali diri dengan keimanan, pengetahuan, pemilahan, dan penyampaian yang produktif. Kemudian Ibrahim menikahi Sarah, sepupunya, yang memiliki ketabahan dan kesabaran, kepatuhan dan ketaatan, jiwa pejuang, dan gelora perubahan. Sarah adalah wanita yang sangat cantik, baik rupa maupun akhlaknya. Banyak sumber menyebutkan bahwa Ibrahim sangat mencintai Sarah. Selain itu, Sarah juga dikenal sebagai wanita yang solihah, cerdas, dan setia mendampingi Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwahnya. Kesesuaian sifat dan keimanan mereka menjadi dasar yang kuat untuk pernikahan, membangun sebuah keluarga. Namun akhirnya, karena Sarah begitu lama tidak dikaruniai seorang anak, akhirnya Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berinisiatif meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar agar bisa mendapatkan keturunan, karena dia sendiri belum dikaruniai anak. Ini menunjukkan betapa pentingnya aspek keturunan dalam keluarga mereka. Meskipun pada akhirnya Sarah juga dikaruniai Nabi Ishak di usia tuanya. Hajar adalah istri kedua Nabi Ibrahim dan ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya sangat penting dalam sejarah Islam dan menjadi bagian fundamental dari ibadah haji. Hajar dikenal sebagai sosok wanita yang sangat sabar, tabah, penuh keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya dalam menghadapi kesulitan di padang pasir yang gersang demi putranya menjadi teladan baik bagi umat Islam. Kisah Hajar ini adalah salah satu kisah yang paling menginspirasi dalam Islam, menunjukkan kekuatan iman, kesabaran dan pertolongan Allah bagi hambanya yang bertawakal. Ibrahim mengajarkan kepada kita agar tidak sembarang memilih pendamping. Nabi Ibrahim pribadi yang sangat hanif, lurus, berani, tidak gentar menghadapi penguasa zalim atau kaumnya, serta memiliki tawakal yang sempurna. Ibrahim memilih Sarah menjadi istrinya, seorang wanita yang sabar, setia, tangguh dan penuh keyakinan meskipun dihadapkan pada cobaan yang sulit. Sarah memilih Hajar menjadi istri kedua bagi suaminya Ibrahim dan madu baginya, adalah wanita yang teguh, cekatan dan memiliki qanaah, menerima takdir yang luar biasa saat dihadapkan pada situasi yang mengancam jiwa. Pernikahan Ibrahim dengan Sarah adalah kombinasi dari ikatan cinta, kesesuaian karakter, latar belakang, kekerabatan dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya membentuk landasan bagi kehidupan rumah tangga yang menjadi pondasi bagi sejarah kenabian yang sangat penting dalam agama-agama samawi. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar adalah solusi yang muncul dari kebutuhan akan keturunan yang dimungkinkan oleh inisiatif serta restu dari Sarah. Dari pernikahan itulah lahirlah Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian menjadi leluhur bangsa Arab dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memiliki peran sentral dalam sejarah Islam dan ibadah haji. Pernikahan mereka melahirkan Ismail putra yang soleh, patuh dan ikhlas menerima perintah Allah bahkan yang paling berat sekalipun, dan melahirkan Ishak putra soleh, patuh dan lembut yang melahirkan generasi nabi-nabi sehingga dia digelari Israel. Kombinasi kualitas-kualitas ini menciptakan fondasi keluarga yang sangat solid di mana setiap anggota saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Tujuan hidup keluarga mereka jelas, ketaatan kepada Allah. Kekokohan keluarga Nabi Ibrahim adalah cerminan dari keimanan yang mendarat daging, pengalaman melewati badai demi badai, kekuatan karakter individu, dan tujuan hidup yang murni untuk Allah. Ini menjadikan mereka teladan abadi bagi umat manusia dalam kesabaran dan keteguhan iman. Bagi keluarga Ibrahim, tujuan hidup mereka sangat jelas. Mengabdi dan taat sepenuhnya kepada Allah. Semua tindakan, keputusan, dan pengorbanan mereka didasari oleh prinsip ini. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang luhur dan jelas, ia akan memiliki arah dan kekuatan untuk menghadapi badai apapun. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk keridhaan Allah. Dan itu memberi mereka ketenangan dan keteguhan. Karena itu maka untuk menumbuhkan, untuk membuat apa pondasi keluarga agar teguh, agar apa kuat, agar kokoh, maka penting kita menteladani keluarga Nabi Ibrahim yang dibangun dengan ketakwaan, dengan ketauhidan, dan kepasrahan diri, ketawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya fondasi keluarga Muslim yang kita, yang diinspirasi oleh keluarga Nabiullah Ibrahim. Itulah yang bisa kita sampaikan pendengar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan ibroh dari peristiwa Nabi Ibrahim, pengorbanan mereka menjadikan pelajaran bagi kita untuk membangun fondasi keluarga kita menjadi keluarga yang sangat tangguh dan kokoh menghadapi problem global yang semakin kencang dan membahayakan nasib keluarga kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Gara-gara menebang pohon, seorang pemuda diasingkan. Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik. Yang isinya, dilarang menebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang beli raket.
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan lo, Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi lo, Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Puturake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Rake!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
5: Dah. Ini kau lakukan demi Loh Rai ya? Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa. Lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman, tolong dia, Paman. Tolong, Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
2: Tidak, tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh?
4: menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, dia takut, paman. Dia takut tidak diizinkan. Dan dia tidak punya pohon lagi.
4: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, paman.
5: Betul tuh. Ini itu harus kalau
6: kalau tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
5: Itu harus memang harus itu di dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
2: mentok dia. Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
4: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
2: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh, Bli?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini.

0: ini kesempatan. Sainganku, Putu Rake, gak bisa lagi kesini.
1: Loh? Loh, Rai?
2: Hai, Bli Gabler. Ya, tiang, Bli. Maaf, Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu ya?
2: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
2: Putu Rake namanya, Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang, Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
2: Maaf, Bli, tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
2: Apa-apaan ini, Bli? Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.
2: Bli Putu, di mana kau, Bli?

0: Tepat rasa satu bulan sudah aku gak melihat Bro Rai. Sakit sekali rasanya hati ini. Loh Rai sayangku, gimana keadaanmu sekarang loh? Beli merindukanmu loh.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Durako, aku. Aku Gabler, di samping kananmu.
0: Oh, Gabler. Jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya, aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian, aku ngasih tahu. 5 hari lagi, aku akan menikah dengan Loh Rai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras. Nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Pendeso.
0: Apa benar ya, Gabler akan menikah dengan Loh Rai? Gak mungkin. Loh Rai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Loh Rai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-endap, mendatangi Loh Rai. Dia masuk melalui jendela rumah Loh Rai.
0: Loh Rai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli per...
4: Tangkap!
5: Puturako, tangkap!
6: Lihat, Jeru Pendeso. Puturako keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
4: Tenang. Dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
7: Tenang, Wayan Gabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Durako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Le Raka, kau dijebak, Le, kau dijebak. Tenang. Jangan pisahkan tiang dengan Le Raka. Jangan.
7: Loh Rai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

Buat para gamers, Digital Activation Esports hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, tuh di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak

0: atas, dan di situ juga ada situs makam, anu ya, wadah kuburan. Kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal, ya gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ, ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal, kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada, ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi, Nah, barulah bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia ya. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu Bapak Pimpinan Haji Tuah Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa Mbak, supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita miliki itu bisa

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu buah lagu dari Afgan Sadis mengawali jumpa kita di segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Dan lagu pop Indonesia kali ini kami hadirkan informasi yang tak kalah menariknya, di mana Wamensos minta siswa sekolah rakyat tak mudah menyerah. Ini dia pendengar. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta siswa sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 7 dan 8 tidak mudah menyerah. Ia mendorong siswa serius memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Menurutnya, para siswa merupakan anak-anak potensi yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Ia meminta siswa meninggalkan pengalaman sulit pada masa lalu dan fokus mengejar cita-cita. Agus menilai kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan bagi siswa untuk mewujudkan impian. Untuk mencapai cita-cita, siswa diminta disiplin, rajin belajar, dan mematuhi arahan para pendidik. Agus juga meminta siswa menjaga semangat serta menjalani pendidikan dengan suasana yang menyenangkan. Menurutnya, suasana belajar yang menyenangkan membantu siswa menjalani pendidikan tanpa merasa terbebani. Agus menjelaskan sekolah rakyat dihadirkan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan siswa secara gratis, mulai dari makanan, asrama, hingga seragam. Ia juga mengingatkan siswa menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman, nyaman, dan saling menghargai. Agus menegaskan tidak boleh ada perundungan, pelecehan seksual, maupun intoleransi di lingkungan sekolah rakyat. Agus meminta siswa berdiskusi dengan wali asuh atau wali asrama jika menghadapi persoalan selama mengikuti pendidikan. Dia juga meminta kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan menjadi pendamping sekaligus orang tua pengganti bagi siswa. Menurutnya, pendampingan yang baik diperlukan untuk membantu siswa berkembang, utamanya untuk menjadi generasi pintar dan berdaya saing. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang Wakil Menteri Sosial minta siswa sekolah rakyat tak mudah menyerah. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Anjeli Flanela, kemudian menyusul Selamat Tinggal dari Antikyo. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
8: Kilau Pancasila.
9: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
10: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
9: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
11: Mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye.
12: Saya Dahniar, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaye ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya. Seperti apa ya pernikahannya?

0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
1: Calon mempelai wanita yang

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di Nunukan?
1: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu

0: Puan baru mereka minum satu sendok, itu sudah sah. Mengapa pakai sendok labu? Sendok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sendok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sendok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
1: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
0: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
1: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
0: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita

0: Siap. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh, mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
2: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Baik, pendengar, ada dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22:56 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Kepala Bakom membeberkan 4 prioritas pemerintahan Prabowo. Badan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Qodri memberikan 4 program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Paparan tersebut disampaikan dalam sarasehan alumni Connect PPID Dunia 2026 di Auditorium RRI Jakarta. Pada hari ini, Sabtu 5 September 2026, Qodri menyebut kemandirian dan swasembada nasional menjadi prioritas pertama pemerintah. Fokus tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai agenda strategis. Menurut Qodri, produksi beras nasional telah melampaui kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah terus mempercepat upaya mencapai kemandirian energi. Prioritas kedua adalah pembangunan sumber daya manusia unggul. Upaya tersebut dilakukan melalui program makan bergizi gratis, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan. Qodri menilai penguatan pendidikan sejak usia dini menjadi bagian penting pembangunan sumber daya manusia. Pondasi tersebut diperlukan untuk mendukung lahirnya generasi Indonesia yang unggul. Sementara prioritas ketiga menyangkut peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mendorongnya melalui peningkatan nilai tukar petani, pembangunan desa nelayan, dan penguatan koperasi Merah Putih. Sementara itu, penegakan hukum dan keadilan sosial menjadi prioritas keempat pemerintahan Presiden Prabowo. Program tersebut antara lain mencakup penerbitan pelanggaran kawasan hutan dan penguatan Satgas PKH. Di sisi lain, Koordinator Presidium Alumni Connect PPI Dunia Ahmad Aditya menilai alumni dapat berkontribusi melalui berbagai inovasi. Menurutnya, sejumlah alumni telah mengembangkan inovasi yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Aditya mengatakan pemerintah dapat memfasilitasi berbagai inisiatif masyarakat agar berkembang, utamanya melalui kolaborasi lintas kementerian. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat memperluas manfaat berbagai inovasi yang telah dikembangkan masyarakat. Pemerintah juga dinilai perlu membuka akses bagi diaspora untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Ia menilai keterlibatan pemerintah dapat memperkuat berbagai program yang telah berjalan di masyarakat. Dengan demikian, kontribusi alumni dan diaspora dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi Indonesia. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22:59 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita memasuki ke segmen Nunukan malam ini yang akan menghadirkan informasi-informasi tentang budaya dan seni tradisional yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya kembali kami hadirkan 2 buah lagu pembuka di Nunukan malam ini. Ada Raja 1000 Bulan. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang budaya. Nah, ini menarik pendengar. Budaya apa yang akan kita bahas dalam topik nunukan malam ini? Ayo kita sama-sama simak dan dengarkan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang cukup besar dan luas, dan tentu banyak sekali hal-hal masalah budaya yang perlu kita ketahui. Di sini di mana Menteri Kebudayaan tekankan revitalisasi desa adat Sade. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia pendengar. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa revitalisasi desa adat Sade, Nusa Tenggara Barat perlu dilengkapi fasilitas dan instalasi pemadam kebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan adat yang sebagian bangunannya menggunakan material mudah terbakar. Nah, Fadli mengatakan penggunaan material seperti kayu, jerami, dan alang-alang di desa adat Sade memiliki risiko kebakaran yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut menurut Fadli juga perlu menjadi perhatian di tengah kondisi iklim yang panas berkepanjangan dan fenomena El Nino. Karena itu, revitalisasi desa adat Sade tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan bangunan yang terdampak kebakaran, pemerintah juga perlu memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi agar kawasan adat tersebut lebih siap menghadapi risiko kebakaran. Dalam proses revitalisasi tersebut, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Koordinasi diperlukan agar pemulihan kawasan adat dapat berjalan seiring dengan pengembangan desa adat Sade sebagai destinasi wisata budaya. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang budaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Tommy Jevisa, Biarkan Aku Menangis. Kemudian menyusul Lisa Arianto, Biarkan Orang Bicara. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah

0: kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lain. saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Nonokan, Kanal Inspirasi.
5: Sebuah toko hewan peliharaan memasang papan iklan yang menarik bagi anak-anak kecil. Dijual anak anjing. Segera saja seorang anak lelaki datang, masuk ke dalam toko dan bertanya, "Berapakah harga anak anjing yang Anda jual itu, Pak?" Pemilik toko itu menjawab, "Harganya berkisar antara 500 ribu, Dek." Anak lelaki itu lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku hanya mempunyai 25 ribu, Pak. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang lain yang Anda jual?" Pemilik toko itu tersenyum. Ia lalu bersiul memanggil anjing-anjingnya. Tak lama, dari kandang anjing muncullah anjingnya yang diikuti oleh 5 ekor anak anjing. Mereka berlari-larian di sepanjang lorong toko. Tetapi, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Si anak lelaki itu menunjuk pada anak anjing yang paling terbelakang dan tampak cacat itu. Ia bertanya, "Pak, kenapa dengan anak anjing yang itu tuh?" Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika dilahirkan, anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu tampak gembira dan berkata, "Kalau gitu aku belilah, Pak, anak anjing yang cacat itu." Pemilik toko itu pun menjawab, Jangan beli anak anjing yang itu, Dek. Itu kan cacat. Tapi jika kau ingin memilikinya, aku berikan gratis anak anjing itu. Bawalah." Anak lelaki itu jadi kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku gak mau, Pak, diberikan anak anjing itu cuma-cuma. Aku gak mau kalau gratis. Meskipun cacat, anak anjing itu tetap mempunyai harga yang sama, Pak, sebagaimana anak anjing yang lainnya. Aku akan bayar penuh harga anak anjing ini, Pak. Saat ini aku hanya punya uang 25 ribu, tapi setiap hari aku akan mengangsurnya 5 ribu sampai lunas. Gak apa-apa kan, Pak?" Tetapi pemilik toko itu menolak dan berkata, "Nak, kau jangan membeli anak anjing ini. Dia gak bisa lari cepat, dia gak bisa lompat, dia gak bisa main kayak anak anjing lainnya." Anak lelaki itu terdiam. Lalu ia menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu, tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku juga tidak bisa lompat. Aku juga tidak bisa main seperti anak-anak lainnya. Makanya aku tahu, Pak, bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya." Mendengar hal itu, pemilik toko menggigit bibirnya. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini saya Wina Dewiana mewakili tim Nunukan pagi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan untuk Anda dan juga pendengar untuk pagi hari ini edisi siar di hari Minggu ya di tanggal 6 September 2026. Kami awali pertemuan kita di program Mutiara Pagi, di mana akan kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian ada juga lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah untuk edisi hari ini bersama narasumber kami yang akan hadir langsung di studio RRI Nunukan. Baik, pendengar langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk Anda kami hadirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 60 yang akan dilantunkan Qori'ah Malika Kaira Kalkila. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab.

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal isi

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Mutiara Pagi. Pendengar, untuk di edisi hari ini weekend 6 September 2026 ya. Kami lanjutkan kebersamaan kita masih di program Mutiara Pagi dalam tausiah dengan sebuah topik yang akan disampaikan bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio terkait pembaharuan Rasulullah di bidang akhlak. Dan pendengar, untuk hari ini akan dipandu langsung bersama rekan kami ada presenter Ridwan Supangat. Untuk waktunya kami silakan Bung Ridwan.
1: Baik, terima kasih rekan Wina. Pada pagi hari ini saya ditemani Pak Ustadz Nurdin Sade, pertemuan yang ketiga Pak ya.
2: Iya.
1: Jadi nanti masih sekali lagi belakang. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera para pendengar pecinta RRI di mana saja berada. Terima kasih Anda masih bersama saya Bung Ridwan. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan kuliah subuh ya, kalau di RRI namanya apa namanya Mbak?
3: Mutiara pagi.
1: Ya. Dilupakan kuliah subuh yang diingat. Hari ini kita akan membahas tentang pembaharuan Rasulullah di bidang akhlak. Selama 10 menit waktu saya berikan kepada Pak Ustadz Nurdin Sade, nanti kita akan ketemu di dialog. Silakan Anda yang akan bertanya melalui Facebook maupun di layanan-layanan RRI. Waktu saya berikan kepada Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wal awalu wal akhiru was sahiru wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang terus-menerus diberikan, dicurahkan, dianugerahkan kepada kita semua. Selawat dan taslim kita juga tidak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa dan meletakkan fondasi kehidupan secara sempurna, membawa misi rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada, tema kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa misi untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sungguhnya ini aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebuah reformasi besar yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dalam waktu kurang lebih 23 tahun dengan dua tempat, baik di Mekah maupun di Madinah, dia berhasil meletakkan pondasi kehidupan secara sempurna, secara baik, bahkan yang paling beradab, paling modern di zamannya. Rasulullah diutus pada masyarakat yang sangat jauh dari nilai-nilai peradaban, yang memiliki kebiasaan yang sangat tidak manusiawi. Masyarakat yang menjunjung dan sangat menghargai apa memperlakukan kasta sosial, rasisme, perbudakan, penipuan, perjudian, dan sebagainya. Hampir seluruh sifat-sifat negatif yang merendahkan derajat manusia itu melekat. Maka kemudian diberikan istilah zaman jahiliyah. Kalau kemudian kita lihat berbicara berkaitan dengan akhlak, maka orientasi akhlak itu terdiri pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia dan kepada lingkungan kita dan bahkan kepada diri kita. Yang pertama, akhlak yang dibawa Rasulullah itu berkaitan dengan akhlak ketuhanan, yaitu meluruskan pola pemikiran dan tata cara bagaimana orang-orang Arab yang menyembah berhala untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala secara benar. Karena orang Arab sungguhnya itu mengakui bahwa ada Allah, tapi dia tidak, dia salah di dalam beribadah. Karena itu ketika dia ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Maka dia akan menjawab, Allah yang menciptakan. Nah, karena itulah maka Islam datang untuk meluruskan bagaimana manusia itu berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa konsep tauhid, qul huwallahu ahad, hanya katakan Allah, bukannya Allah yang ahad, yang esa. Dan kita beribadah itu tidak punya tidak perlu melalui sebuah wasilah atau kita harus beribadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah pembaharuan yang berkaitan dengan dimensi ketauhidan. Kemudian yang kedua, yang dibahas Rasulullah adalah akhlak yang berkaitan dengan bagaimana manusia itu menghargai sesama manusia. Karena itu yang pertama diperbaiki adalah menghapus prinsip kasta. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabail. Wahai manusia, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arabu, agar kemudian kamu saling mengenal. Agar kamu saling mengetahui, mengenal, dari cara mengenal ini tercipta integrasi. Maka kemudian dari proses ini Allah menekankan bahwa bukan karena suku sehingga kamu mendapatkan kemuliaan, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Akramakum indallahi atqakum, tapi sungguhnya yang menentukan kemuliaanmu adalah ketakwaan. Nah, karena itulah Rasulullah membawa misi pembangunan akhlak yang berkaitan dengan menempatkan manusia pada posisi yang sederajat. Nah, inilah yang banyak ditentang oleh orang-orang Arab Quraisy. Bagaimana saya bisa seorang tokoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mau harus duduk sama derajatnya dengan Bilal bin Rabah? Bagaimana seorang tokoh yang merasa dirinya orang yang mulia, orang yang punya kedudukan, tiba-tiba harus sama derajatnya dengan masyarakat yang lain? Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW membawa, memperbaharui tatanan moral manusia berkaitan dengan hukumannya dengan alam. Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Karena itulah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an bahwa kerusakan ini terjadi itu bukan karena gejala alam, tetapi semata-mata karena sarar fasadu fil bahri wal bar bima qatab aidin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Karena itu Islam datang itu untuk menekankan alam ini diciptakan untuk manusia, tetapi bukan berarti kita harus merusaknya seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bagaimana kita harus menanggung risiko dari proses pembakaran hutan dan seterusnya. Bahkan Islam itu sampai mengatur secara detail orang yang mau buang air di tempat yang terbuka itu tidak boleh membuang hajatan atau buang air kalau ada lubang. Kenapa tidak boleh buang air kalau ada lubang? Karena khawatir siapa tahu ada makhluk yang ada di dalamnya. Sehingga mengganggu kehidupan makhluk itu. Bahkan kemudian bisa membunuh. Begitu detailnya Islam mengatur. Ini hubungan kita dengan sesama, dengan hubungan kita dengan alam. Ranting-ranting, kayu-kayu. Kita tidak bisa semenaknya itu kemudian memotongnya, menebangnya. Karena kalau kita tidak mau menggunakan dan memanfaatkannya. Bahkan itu semua Allah akan kemudian minta pertanggungjawaban kita. Kemudian akhlak kepada diri kita. Bagaimana manusia itu juga memberikan hak-haknya kepada dirinya sendiri. Bagaimana manusia itu bisa, dan diri kita itu ada hak. Mata kita punya hak, telinga kita punya hak, dan seterusnya. Nah, karena itulah Rasulullah SAW hadir untuk membangun peradaban ini secara sempurna. Tapi satu hal yang menarik, sebelum Rasulullah SAW melakukan perubahan, dia memulai dari mana? Yang pertama, Rasulullah itu memulai dari dirinya. Apa yang dilakukan Rasulullah terhadap dirinya sendiri sebelum kemudian membangun masyarakat dan tatanan masyarakat yang melibat yang berlibat? Yang pertama, dia menanamkan sifat kejujuran kepada dirinya sehingga kemudian Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, manusia yang tidak pernah berbohong. Dan inilah gelar hanya ada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya gelar Al-Amin. Sejak dia kecil sampai kemudian meninggal dunia, dia tidak pernah berkata bohong, dia selalu jujur sampai kemudian orang musuhnya pun, orang yang tidak menentang pun kemudian memper

0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membangun masyarakat pertama memulai dari dirinya. Setelah dalam dirinya itu bagus, barulah kemudian keluar kepada lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, persoalan akhlak inilah yang menjadi tantangan kita di zaman ini. Di saat kita semakin mengalami dekadensi moral, di saat generasi muda kita seolah-olah sudah tidak punya lagi adab dan pegangan dalam kehidupan ini. Padahal Nabi mengingatkan yang paling banyak menyelamatkan manusia kelak di akhirat itu adalah bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Mungkin inilah sebagai pengantar ke mutiara pagi kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang memiliki akhlak yang baik, yang bisa menjadi sebuah wasilah atau sarana untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bung Ridwan.
1: Baik, terima kasih. Di bagian tadi penyampaian dari Pak Ustadz Nurdin Sadeq berkaitan dengan bagaimana pembaharuan Rasulullah, utamanya di bidang akhlak, dalam kita memberikan contoh, memberikan panduan kepada umat Islam di Arab Saudi, di mana tempat itu sangat ya peradabannya, baik dari perilaku, dari ibadahnya, dari semuanya memerlukan contoh-contoh yang diberikan percontohan baik dari Nabi maupun dari para malaikat pada saat itu, karena perkembangan zaman pada Nabi yang terakhir, Pak Ustaz, ya. Yeah. Dan berkaitan dengan akhlak, memang banyak sekali yang diperbaiki, Pak Ustaz. Kalau sekarang ya, bahasa sekarang reformasi ya, Pak Ustaz, ya.
0: Reformasi total.
1: Reformasi total Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya banyak sekali hal-hal yang diperbarui, yang disampaikan bahwa ini boleh, ini tidak, ini dilarang, ini dianjurkan, ini ibadah pada saat itu berkaitan dengan reformasi. Dalam hal ini sebatas mana, Pak Ustadz, reformasi yang diberikan kepada para umat Islam pada saat itu mungkin menerima agama yang baru, maksudnya sebelum itu kan memang sudah ada agama ya, ada 4 agama tadi, terus sekarang yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah ini juga di zaman itu termasuk tidak masuk di dalam golongannya mereka, sehingga mereka tidak dianggap terlalu tidak terlalu dari golongan orang-orang yang keluarga besar, sehingga mereka mengalami hidayah, mengalami cobaan-cobaan yang luar biasa. Dalam hal ini reformasi yang seperti apa yang dilakukan oleh Nabi saat itu, Pak Ustaz?
0: Iya, kalau kita melihat bahwa salah satu krisis moral yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan tadi bahwa hampir seluruh sifat negatif yang ada di dunia itu ada pada masyarakat Arab. Persoalan akidah sudah hancur. Nah, dia menyembah patung. Dia sendiri yang buat, dia sendiri yang sembah, baru dia sendiri makan. Ini kan sementara itu yang menjadi prinsip. Tauhid itu erat kaitannya dengan komitmen kehidupan. Kemudian yang kedua itu menyangkut dimensi sosialnya. Dimensi sosial dulu, pertama adalah penempatan tatanan manusia secara derajat, secara setara lah. Misalnya kaum perempuan adalah kelompok yang sangat tidak dihargai. Perempuan posisinya itu seperti barang lah. Bahkan kalau ada perempuan yang melahirkan dan lahir itu adalah anak perempuan, maka itu seperti sebuah aib yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena itu Islam datang. Itu menempatkan bahwa perempuan laki-laki itu sama. Yang menentukan, yang membedakan kita bukan jenis kelaminnya, tapi adalah persoalan ketakwaan. Dan tentu dalam posisi seperti itu kan menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah tantangan yang sangat biasa. Apalagi ini kondisi sudah meraga mendarah daging, sudah menjadi mengakar lah dalam masyarakatnya. Itu berkaitan dengan penempatan derajat posisi manusia. dalam interaksi sosial lebih luas lagi, perjudian, minuman keras, apa hamar lah, kalau mungkin zaman sekarang sabu-sabu.

0: Jadi kalau orang sekarang minum apa minum sabu-sabu, minuman-minuman keras, itu perbuatan kuno. Perbuatan yang sangat sudah sangat kuno.
1: Zaman itu sudah ada
0: memang. Lebih dahulu Abu Jahal dan
1: ya
0: sudah mengerjakan itu. Lebih dulu orang-orang kafir Quraisy mengerjakan itu. Jadi apalagi kalau bangga dengan itu. Jadi perjudian, minuman keras, itu menjadi sebuah tradisi. Nah, Islam datang semua ini, itu merubah, karena itu menjadi sumber masalah dan seterusnya. Begitu pula di bidang ekonomi, sistem monopoli. Islam datang, itu untuk merubah. Bahwa kekayaan, aset-aset kehidupan, itu tidak boleh hanya dikuasai oleh satu orang. Dia harus dikuasai oleh negara dan untuk dalam rangka kepentingan yang lebih luas dan seterusnya.
1: Luar biasa.
0: Nah, ini tatanan-tatanan sosial ini yang kemudian dibangun oleh Rasulullah SAW untuk menyelamatkan masyarakat Arab pada saat itu
1: yang masih luar biasa. Dialognya, dari cara bicaranya, dari cara ketersinggungannya kan pada saat itu kan beda maksudnya. Di sana sangat keras sekali. Terus berkaitan dengan pelaksanaan reformasi dalam akhlak ini Pak Ustaz, mungkin ya sebatas mana masyarakat itu kok bisa menghargai kepada Nabi, sementara saat Nabi itu diturunkan memang tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang anaknya, orang yang bunafit ya kan. Kalau sekarang itu ya ada suku-suku tertentu yang memang terkenal gitu maksudnya saat itu. Dalam hal ini sampai di mana dia kok bisa menghargai pendapat-pendapat Rasul, pendapat-pendapat Nabi Muhammad, sehingga bisa mengikuti sampai mengikuti cara ibadahnya yang sudah sekian tahun, ratusan tahun barangkali kan sudah ada itu, tapi diperbarui oleh Nabi tetap dia menghargai, gimana maksudnya?
0: Ya itu saya mengatakan bahwa Nabi itu sebelum melakukan sebuah pembaharuan sosial ada hal yang sangat penting yang harus kita cermati, yaitu dia memulai dirinya. Jadi kalau ada yang diperintahkan itu kemudian dia memulai itu
1: dan masih nol itu masih
0: jadi
1: di dalam.
0: Rasul itu bukan hanya bisa memberikan contoh tapi bisa menjadi contoh. Jadi bukan ada orang hanya bisa memberikan contoh tapi kemudian dia tidak bisa menjadi contoh. Nah, dia memulai dari dirinya pertama. Bahwa di masyarakat Arab itu sudah mengenal Rasulullah SAW sebagai orang yang jujur. Yang jujur, yang tidak pernah berbohong. Karena dia sudah tertanam dalam masyarakat pemahaman itu dan pengakuan itu, sehingga ini menimbulkan sebuah kepercayaan. Kepercayaan publik yang sangat luar biasa. Jadi meskipun sungguhnya dia tidak menentang sebagian ambisi yang dibawa oleh Rasulullah, tapi dia juga yakin bahwa Muhammad itu tidak pernah berbohong. Nah, dari situlah karena dia selalu bersifat jujur melahirkan sebuah integritas, melahirkan sebuah sifat amanah, kepercayaan dari masyarakat Arab. Kemudian dalam berkaitannya dengan kehidupan sosial, aktivitas sosial di tengah masa, ketika ada persoalan lalu Rasulullah SAW hadir, itu selalu dia membawa solusi.
1: Barang baru,
0: kalau ada masyarakat yang terlibat komplit, ada sengketa-sengketa, begitu Rasulullah SAW datang, dia bisa menyelesaikan masalah. Nah, dari persoalan-persoalan ini, itu semakin timbul kepercayaan kepada Rasulullah SAW, yang tentunya juga akan dengan sendirinya melahirkan benih-benih berpikir, jangan-jangan betul ya apa yang dibawa Muhammad itu ada sebuah kebenaran
1: identik dengan kehidupannya sehari-hari maksudnya.
0: Jadi karena dia punya integritas diri, kejujuran, sifat amanah, akhirnya kemudian masyarakat semakin memberikan kepercayaan. Sama saja dengan kita di sini. Kalau ada tokoh-tokoh kita yang kita anggap yang kita hargai, punya sifat yang baik. Kalau ada yang sampaikan, kita sudah punya kecenderungan untuk mempercayainya. Persoalan benar atau tidaknya itu kan urusan belakang, tapi kita lihat jejak rekan-rekan jejaknya bahwa selama ini, wah ternyata memang selama ini apanya sampaikan itu semua mengandung nilai kebenaran, memuat nilai kebaikan, sehingga dengan demikian itu semakin membuka pandangan masyarakat Arab bahwa rupanya apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang adalah sebuah kebenaran. Iya, ya.
1: Termasuk semuanya diatur di dalam tata cara moral dengan alam. Iya, tadi sampaikan patutnya bahwa Nabi juga disampaikan seperti itu. Jadi semua petunjuk yang dibawa, yang diterima oleh Nabi dari Allah, dari malaikat itu semuanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz. Iya. Ya. Termasuk tadi cara membuang air itu ya kan?
0: Iya.
1: Cara membuang air itu kalau di lubang seperti apa ya kan?
0: Iya.
1: Kalau tidak ada di lubang seperti apa, itu kan semua diatur oleh moral dengan alam tadi, Pak Ustadz. Iya. Ya.
0: Itu dah bagian, itu adalah bagian daripada adab. Artinya bahwa Islam itu hadir bukan hanya mengatur secara global, tapi kepada hal-hal yang sangat rinci itu kemudian diatur diatur sedemikian baik. Dan saya kira tidak ada agama dan tidak ada yang mengatur di dunia ini selain Islam tentang bagaimana kita bersikap berperilaku secara detail detail ini. Dan saya kira tidak ada seorang manusia yang pernah hidup di dunia ini itu punya catatan sekecil itu tentang perilaku dalam kehidupannya.
1: Kalau di dalam riwayat Nabi itu dia di umur berapa dia diangkat jadi Nabi, Pak Ustaz?
0: 40 tahun
1: ya, ya. 40 tahun berarti sudah cukup dewasa sudah, Pak Ustaz.
0: Iya, saya kira gini, Pak. Kalau kita biasa belajar psikologi kan umur 40 tahun itu kan memang sudah umur yang sangat matang. Baik secara emosional maupun secara spiritual. Bahkan kalau kita baca lagi dari buku-buku psikologis agama, itu ada yang menjelaskan bahwa kalau umur 40 tahun ke atas itu orang sudah tidak sadar, sudah tidak punya kecenderungan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita sudah lewat ini, Pak Ustaz. Iya.
0: Itu artinya ada masalah, ada masalah pada jiwanya.
1: Mbak Wina berapa umurnya, Mbak Wina? Wah, 40. Iya. Berarti baru di.
0: Kalau sudah 40 tahun enggak mengenal Allah, kapan dia mau kenal Allah? Sementara sisa yang ada itu tinggal sedikit.
1: Masya Allah.
0: Kita ini yang sudah 50 tahun itu ibaratnya kita mau sampai di pelabuhan Tarantaka itu sudah kelihatan pelabuhan.
1: Iya, di umur 40 tahun itu berarti sudah banyak sekali menerima petunjuk-petunjuk hidayah, contoh-contoh hidup yang bisa ditiru oleh para umat pada saat itu, Pak Ustadz. Siapa tahu ada pertanyaan di Facebook, ada? Tidak ada ya. Di 0811-5311-945. Wah, 11 nomor ya. Kembali yang dulu ini nomornya. Ya, baik. Berkaitan dengan akhlak tadi, pembaharuan dari Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah bukan karangan dari Nabi, tapi memang semua yang diperlakukan, yang disampaikan oleh umat adalah merupakan petunjuk semuanya dari Allah, ada yang diterima dari malaikat, ya kan? Kalau yang sholat itu kan langsung dari Allah itu pastinya, tidak melalui malaikat, makanya yang dihisap pertama ketika meninggal itu bab sholat kan gitu. Hal-hal yang lain disampaikan oleh para malaikat. Terus mulai dari mana ini si Al-Amin ini menyampaikan ajaran-ajaran maupun akhlak-akhlak? Apakah dia dari lahir itu sudah memang ditata, sudah dibentuk? Dari umur 0 lahir 1 hari sampai ke 40, apakah di situ juga sudah dibentuk bahwa ini adalah merupakan contoh hidup, bahwa nanti di umur 40 beliau akan mendapatkan hidayah dari Allah, Pak Ustaz?
0: Ya gini, Rasulullah SAW itu adalah murni bimbingan Allah.
1: Bimbingan Allah dari lahir.
0: Ya.
1: Hari sebelum lahir, Mas.
0: Iya, sebelum lahir. Murni bimbingan Allah. Iya. Jadi kan ada kan salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW lahir dalam keadaan kecil-kecil kemudian sudah yatim piatu.
1: Iya, iya. Iya.
0: Ketika Rasulullah SAW kehilangan semua orang tua, itu malaikat pada menangis. Karena khawatir jangan sampai penghulu alam ini, junjungan kita Rasulullah SAW, itu mengalami nasib ya seperti anak yatim di zamannya. Ya itu tidak terurus. Tapi Allah jawab, kami yang akan membimbing, kami yang akan mendidiknya. Nah, sehingga Rasulullah SAW secara mental, secara emosional itu tidak banyak dipengaruhi oleh didikan manusia. Tapi langsung mendapatkan didikan dari Allah Subhanahu wa
1: Ta'ala. Seperti apapun bentuknya, apa yang disampaikan, terus perlakuan sudah di, kalau sekarang itu jadi monitor pakai ini, pakai alat itu Pak. Tapi kalau zaman awal alatnya lebih canggih lagi kan gitu. Artinya begitu dia mau lahir itu sudah membuat sesuatu yang hal-hal yang kita tidak kadang-kadang di luar dugaan Pak, bahwa Nabi ini sudah diperlakukan untuk percontohan, untuk memperbaiki akhlak, untuk reformasi di Nabi-Nabi yang terakhir. Dan sebelum itu memang sudah ada, cuma ini Nabi yang terakhir. Dan itu langsung diterima oleh para umat pada saat itu, Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nurdin Sada yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah bagi kita semuanya untuk mempercayai diri, kita berilmu dan beribadah sehingga ibadah kita bisa diterima bukan karangan-karangan tapi ibadah memang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya Bung Ridwan ditemani rekan saya Mbak Wina Van Luinata. Mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: Saudara, berikut kami sampaikan warta nunukan yang kami himpun dalam sepekan dengan membahas berbagai topik menarik. Bersama saya, Muhammad Wahyu, inilah warta sepekan selengkapnya.
1: Pelaksanaan belajar dari rumah dilakukan karena kondisi sebaran asap dinilai cukup tinggi. Dinas Pendidikan meminta siswa tetap belajar dari rumah dengan pemantauan guru. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Hajah Erlina.
2: Mengingat memang sangat tinggi dan kekhawatiran kami bagi untuk kelompok-kelompok rentan, terutama anak-anak kita yang memiliki takut terganggu ISPA-nya ya, terkait masalah pernapasan dan berkaitan dengan yang kami harapkan anak-anak di rumah bukan libur, tetapi belajar dari rumah.
1: Dinas Pendidikan menekankan, belajar dari rumah bukan merupakan masa libur bagi para siswa. Guru tetap diminta memantau kegiatan belajar dan memberikan tugas kepada siswa. Pelaksanaan belajar dari rumah juga akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan kondisi sebaran asap. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut.
2: Jadi kami harapkan tetap dipantau oleh guru-gurunya dan diberikan tugas. Dan kemudian udah kami evaluasi juga terkait BDR tersebut setiap harinya. Kami ikuti perkembangan, jika memang harus dihentikan untuk BDR-nya maka akan kami hentikan. Mungkin itu, terima kasih.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan akan terus memantau kondisi sebelum menentukan kebijakan pembelajaran berikutnya. Keputusan penghentian belajar dari rumah akan disesuaikan dengan perkembangan situasi.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
4: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik juga membuat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ikut disesuaikan. Penyaluran MBG kepada peserta didik untuk sementara tidak dilakukan mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Hal tersebut menyesuaikan surat edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG terkait penyesuaian distribusi MBG selama pembelajaran dari rumah. Penyaluran MBG akan disesuaikan setelah kebijakan belajar dari rumah berakhir dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
5: MBG-nya sudah kita sampaikan, sudah koordinasikan bahwa tidak ada proses pembelajaran di sekolah. Dan juga memastikan bahwa MBG hari ini kita tidak diberikan sampai 3 hari ke depan kalau masih kondisi udaranya seperti ini.
4: Menurut Wahid, kebijakan pembelajaran dari rumah selama 3 hari dinilai masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Jika kabut asap kiriman masih berlangsung dan kualitas udara belum membaik, kebijakan belajar dari rumah berpotensi diperpanjang.
5: Sesuai edaran dari Dinas Pendidikan itu selama 3 hari, tapi masih kemungkinan masih tentatif ya. Artinya kalau kita lihat kondisinya nanti udara membaik, kemungkinan ya bisa jadi edarannya dicabut dan kemudian proses pembelajarannya tetap muka secara langsung. Dan bisa lebih lama, tapi hal itu tentu kita tidak harapkan.
4: Meski demikian, ia berharap kabut asap kiriman dapat segera mereda agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pasalnya, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih maksimal dibandingkan dari rumah. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Kabut asap tebal yang menyelimuti perairan Nunukan mulai mengganggu aktivitas nelayan. Sejumlah nelayan bahkan memilih kembali ke darat karena jarak pandang berkurang dan asap dinilai mengganggu pernapasan. Ketua Asosiasi Nelayan Nunukan Syahril mengatakan, kabut asap terasa pekat sejak Minggu sore saat nelayan masih beraktivitas di laut. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian nelayan memutuskan untuk menghentikan aktivitas dan kembali ke darat.
7: Baru ini kalau hirup udara itu kayak ada sesuatu yang kita hirup gitu, pekat asapnya ini, kabutnya. Paginya kan sore itu kan kabut, hari Minggu sore kabut betul dia ini. Sekali malam jam 11 dia rasa berkeringat dia kan, di urut dia, dikerok juga, masih begitu. Kenapa sekitar jam 1, jam 2 kayak sesak, dia bilang sesak, jadi diantar pulang.
6: Syahril menyebut dalam 2 hari terakhir sebagian nelayan kembali melaut karena kabut asap mulai menipis. Meski demikian, jarak pandang di laut masih berkurang dibandingkan kondisi normal.
7: Kalau untuk ini, yang kemarin kan semalam kan berkomunikasi sama teman, sudah mulai turun juga sudah dari kemarin sampai hari ini. Ya, sebagian besar nelayan turun sudah dari kemarin sampai hari ini. Ya, itulah. Tidak ada pilihan lain, yang mau tidak mau kita harus melakukan aktivitas walaupun nyawa taruhannya ini, kesehatan kita taruhannya ini.
6: Selain kabut asap, nelayan juga dihadapkan dengan gelombang tinggi dan angin kencang. Kondisi ini membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut, sementara nelayan yang tetap melaut harus mencari lokasi yang lebih aman. Akibatnya hasil tangkapan nelayan disebut berkurang sekitar 30% dibandingkan hari biasanya. Salma Amin melaporkan. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam 4 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Yufai Semaring, Krayan hingga Jumat masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan, Octavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malinau maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tetap berjalan meski kabut asap mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
8: Nah, kabut ini mulai 3 hari ini kabut nih. Sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Lombawan, Tarakan, Longlayu. Ya, Malinau juga dari selatan kemarin, Tarakan, Layu, Nunukan, Layu lagi ke Malinau, Layu ke Tarakan.
6: Octavianus menyebut pemerintah daerah memang telah meminta pelajar melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu, aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat lainnya masih berlangsung normal. Namun kondisi asap tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Tarakan.
8: Ya, itu yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau semakin tebal kabut, ya tidak bisa juga penerbangan, kan? Nah, itu yang kita khawatirkan ini.
6: Menurut Octavianus, gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di Krayan. Jika pesawat tidak dapat beroperasi, distribusi bahan pokok dan BBM berpotensi terhambat. Untuk itu, kondisi kabut asap di Krayan menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama jika sebarannya semakin pekat dan mulai mengganggu jarak pandang di sekitar bandara. Salma Amin melaporkan.
1: Semangat literasi melalui serangkaian kompetisi edukatif yang dijadwalkan berlangsung sepanjang September 2026 yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan melalui program berkesinambungan untuk memelihara budaya membaca, berbicara, dan belajar di kalangan anak-anak sekolah khususnya menjangkau wilayah perbatasan. Agenda terdekat yang akan segera bergulir adalah Lomba Bertutur pada 9 September 2026 mendatang. Ajang bercerita tradisional diproyeksikan menggali potensi seni pertunjukan lisan sekaligus melestarikan budaya lokal melalui cerita rakyat yang dibawakan oleh para pelajar. Dalam persiapannya, penyelenggara Lomba Bertutur sempat menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan anggaran operasional. Namun komitmen panitia untuk memastikan seluruh anak di berbagai kecamatan untuk mendapatkan hak partisipasi yang adil. Kepala Bidang Perpustakaan dan Naskah Kuno Dinas Perpustakaan Nunukan Rusnaini mengatakan, melalui musyawarah bersama, panitia telah memutuskan solusi inovatif agar kegiatan dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali. Sistem pelaksanaan melalui online diterapkan dengan memadukan metode tatap muka langsung serta daring menggunakan aplikasi Zoom bagi peserta dari luar kecamatan yang terkendala jarak dan biaya transportasi.
9: 2 minggu nanti ada lomba lagi, lomba bertutur. Lomba bertutur mungkin kita sistemnya ada yang Zoom, ada yang langsung. Kami biaya juga memang defisit, kami tidak mendatangkan peserta dari luar, tapi mereka di sekolah masing-masing, sistemnya Zoom masing-masing.
1: Selain lomba bertutur, Dinas Perpustakaan Nunukan juga telah menyiapkan
10: menyiapkan dua agenda besar lainnya yang akan diselenggarakan secara maraton. Rangkaian kompetisi lanjutan tersebut meliputi Lomba Duta Baca dan Lomba Perpustakaan Tingkat Sekolah Dasar untuk menjaring bibit-bibit unggul penggerak literasi di satuan pendidikan. Seluruh rangkaian kompetisi literasi nantinya akan ditutup dengan momen perayaan yang berkesan bagi para pemenang. Panitia menjadwalkan penyerahan piala dan hadiah utama berlangsung meriah bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Nunukan pada Oktober 2026 mendatang. Mimin Muslimin melaporkan.
11: Sebanyak 48,8 ton bantuan beras di Kelurahan Nunukan Tengah telah disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Lurah Nunukan Tengah, Sulaiman, mengatakan penyaluran bantuan pangan telah berhasil 100% periode Juli hingga September 2026. Adapun komoditinya hanya beras 3 karung per karung 10 kg. Sementara penyaluran sebanyak 1.628 paket untuk 1.628 kakak dengan total beras 48,8 ton. Ia juga menyebut tahap pertama yang disalurkan sebanyak 1.876 kakak berupa beras dan minyak goreng 4 liter. Sementara tahap kedua ini jumlah kakak menurun, yakni 1.626 kakak dan hanya beras saja yang diberikan.
12: Untuk penerimanya sendiri itu kemarin kita sudah terima daftar nama dari Badan Pangan Nasional, jadi kita tinggal distribusi, kecuali memang ada yang tidak ditemukan di lapangan itu cukup banyak sehingga kita jadikan pengganti begitu.
13: Pak, kalau boleh tahu penggantinya berapa banyak?
12: Pengganti itu di angka kisaran mungkin lebih dari 50%.
11: Ia mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan pangan tersebut, yakni data yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dapat dikatakan kurang valid karena tingginya angka penerima normal yang tidak ditemukan di lapangan.
12: Nah, di samping itu ada juga beberapa kasus penerima warga kita tapi namanya muncul di Pulau Sebatik misalnya, atau bahkan di Jawa dan Sulawesi. Nah, jadi gimana cara ngambil berasnya 30 kilo dengan ongkosnya itu kan? Kemarin kita sempat komunikasikan juga dengan pihak Bulog, mereka sendiri kasih solusinya hanya pengganti. Maksudnya untuk jatah orang tersebut diganti, diwakilkan dari orang lain, ya.
11: Ia menambahkan jika warga yang masuk di dalam keluarga penerima manfaat datang langsung ke kantor lurah untuk menerima bantuan tersebut dengan mengatur jadwal sehingga tidak mengantri lama. Dalita Reri melaporkan.
4: Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 akan menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, disebut Porapar, menjadwalkan kedua kegiatan tersebut dibuka pada 2 Oktober 2026 mendatang. Sekretaris disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet, mengatakan, pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 akan berlangsung di ruang terbuka publik Paras Perbatasan. Kedua kegiatan tersebut akan menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya serta sejumlah perlombaan termasuk olahraga tradisional.
14: Konsep awalnya kita akan buka itu apa namanya Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 itu nanti di area Paras Perbatasan di RTP itu di tanggal 2 Oktober nanti. Insyaallah. Kita ada beberapa event ya, di ada event kebudayaan, kemudian itu terdiri dari olahraga tradisional, ada pentas seni budaya dari masing-masing etnis.
4: Selain itu, rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan juga akan dimeriahkan berbagai kegiatan olahraga yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Salah satunya sepak bola Bupati Cup yang akan dilaksanakan di sejumlah kecamatan, termasuk Kecamatan Krayan dan Saimenggaris. Tidak hanya itu, Expo UMKM dan Pekan Pelayanan Publik juga akan turut memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Nunukan. Sejumlah event lainnya juga akan disiapkan untuk menyemarakkan rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan.
14: Kemudian ada event-event olahraga, baik itu melalui KORMI, ada nanti Sport Festival, itu ada olahraga-olahraga di bawah naungan Inorga, kemudian ada juga warga olahraga yang dilaksanakan di kecamatan. Jadi ada nanti ada Bupati Cup, ada di Krayan, ada di Semenggaris. Kemudian ada event-event UMKM ya, ada Expo. Kemudian ada pekan pelayanan publik juga yang akan kita laksanakan untuk melayani masyarakat.
15: Jonet menambahkan, rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan dimulai 2 Oktober dan puncak peringatan pada 12 Oktober 2026. Meski demikian, sejumlah event lainnya akan terus berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Ahmad Ilham melaporkan.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih ada dengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Dan di program Nunukan pagi ini hingga pukul 8 pagi hari nanti, kami ajak Anda kembali untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya kami hadirkan ya. Dan boleh untuk di sela-sela acara kami, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing, Anda silakan bergabung sama kami untuk di via SMS, WhatsApp juga boleh di 0811-5311945.
0: Nunukan pagi ini.
2: Baik, berdengar di program Nunukan pagi ini, kami awali informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Ini barangkali dapat menjadi referensi untuk yang berencana mau ke negeri jiran atau Malaysia tepatnya, atau juga lanjut Singapura seperti itu ya. Jadi bisa Anda perkirakanlah dari rupiah ke dolar Singapura berapa, kemudian juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia berapa. Apakah semakin tinggi nih untuk tukarannya, atau ya ada menyusut sedikit lah 1 atau 2 rupiah seperti itu, lumayan ya kan. Oke, dan juga kami informasikan kembali, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing boleh ya, Anda bergabung di via SMS, WhatsApp boleh juga, silakan di 0811-5311945. Seperti apa untuk di hari Minggu hari ini, di weekend di Nunukan dan sekitarnya, Sebatik, Krayan dan juga di wilayah Kabupaten Nunukan, boleh sharing informasinya. Yang mana kita melihat situasi kondisi saat ini untuk di hari Minggu ya, sepertinya untuk kabut asap ini barangkali ini prediksi kita aja, pandangan mata kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Nunukan, belum ada perubahan seperti itu ya. Jadi apa nih? Jadi kita berharap semuanya baik-baik saja, dan barangkali nanti akan ada pemulihan juga atau perubahan, pengurangan seperti itu kabut asap yang terjadi khususnya untuk di wilayah Kalimantan ya, dan titiknya terkait terkait karhutlah ini bisa segera teratasi di sana, bisa semuanya aman baik, kemudian juga curah hujannya tinggi. Ini untuk di titik wilayah karhutlah, biar untuk kabut asapnya juga semakin hilang ya, membaik begitu untuk di semua wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, Selatan, Utara, Timur ya, dan juga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi dengan tenang, normal juga semuanya, termasuk juga untuk anak-anak sekolah nih, karena sekarang kita ketahui masih di BDR ya, belajar dari rumah, dan ini belum ada keputusan lagi, pengumuman lagi, informasi apakah BDR-nya belajar dari rumah lanjut lagi nih untuk di hari Senin besok atau seperti apa. Kita masih menunggu informasi-informasi dari teman-teman pendidikan dan juga guru-guru ya di sekolah, seperti apa untuk kegiatan BDR-nya, apakah sudah selesai di hari Jumat kemarin atau lanjut lagi di hari Senin besok. Masih menunggu untuk informasi-informasinya. Baik, untuk Anda juga di pagi hari ini yang ingin mengabarkan kepada kami seperti apa untuk di tempat tinggal Anda, wilayah masing-masing juga ya, sekitar tempat tinggal Anda untuk terkait kabut asapnya seperti apa, apakah masih kabur ya untuk pandangan mata sekitar, atau juga di sana sedang-sedang saja begitu, ingin Anda kabarkan di wilayah mana, boleh ya di 0811531945. Saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah dengarkan RRI Nunukan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Informasi seputar nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia edisi hari ini. Dolar Singapura beli di kisaran 13.903 rupiah per 1 dolar, jual di kisaran 13.923 rupiah per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran 4.344 rupiah per 1 ringgit, jual di kisaran 4.363 rupiah per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini di 1 gram ya, kisaran 2.514.277 rupiah, naik lagi nih 2.251 rupiah dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar, kami akses dari situs kursdolar.com.
1: Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda manfaat dari reboisasi? Pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Kedua, dapat menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup. Dan terakhir, dapat menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kami hadirkan informasi seputar sejarah dan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 6 September, di antaranya peringatan Hari Melawan Penundaan Ya, di mana hari melawan penundaan ini sebagian besar dari kita tentu pernah menjadi korban dorongan kuat untuk menunda tugas penting. Sikap menunda ini bisa diakibatkan oleh berbagai hal, seperti sifat tugas yang menakutkan atau hanya karena kita merasa tidak sanggup melakukan tugas tersebut. Terlepas dari apapun alasannya, sikap menunda-nunda ini perlu dihentikan. Sikap menunda dapat menjadi penghambat utama, selain itu juga membebani kesehatan mental dan fisik. Peringatan hari melawan penundaan ini hadir ya untuk menggalakkan upaya-upaya untuk memerangi penundaan dalam segala bentuk. Selama berabad-abad, orang-orang yang telah mencoba berbagai pendekatan untuk melawan kebiasaan menunda-nunda, berbagai cara tersebut tentunya memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Seniman terkenal Victor Hugo misalnya, dia memiliki cara unik mengatasi penundaan dengan terpaksa bekerja tanpa busana di kamarnya agar bisa fokus pada karyanya. Bagi dia adalah cara yang paling efektif karena tidak punya pilihan selain tetap di dalam rumah. Dia memberikan pakaiannya yang dipegangnya sendiri oleh asisten dan juga baru kembali beberapa saat kemudian. Selama masa itu pendengar tentunya dia jadi tidak punya pilihan selain untuk bekerja. Dan perlu diingat bahwa cara yang ampuh bagi orang lain belum tentu ampuh di semua orang. Oleh karena itu, setiap dari kita perlu mencari tahu cara yang paling cocok ya untuk melawan kebiasaan menunda tersebut.
3: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
4: Boleh, Mbak.
3: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
4: Baik, Mbak.
3: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
4: Oke, Mbak.
3: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
4: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
3: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
4: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
3: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
4: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: Pendengar, Hari Jenggot Sedunia juga diperingati di hari Sabtu pertama September, yang juga di mana di hari tersebut ya orang-orang merayakan jenggot sebagai simbol utama ketangguhan. Dan sejak zaman prasejarah, jenggot telah dianggap sebagai tanda kejantanan, di mana jenggot melambangkan nilai-nilai seperti kekuatan dan kebijaksanaan. Bahkan dalam beberapa budaya, jenggot dianggap lambang status sosial. Asal-usul Hari Jenggot Sedunia ini tidak dapat ditelusuri secara pasti, akan tetapi beberapa sejarawan menyatakan bahwa sejak tahun 800 Masehi, bangsa Viking Denmark ya telah merayakan hari untuk menghormati jenggot. Ada masih dengarkan siaran kami untuk di program Nunukan Pagi ini bersama tim Nunukan Pagi yang bertugas.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Indonesia. Baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi cuaca. Kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk hari ini di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi Anda ikuti Laporan Cuaca.

0: Baik, pendengar di ujung telepon kami sudah tersambung bersama prakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa. Halo, selamat. Halo, selamat pagi Mas Rai.
1: Halo, selamat pagi Mbak Nay.
0: Baik, sehat hari ini?
1: Siap, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Mas Rai, silakan untuk laporan perakiraan cuaca edisi hari ini untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Kamis tanggal 6 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau diguyur hujan ringan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan mengalami udara kabur yang menyebabkan penurunan jarak pandang. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca sepanjang hari diperkirakan berkabut. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 17 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk informasi hotspot per tanggal 5 September 2026 di Kalimantan Utara, terdapat 2 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 81 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 13 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Terkhusus pada wilayah Kabupaten Nunukan, tidak terdeteksi adanya hotspot. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih untuk laporan perakiraan cuaca hari ini, Mas Re. Barangkali bisa disampaikan kepada pendengar kita juga, barangkali untuk mereka yang beraktivitas hari ini ya di luar rumah begitu, Mas Re. Apa yang perlu diwaspadai ini, mengingat saat ini situasi kondisi kabut asap ya begitu yang juga terjadi untuk di Kota Nunukan dan sekitarnya.
1: Baik, jadi untuk para pendengar RRI, terutama jika beraktivitas di luar ruangan, dimohon untuk tetap mengenakan masker seperti yang diperintahkan oleh Pemda ya, khususnya Pemda Nunukan. Yeah. Walaupun sekarang ini di pagi hari untuk kabut cenderung menurun, namun pada siang hingga sore hari masih ada kemungkinan mengalami kenaikan hotspot yang menyebabkan adanya kabut asap. Seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Rai untuk laporan perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

Pendengar, telah kita ikuti bersama informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung bersama perakirawan BMKG Nunukan untuk hari ini. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan tentunya untuk situasi kondisi saat ini yang juga sedang berkabut ya, untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, luar rumah, untuk selalu menggunakan masker saat Anda keluar rumah. Baik, masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi lainnya, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silakan untuk Anda yang barangkali ada informasi ingin Anda sampaikan, ya sharing untuk pendengar kita juga, silakan di sambungan 0811 5311945.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pendengar, ketersediaan BBM dan LPG menjadi perhatian PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Utara. Pertamina juga turun langsung menemui pelanggan untuk menyerap masukan terkait kebutuhan energi, kualitas produk, dan pelayanan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan mengunjungi sejumlah pelanggan BBM dan LPG di Kalimantan Utara. Pertamina menyambangi tempat usaha pengguna LPG non-subsidi bright gas serta memberikan apresiasi kepada konsumen dan juga operator SPBU. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun mengatakan, masukan pelanggan menjadi salah satu bahan bagi perusahaan untuk meningkatkan pelayanan. Menurutnya, kebutuhan energi pelanggan, terutama pelaku usaha ini, harus didukung dengan pasokan yang aman dan andal. Dalam kegiatan tersebut, tim Pertamina berdialog langsung dengan sejumlah pelanggan bright gas seperti Laundry Clean House, kemudian juga dari restoran Migacoan, rumah makan Mae Mae, dan juga dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dialog tersebut pendengar dilakukan untuk mengetahui pengalaman pelanggan sekaligus masukan terkait kualitas dan produk dari pelayanan Pertamina ini. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang juga menjadi salah satu informasi kami di program Nunukan pagi ini. Kami akhiri, terima kasih kebersamaan Anda dan jangan lewatkan pendengar, tepat pukul 8 pagi hari nanti kami ajak Anda kembali untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral langsung dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista itu akan